akan rasa lebih selamat dan terjamin kerana mempunyai insurans selain mendapat subsidi petrol. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mek bunga, mari pula. Mek bunga ke suka. Sokonglah sebab tahun 2027 nanti macam-macam kita ke dapat. Ni inisiatif daripada kerajaan lah. Hak mana memberikan macam-macam insentif kepada rakyat dia. Ayah nak biar rakyat Malaysia ni senang-senang. Dia dapat tambah macam-macam lah pendapatan lah ke apa. Bagi memudahkan kita lah belakangnya. Dibentangkan oleh Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan. Terima kasih Mek Bunga ucap ke sebab banyak menolong membantu meringai ke beber rakyat di Malaysia ni. Kita ni kena hargai apa saja hak kerajaan buat untuk kesenangan kita. Jadinya pandai-pandailah guna gapo yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Mek Bunga

0: mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang hal orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sudut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masuk ke jam yang ketiga dah kita learningnya, 8.17 minit pagi. Dan seperti biasalah untuk hari Ahad ni kita mari dengan lopak tiket deh. Jadi lopak tiket hari ni yang kita nak kecek mengenai dengan siapa dalam kalangan kita ni yang paling nakal lah. Gitu lebih kurangnya. Jenis yang suka ngena kau saya, kuat ngosik saya, ataupun nampak senyap tapi dia lah yang paling banyak sekali buat hal. Aku cerita sikit gapo kenakala dia yang sampai sekarang ni anda tak boleh lupa. Okay. Boleh telefon kita 743358 748-8030 untuk berkongsi bersama dengan kita menerusi lopak tiket ni. Kita nak tahu jugalah dalam kalangan sains-sains kita ni siapa hok paling jenis paling nakal lah. Suka ngeno ke sain, kuat ngosik sain, ataupun yang paling banyak buat hal lah. Deh, talian kita 743-3858-748-8030. Kita nak bersama dengan pemanggil kita hari pertama pagi ni. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Hello, waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Apa khabar Pak Suli kita?
4: Oh, lah betul dah sampai orang tua kat khabar lah betul. Adak nak cari nasi-nasi tak tunjuk orang tu lah pagi-pagi ni.
3: Tak apa, asal jadi je tunjuk tu, asal boleh mengenyekir tak?
4: Betul. Kamu ke Pak Suli, kau selalu kena tinggal. Okay, kalau ada hak ingat kau ambil, kena tinggal lah Pak Suli. Kena dia cari nasi kedai lah, tak tunjuk. Gitu lah sampai Pak Suli ni.
3: Ya, Pak Suli nak tanya ni dengan Pak Suli ni. Menerusi lopak tiket kita hari ni, ada tak dalam kalangan sains-sains Pak Suli ni jenis nakal lah? Suka mengena ke orang, lepas tu kuat ngosik kita ke orang tu ke, ada ke?
4: Ada, tapi dia ni tak tahulah dia ni, tapi masa tidak masa budak-budak, tapi kira maknanya umur berasal lah, 4-15 lah. Tapi tak tahulah dia duduk mana dia ni. Dia jenis-jenis nakal, tapi waktu ni bukan kata ke cerdik. Tapi dia tu jenis nakal kan. Dia layu macam ni, dia usiris ni. Dia layu, dia cuma minyak, lepas tu dia layu api kan. Dia kata nak tengok macam atu raya ke mana. Dia macam-macam dia cerita dia lah. Lepas tu, dia suruh muka, dia suruh petak daun sirih tu jadi hitam lah daun sirih tu lah. Lepas tu, petak tangan, tapuk tangan tu, lepas tu dia suruh raut muka. Jadi dia suruh Pak Su kata tak siap, kata tak minat lah gitu. Jadi kain ni dia nakal lah.
3: Nama gapo dia tu Pak Su?
4: Allah tak. Deng, kau tak tahu duduk mana lah ni, muka sama tua tak tahulah dia ada lagi kodok. Tapi dia nakal dia, dia ni. Lagi tu, jadi dia raut muka. Jadi dia buka pasal pita dia, which is going to tilik. Jadi muka budak tu seorang tu, itel lah jadi. Muka, jadi dia layu laut siri tu kan. Dia cuma minyak dia layu laut siri tu, jadi itel lah laut siri tu. Tangan tu kan, jadi nakal gitu dia, dia ni.
3: Jadi nakal gitu deh.
4: Dia nakal gitu. Tapi dia suruh Pak Su, Pak Su tak ubat lah. Sebab Pak Su kata tak biasa. Dia kata sebab dia suruh sayang Pak Su sore lagi. Jadi sayang Pak Su sore lagi tu lah sebenarnya. Gitu lah.
3: Alright. Baik. Terima kasih Pak Su deh.
4: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ta'ala wabarakatuh.
3: Iya. Siapa tu?
5: Amba Potih.
3: Potih dari Jabi.
5: Ya saja.
3: Potih ada ke jenis sain-sain jenis nakal gitunya?
5: Sain nakal ni ya, nakal juga. Ada lah dia. Dia pergi kat kita, dia pergi kat kita. Dia nak pergi kat dia lari. Dia lari pasti mari. Dia mari yang lain.
3: Lepas tu dia pergi cokek potih tu, potih tak melatuh ke?
5: Kita melatuh. Kita Yang melata senyak, kita tak terbit ke apa-apa.
3: Oh, kejut gitu je lah.
5: Dia mari, kita je hambat dia. Tak saya nak minta buduk dia.
3: Yeah. Nama gapa dia tu nak kabdo'oh tu?
5: Rambat tu. Dan ni dia, dia tu kalau lupa macam nama hari jatuh, nama tu hari jatuh.
3: Oh, jadi nakal lagu tu dia pasal jadi kicok yang
5: awal. Oh, dia nakal gurah lah. Dia nak gurah. Oh, kita ni nak pergi coket dia pulak tu. Tak jalan nak itu dia lari. Lepas tu kita duduk. Dia ni mari pulak.
3: Okey, jadi maksudnya kenakalan yeah. dia tu lah yang menyebabkan Pak Tih ingat dia sampai lani tu?
5: Ingat sampai lani lah kita. Kata-kata ada kita dengar lagu-lagu tertentu, kita ingat lah dia. Kata-kata kita dengar lagu di sana menanti sindung, kita ingat lah, ingat. Dia tu ingat. Ingat kenakalan dia.
3: Okey, baik-baik. Terima kasih Pak Tih deh.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam hidup kita ni kadang-kadang ada juga sains-sains jenis beri kenak lah. Dia bukan kenak jahat dok. Jenis nakal dok. Pesen nakal. So pengambo lah, ambo jenis nakal juga sebenarnya.

0: Ya, Pak Deng.
1: Ya.
0: Pak Deng ni, adakah Pak Deng ni jenis orang yang nakal ataupun Pak Deng ni ada saing hok jenis nakal?
1: Pak Deng atau salah, ada jenis saing jenis nakal.
0: Pak Deng nakal kau saing tu nakalnya?
1: Nakalnya Pak Deng kena tak apa.
0: Kena lagu mana tu?
1: Oh, dia tepik tak belakang terus pukul saya dua kali kuat-kuat ya.
0: Oh.
1: Orang apa saya tak kata belakang Pak Deng.
0: Oh, dia tulis atas kertas tu.
1: Dia tulis. Kau ada tepek dan lakan.
0: Oh. Tu kategori nakal ke kategori jahat sebenarnya tu?
1: Tak tahu. Kalau dia mengelah tu nakal. Kalau jahat dia tak mengelah.
0: Jadi kenakalan dia tu lah yang membuat kepok dia sampai hari ni ingat dia tu.
1: Nah, nak buat tahu kita tak tergamak.
0: Ya. Nama gapo dia, Wading? Nama dia?
1: Nama dia Zaha.
0: Zaha. Kalau Zaha dengar lah ni mungkin dia suka tu tak?
1: Dia tak apa dia buat pada. Tapi lah.
0: Maksudnya poding je lah jadi mangsa dia. Orang lain tak kena.
1: Orang lain tak kena. Dia tak buat.
0: Nak tahu sebab apa tu poding? Sebab poding yang paling rapat dengan dia.
1: Tahulah. Tak jaga pun rumah dia.
0: Kenal di sekolah. Kenal di sekolah, ya, Deng? Okey, baik. Terima kasih, Pak Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ha, tu dia. Boleh ceritalah kepada kita sini. Telepon kita 743-3858. 748-830. Ada tak sayang-sayang kita jenis nakal lah. Jenis berhi berkenak kita. Jenis berhi buat gapa-gapa kita. Boleh telepon kita dah. Selepas ni. Jadi, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Mas Idayu dan juga Wagih.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehingga RM20 juta bergantung kepada skim dan juga kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra. Okey, masih lagi kita terus bersama bertemik kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM 8.29 minit pagi dah kita learningnya. Kita masih lagi nak berkecek mengenai dengan lopat tiket kita ni hari ni yang mana kita bawa okay kepada anda. Siapa dalam kalangan kita ni saing kita yang jenis paling nakal, suka kena korang, kuat ngosik sekitar, lepas tu dalam senyap-senyap tapi dia paling banyak buah. Boleh ceritalah sikit kita ni apa kenakalan dia siapa Lenny anda masih lagi ingat ke dia. Okay, dia pernahkah anda menjadi mangsa kenakalan dia tu siapa merajuk ataupun mungkin juga hampir gaduh ke baloh ke guano ke deh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa tu?
4: Mak Kuala Pertai.
3: Mak dari Kuala Pertai. Mak ada ya, saing ya. Kau jenis suka kenak-kenak ni, jenis nakal-nakal ni.
4: Ada ya, kau.
3: Ada.
4: Ada.
3: Nama apa mak saing mak tu?
4: Moga ramai-ramai saya sebut dah merugi kalau pada setengah ke.
3: Oh, ramah sangat saya dia jenis nakalnya.
4: Ya, masa tu kita duduk rumah buja. Ramah-ramah lah di rumah buja.
3: Okey.
4: Kita tidur. Kita tidur.
3: Dia kerja juga hari?
4: Kita tidur tengah hari lah, okey malam. Tengah hari juga. Kita tak caro lah ke apa-apa dia tu, kita tidur.
3: Padahal?
4: Kita bangun tidur, kita bangun tidur pun dia suka. Kita tanya, suka tak biar aku bangun suka? Lalu, dia bangun suka pun dia tak royak. Kemudian dia pakar dia tak royak. Dia tu ingat, itulah. Lepas tu kita tu tak masuk lagi lah muka je tu. Kita pun tu muka kita lepas. Muka kita lepas ada orang depan rumah holok.
3: Suka juga.
4: Muka kita lepas ada depan rumah orang. Rumah kepening lah. Kita duduk lepas tu. Orang dia pergi kata, air habis muka mu.
3: Air?
4: Air. Jatuh air muka kita. Jadi, patut. Saya musyokor pun gila lah kata buat mu ni.
3: Tapi
4: Asyik baik orang kita tengok rumah tu. Tengok kita tu tak rasa pokok lagi lah.
3: Ya, yeah. Dari gambar-gambar tu mak, siapa yang paling nakal lah mak rasa? Okay, tak teringat salah seorang itu nama berapa?
4: Ya, nakal lah. Kita kata paling nakal lah. Syukri ya.
3: Syukri? Syukri paling nakal.
4: Kalau pula Kalau kita pergi macam kalau polis suka homo kerja.
3: Iya. Nakal lagi kalau ni dia nya.
4: Dia ingatlah masa kasi dulu ke.
3: Lah ni nakal lagi ke dia nya?
4: Doa tu cuci pula.
3: Takut nakal lagi lah.
4: Doa ada anak cuci pula.
3: Lepas tu lagu mana bila mak tahu bahawa sebenarnya muka mak tu penuh dengan air?
4: Orang yang depan rumah ayaknya.
3: Tahu dah lagu mana perasa mak bila mak tahu bahawa muka mak tu penuh dengan air tu.
4: Rasa dia rasa ceri tu ke?
3: Yelah rasa malu ko ataupun rasa nak suka ko.
4: Nak suka lah muka malu duduk muka kita pun tak tahu ke apa
3: dia. Lepas tu tak ada serang nak marah ke popok dia tu.
4: Tak ada. Tak ada. Mereka kata, kena gila jamu, kena bolak kan.
3: Jadi mak pun pernah juga lah awak kena dianya.
4: Oh, saya nak bolak pakai malah bolak. Tapi kata tak kamu tak tidur tengah hari. Kita pakai apa-apa kereta bolak.
3: Bagi balah begitu lah.
4: Bagi balah begitu lah. Ya, gora-gora lah.
3: Okey, terima kasih Mak Leng.
4: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam-macam kena kali kita lah kalau zaman-zaman muda ni kat macam-macam lah deh. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pak Mak besuk kita. Pagi tadi tak ada Pak Mak dah?
5: Tak ada tadi.
3: Tak ada.
5: Dah, tapi muka dua tali ya.
3: Okay. Oh, iyalah. Okey Pak Mak, mungkin Pak Mak boleh cerita sikit ada tak ada kalangi sayang-sayang Pak Mak ni hok jenis nakal lah.
5: Oh, ada sangat lah tu zaman-zaman muda-muda dulu.
3: Ramai ke?
5: Jadi saya kawan rapat dua orang. Saya rapat sekali-kali dua orang je. Lain-lain begitu dah sayangnya. Lepas tu dia apa ni, ketuk yang dia nyobis kena saya. Saya kena guna ni. Dia jalan tangan dia tak punggung dia.
3: Apa tu?
5: Pada dia berlin dia lepas angin berkali.
3: Dia kepar.
5: Dia kepar pun atas muka saya. Allah saya pun Allah lah nampak guan orang tak ada arah lah mung kata. Begitu sokmu.
3: Dia gini dengan apa ni dia gini dengan kepar lah.
5: Dia gini dengan kepar. Salah nak marah. Tapi saya tak buat gitu dia.
3: Tak buat lah balik dia.
5: Gitu. Lepas tu, saya insurin lah gitu pula. Dia, kalau dia pergi buat saya, dia lolos luar saya.
3: Lones luar?
5: Lones luar.
3: Ya.
5: Alah lah, kata tak apa lah. Sebenarnya aku jikan gini aku ni.
3: Dia lones tu depan orang ke? Depan orang ke dia lones tu?
5: Tak ada orang dia tak buat depan orang.
3: Dia tak buat depan orang tu.
5: Tak buat depan dia pun pergi juga. Itu
3: lepas tu bila dia buat kenak ke Pak Mak ni, Pak Mak tak suka wan, nak suka ke?
5: Berasa wan, nak suka. Tapi dia tu je lah. Tapi saya tak berhi bala-bala.
3: Tak berhi bala?
5: Tak berhi bala. Ikut dia lah nak buat kena pun. Lepas tu
3: Selagi mana pula?
5: Selagi tu masa tu saya tak rokok masa tu. Lepas tu dia rajin minta rokok dengan saya. Minta batang. Saya buih tak mau rokok ke dia. Gila kan dia beli rokok sebuku. Gila dia beli rokok tadi. Dia nampak saya pergi pak dia. Dia tijuk dengan kaki.
3: Apa?
5: Ini rokok dia habis dia. Lepas tu lagu tu sama-sama. Dan 4 kali dia buat gitu. Saya pun terambil buah kaki dia. Rokok bagi tak sebatang rokok dia. Nyanyi. Orang aku banyak gitu dia tu. kata mung tak segera aku mung.
3: Hot tu pasti kelorek lah pula tu dah.
5: Pasal kelorek tu. Dia tahu aku tijuk rokok dia tu. Dia kata rokok dia habis tu.
3: Molek.
5: Orang sebatang risaknya.
3: Molek pun mak pijuk juga biarnya hacu.
5: Dia tijuk tu. Dia marah.
3: Dia marah.
5: Dia kata nyanyi rokok aku banyak gitu. Banyak orang yang kamu habis tu. Mungkin tijuk tu tak.
3: Macam-macam
5: lah.
3: Macam-macam dia biasa pengangat. Kena kalir lah.
5: Kenangnya tu saya tak kena dapat lupa sampai aku hari ni tu. Dua tiga kenangnya tu.
3: Pakai kali jumpa contohnya.
5: Itu meninggal ada seorang.
3: Tapi kalau macam contohnya Pak Mak. Kali jumpa dengan dia lah ni lagu mana? Suka ke?
5: Suka. Suka ingat kesalahan suka. Dia pun suka. Itulah kenangnya.
3: Okey.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu itulah kenakala zaman muda-muda tu okay? Dia macam-macam pesen mari. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Haji Mek ke?
6: Ya.
3: Okey, saya Haji.
6: Sehat tu cuma tepat itulah tak buat lagi nak laser.
3: Hari ni tak ada appointment ke?
6: Esok ada tu berjanji.
3: Hari ni tak ada lah.
6: Hari ni tak ada lah. Tak ada lagu mana cerita. Tak tahu lah. Kita pergi lah.
3: Ya. Ji.
6: Ya.
3: Ada kau tak jenis sayang-sayang Ji atau jenis nakal sikitnya?
6: Ada. Tapi banyak lah cerita dia. Tapi kita royak so tu dah lah.
3: Hak paling nakal sekali lah tu?
6: Dia royak kan tu. Ni masa ni kita duduk kerja dengan orang lah. Mana ramai-ramai pak kerja tu. Nukai perut ni. Dia pergi dia kaya Allah banyak lah ikan dalam bubu. Orang tanya dalam pari air.
3: Okey.
6: Jadi orang mana kena pakai kaki. Nak tengok tu. Oh, pergi tali, kara. Rupanya orang bekas orang rendah kain.
3: Oh.
6: Jadi ada orang marah, ada orang suka, orang kena, kan? Jaga cik dia tu.
3: Oh, jadi maksudnya tapi, dia tambak orang rendah kayu lah, kayu orang rendah tu, orang tambak, kan?
6: Kayu orang rendah, kan? Jadi orang yang bubur angah. Dulu orang tahan dalam ikan darah, kan? Jadi dia banyak banyak lah dalam bubu tu ikan. Jadi dia manakan duk pakat ni lah nak akak tengok tu.
3: Nak ambil ikan kau gapa kau tak?
6: Kakak-kakak kena kau orang indah kain. Ada orang nak marah tu beramak lah. Jadi orang tak marah tu pakat suka. Yalah benda tu tapi dia tu tak ada dalam ni tu.
3: Tapi tak apa lah.
6: Mana kita teringat lah orang nakal dia tu banyak lah. Nakal dia tu dia buat kau orang. Tapi orang suka masalahnya.
3: Ayo. Tak jadi nak marah ni?
6: Oh, tidak nak marah. Mana dia buat dia jadi hari lain dia banyak tak boleh. Jadi kita tidak nak marah dia walaupun kena berat dia.
3: Gitu.
6: Ya, tu panggil bisu dia tu. Okeylah.
3: Okey, terima kasih Haji. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Setiap di antara kita ni dia ada pengalaman masing-masing. Kena kena kau sayang-sayang deh. Jadi boleh kongsi lagi lepas ni. Tapi sebelum tu kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Republic dengan lagunya Hanya Ingin Kau Tahu. Terus dengar Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.
2: Okey, masih lagi terus bersama di lompat tiga kita untuk hari ini. Pernah tak kita ada saing yang perangai dia cukup-cukup nakal. Ada je idea dia nak mengenalkan kita tak. Kita baru duduk, dia mari usik. Lepas tu kita tengah serius, dia buat lawak. Kadang-kadang bagi kita tu dia susuk. Nama kita ni dijadikan behe usik dia. Siapa kita sendiri pun naik pening juga dengan perangai dia ni. Jadi kita nak tanyalah, adakah jenis saing-saing kita ni yang ada hok jenis nakal gitu, jenis suka kenalkan orang, suka ngusik orang ataupun nampak senyap tapi dia paling banyak sekali buat hal. Boleh cerita ke kita, kau kita lah ni dah. Sementara ada sikit lagi waktu kita ni. Hello, assalamualaikum.
3: Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa dia tu?
3: Kayah
2: dari Okah Baru.
3: Jabi.
2: Kayah Jabi. Kayah weh. Kayah weh, nak tanya Kayah. Kayah ada ke jenis saing-saing hok jenis nakal gitu Kayah?
3: Adalah Syah, Kayah no saing hok nakal-nakal tu dia main ngosek Kayah.
2: Dia ngosek, dia ngosek kan?
3: Kayah ni ngosek ke dululah. Dulu pun Kayah ni jo, Kayah itu dah lah barang-barang kapal dah lah ni. Tiga pekera dulu saing Kayah tu. Neo je, populer neo je. Patika apa tiga kapal sawit ke, kapal sawit, koko. Dulu, satu nak pilih kak. Dia baik tak nak lah Kak Ayah ada lama-lama kumpulan lah. Kata Kak Ayah lah yang baik tak nak lah. Kak Ayah ni jenis lembut lah. Tak kata sikit no. Ya dia baik tak nak. Dia nama Imah lah. Dia duduk di Kuala Berjaya lah.
2: Iya.
3: Nak kelik tu tak nak kelik tu kurwa lah. Kurwa ni kak. Kelik-kelik. Basika tak ada. Ada motor ada Basika.
2: Iya.
3: Mana Basika? Basika saya duduk mana ni? Rupanya dia pergi susuk lek kokok-kokok. Kokok-kokok kan boleh tinggi ke?
2: Susuk dah lekok lah tu?
3: Debal kita ni. Mana basikan, basikan ada dia duduk pakai duduk suka rokok dia ni.
2: Tapi hok nakal tu lah jadi saing rapat dengan kita sampai hari ni dah.
3: Ya betul. Bubur sama, bubur sama dia.
2: Baik, terima kasih Kak Ayah dan.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia sebenarnya ada beberapa sebab lah saing kita ni. Dia suka usik kita dan juga peperangan nakal dengan saing-saing dia ni. Yang pertamanya tu mungkin dia nak menunjukkan cara dia, kemesraan dia. Ada orang susah nak meluahkan rasa saya ataupun nak menghargai persahabatan melalui kata-kata. Jadi dia memilih untuk bergurau, ngusik dan juga mengenalkan saing-saing dia dengan cara mendekatkan diri. Yang kedua, keduanya, dia suka melihat reaksi orang lain. Apabila saing dia tu meleting, terkejut ataupun merajuk manja ni, bagi dia itulah yang mencuit hati. Lagi kuat dia memberi reaksi, lagi seronok dia akan mengusik. Yang ketiganya, tu memang personaliti diri dia lah. Ada orang semula dia nak jadi apa ni, ada orang dia semula jadi ceria, aktif dan juga suka menceriakan suasana. Jadi dia tak suka keadaan terlalu serius. Jadi kenakalan dia itulah menjadikan dia hidup dengan menghidupkan suasana lah. Gitulah lebih kurangnya. Kita pergi tiga ya, tak ada masa dah. Sebab lepas ni nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jangan gimana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Tahukah anda?
1: Telefon pertama di dunia dicipta oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ciptaan ini mengubah cara manusia berkomunikasi buat selama-lamanya. Sebelum wujudnya telefon, mesej hanya boleh disampaikan melalui surat atau telegraf yang mengambil masa lebih lama. Walau bagaimanapun, sejarah telefon turut menjadi perdebatan kerana beberapa pencipta lain, termasuk Antonio Meucci, dikatakan telah menghasilkan prototip alat komunikasi suara lebih awal. Namun, Bell merupakan individu yang berjaya mengkomersialkan teknologi tersebut. Daripada telefon berkabel pada abad ke-19, teknologi kini berkembang menjadi telefon pintar yang membolehkan kita bukan sahaja bercakap, malah menghantar mesej, mengambil gambar dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia hanya melalui sentuhan jari.
2: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Kembali kita bersama berteman untuk jam yang ke-4, jam yang terakhir. Syah bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk jam ini dan mengharapkan kesetiaan anda untuk terus bersama walau di mana-mana jua anda berada. Okey, dan sementara itu juga kepada anda yang mungkin baru je dengar kami, terima kasih diucapkan kepada anda atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Dan bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehingga RM20 juta bergantung kepada skim dan juga kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: langit mengakar di bumi.
1: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.
2: Masih lagi terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Ni kita nak cerita mengenai dengan satu benda menarik ni lah berkaitan dengan masa depan kewangan anak-anak muda negara kita ni. Yang mana pernah tak kita terfikir apabila anak-anak kita mencapai usia 18 tahun, apakah langkah pertama yang boleh mereka ambil untuk membina simpanan masa depan? Jadi antara inisiatif Belanja Awal 2027 yang diumumkan ialah pendaftaran automatik rakyat Malaysia sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP apabila mencapai usia 18 tahun. Menarik bukan? Dan ini bermakna golongan muda ni akan didaftarkan sebagai ahli KWSP secara automatik apabila mencapai usia berkenaan berdasarkan inisiatif yang dilaporkan. Tetapi kita kena faham satu benda. Menjadi ahli KWSP tidak bermaksud wang simpanan akan terus bertambah dengan sendiri tanpa carumeh. Si pene tu dia tetap bergantung kepada caruman yang dibuat sama ada melalui pekerjaan ataupun caruman secara sukarela yang layak. Jadi apakah kepentingnya untuk inisiatif ini sebenarnya? Yang pertamanya, dia dapat menggalakkan golongan muda ni untuk mengenali sistem simpanan persaraan lebih awal. Yang keduanya, boleh memupuk kesedaran tentang kepentingan merancang kewangan sejak usia muda. Dan yang ketiganya, ialah membuka ruang untuk anak-anak muda kita ni mula memikirkan masa depan, bukan hanya keperluan untuk hari ni je. Jadi bayar ke? Kalau dari awal kita dah pun mempunyai kesedaran untuk menyimpan, walaupun sedikit demi sedikit, kita sebenarnya sedang membina satu tabiat kewangan yang baik. Jadi contohnya, apabila kita mula bekerja nanti, janganlah semua gaji kita tu digunakan untuk kita nak beli telefon baru, nak beli pakaian, makanan di luar ataupun memenuhi kehendak semata-mata. Bukan tak boleh sebenarnya nak menikmati hasil titik pelus diri ni, tapi biarlah ada orang kata keseimbangan antara kehendak, keperluan dan juga si penek deh. Jadi orang-orang tua dulu pun dia selalulah berpesan sediakan payung sebelum hujan, dan dalam soal keuangan pun gitu jugalah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, tapi kita boleh membuat persediaan kita mulai sekarang ni. Untuk butir pelaksanaan tarikh kuat kuasa dan juga syarat sebenar inisiatif ni, kita perlu merujuk pengumuman rasmi daripada kerajaan dan juga KWSP lah. Jadi sebagai kesimpulannya, masa depan kewangan bukan dibina dalam sehari. Ianya bermula dengan ilmu, disiplin dan juga kesedaran untuk kita merancang lebih awal. Jadi ambo ni sekadar nak mengingatkan diri sendiri dan juga guru kita semualah. Jangan hanya kita fikir bagaimana kita nak cari pitih, tapi kita kena fikir juga bagaimana kita nak mengurus dan juga menyimpan pitih kita tu untuk masa depan deh. Semoga kita semua ni lebih bijaklah menguruskan kewangan dan dapat menyediakan kehidupan yang lebih terjamin untuk diri sendiri dan juga keluarga kita di masa yang akan datang.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: kahwin ni Azama. Bila kahwin sampai Kelate ni, kahwin suka dengan Kelate FM. Kelate FM, penuhi terasa sekito.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Jadi laninya kita dah pukul 9.36 pagi. Semoga pagi Ahad kita ni kita mulakan dengan tubuh yang sihat, fikiran yang tenang dan juga semangat yang luar biasa. Hari ininya 11 Oktober 2020 kita nak kecek sikit mengenai dengan kesihatan dan juga kecegasan melalui aktiviti suka lah. Dan hari ini sendiri pun Jabatan Penyiaran Kelantan menerusi Kelantan FM mengadakan program Hari Sukan Negara 2020 yang berlangsung di Bukit Panau, Tanah Merah bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang lah. Jadi program ni bukan sekadar aktiviti riadah untuk nak isi masa lapar, tapi juga dia satu peluang lah untuk kita mengingatkan diri kita bahawa kesihatan ni merupakan nikmat yang sangat berharga. Jadi kepada guru kita, cuba kita fikir sejenak, setiap hari kita sibuk dengan kerja, kejar masa, menyelesaikan tugasnya dan juga memenuhi tanggungjawab masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari rezeki sehingga kita terlupa tentang menjaga kesihatan diri kita sendiri deh. Jadi kita sanggup bekerja berjam-jam tapi nak luangkan masa 15 hingga 20 minit untuk kita jalan kaki ataupun untuk kita melakukan senamai, kadang-kadang kita rasa berat. Betul ke tak? Hakikatnya kita tidak semestinya perlu menjadi atlet ataupun melakukan senamai yang terlalu berat untuk menjaga kesihatan. Jadi aktiviti mudah seperti berjalan kaki, jogging, berbasikal ataupun melakukan renggangan badan pun boleh kita jadikan sebagai permulaan yang baik. Sebab itulah program seperti Hari Sukan Negara ni penting. Dianya menggalakkan kita untuk bergerak aktif, membina semangat berpasukan dan juga mengeratkan hubungan sesama rakan sekerja lah. Bagi warga RTM Kelate yang menyertai program di Bukit Panah hari ini, sudah tentunya pengalaman melakukan aktiviti bersama dapat mencipta kenangan tersendirilah. Kalau nak rukah bukit tu, jangan terlalu mengejar siapa yang sapa dulu. Ukur kemampuan diri kita tu, jaga langkah dan juga bantu saiz-saiz kita yang memerlukan. Kita pergi tu untuk menyihatkan badan, bukannya untuk mengambil risiko yang tidak sepatutnya. Dan selaginya, pastikan kita membawa air minuman yang mencukupi lah, memakai kasut yang bersesuaian dan juga mematuhi arahan petugas sepanjang aktiviti berlangsung. Deh, dalam kehidupan kita ni, kesihatan hanya bukan hanya untuk tubuh badan yang kuat, tapi kesihatan mental juga perlu kita jaga. Jadi aktiviti luar, menghirup udara segar dan juga meluangkan masa bersama dengan saiz-saiz boleh menjadi salah satu daripada cara kita untuk kita merehatkan fikiran kita daripada kesibukan harian. Namun gitu, janganlah tunggu Hari Sukan Negara je baru kita nak mula bersenih. Jadikan aktiviti fizikal seperti rutin, mulakan sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Sebabnya yang penting bukanlah seberapa hebat kita bersenih pada hari ini, tapi sejauh mana kita mampu untuk mengekalkan amalan kesihatan untuk tubuh badan kita deh. Jangan tunggu badan kita rasa sakit baru kita nak menghargai kesihatan. Jadi selagi kita diberi kesempatan, jagalah tubuh badan kita, makan secara seimbang, cukupkan rehat dan juga luangkan masa untuk bergerak aktif. Semoga program Hari Sukan Negara Kelantan FM 2020 berjalan lancar dan juga mencapailah matlamatnya dalam memupuk gaya hidup sehat serta semangat kebersamaan dalam kalangan warga kerja. Jadi ambonya tak lagi hari ni sebab kerja. Sira pun tak lagi juga. Tapi tak apalah, kita ucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara lah kepada saya sobat kita. Ayuh kita bergerak, ayuh kita bersenam dan juga jaga kesihatan sebagai keutamaan. Badan sihat, minda cergas, kerja pun berkualiti dan juga kehidupan kita akan jadi lebih bermakna. Itulah sebenarnya deh. Jadinya hok mana rasanya nak bersenih? Nak bersenih deh. Sebentar lagi kita wi lagu bersenih. Tapi sebelum tu kita nak pergi ke Bollywood dululah. Dengarkan Tum Agar Samne. Ni lagu yang dipetik daripada filem Ras. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi Gu kita belaka.

0: Itu dia bersama dengan lagu untuk kita yang mungkin rasanya nak buat senamai tu. Dengan lagu tu tadi peluhlah sikit dah. Ikut rentak. Poco-poco. Gitulah deh. Okey, lah ni kita dah pun pukul 9.52 minit pagi. Sementara jam masa kita ni dah kelipah. Pak J dah hamba mari untuk bersama dengan adik kakuk kita. Menerusi gu pagi kita lah untuk hari ni deh. Dek, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Abang Mer Cikgu Tiga kita. Dia maklum pemancar di Lape Pelape Satu ni tak boleh dengar. Tak apa, dah boleh tindak care dah tu. Sebab ambo maklum dah kepada unit pemancar kita. Suri tak boleh buat apa yang tak bunyi di Lape Pelape Satu tu. Nah, okay, jadi cukup sampai sini dulu pertemuannya untuk bersama dengan saya sobat kita, gugu kita berlaku lah. Lepas ni pukul 10 pagi kita nak ikuti berita ringkas dulu. Dia lepas tu bersama dengan siapa ni? Mari lepas ni. Bersama dengan Syira yang akan bersama dengan adik kakak kita sehinggalah ke pukul 2 petang hari dah. Jadi ambo nak minta maaf lah dulu untuk setakat ni nak klik dah. Sama masa dah kita untuk klik dah. Kalau duduk juga sini kak nyo perambat demo lah. Syira ni tak boleh, dia pun tak tepat juga. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia bersama. InsyaAllah panjang umur, ada masa, ada ketika kita jumpa semula pula lah. Hari Selasa ni lah kalau mari puloknya. Hari Selasa ni Syira ada ke tak, tak tahu tu. Ada lagi? Ada ni?
1: Ada.
0: Dia mari dengan hari Abu Qomi. Kenapa tak ada? Lah kuat gunggu bahagian berderak week dia lah. Jumpa lagi deh. Assalamualaikum. Balik dulu.

0: Gita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersis melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026, bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskaya dan Rasmus Kaya sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengingat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, halo. Apa khabar semua pendengar yang sokmo setia bersama kami di Kelantan FM? Moga-moga pagi ni lah deh. Ataupun kata nak menjelang tengah hari dah ni. Semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Sekarang ni dah pukul 10.09 minit pagi. Maksudnya kita ada 4 je lah untuk bersama-sama daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang ni dalam segmen Guralik. Aduh, sama. Lepas tu pendengar semua ni, gimana berlaku Pok Demo hari ni ni? Mungkin adalah tengah sibuk di tempat kerja ataupun ada tengah berniaga, ada sedang memandu mungkin nak gimana tu. Semoga semoga selamat sapa ke lokasi yang anda nak tuju tu. Mungkin juga ada tengah ngemah-ngemah rumah, ada orang tengah bersantai-santai sambil minum kopi sambil dengan Kelantan FM tu. Semoga apa ni anda ceria-ceria semualah. Tak kisah mana pun anda berada sekalipun, jangan pergi mana-mana, pastikan kekal lah bersama dengan Kelantan FM ni. Saya Syira akan menemani anda dalam segmen Guralik hari ni. Kita akan ada pelbagai perkongsian menarik, lagu-lagu pilihan, cerita-cerita semasa dan macam-macam lagi lah. Boleh menceriakan hari-hari pun awak lah. Penting jangan biarkan hari ni berlalu begitu sahaja aja deh. Sambil buat hijau, kita dengar radio, mana tahu ada lagu Hok Syira mainkan lepas ni boleh naik ke semangat pendengar ni. Boleh buat kita tersenyum dan ada pun juga perkongsian yang mungkin bermanfaat lah untuk kita semua. Jadi semua pendengar Hok mana duduk dengar kita ni, terima kasih lah kerana memilih Kelantan FM sebagai teman setia anda semua deh. Jadi kita mulakan hari ini dengan senyuman, fikiran yang positif dan juga hati yang tenang. Ingat tu, terus kekal bersama dengan Guralik. Ada sama.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terima kasih kerana terus setia mendengar Kegu Galik Ada seumur hari ini. Ashirah lah temankan anda. Baiklah, pendengar semua, kalau ikut ke kemarin lah umum mengetahui ramai pakat duduk sambut hari untuk menyambut Hari Suka Negara. Hari Suka Negara kemarin ramai lah join fun walk, fun run dan sebagainya deh. Dan untuk hari ini Jabatan Penyiaran Kelantan menerusi Kelantan FM juga tidak terkecuali lah turut sama menyambut Hari Suka Negara hari ni, yang mana ramai keluarga kita di RTM Kelantan ni pakat ramai-ramai pergi hiking ke Bukit Panah Tanah Merah, yang mana bermula je 7.30 pagi tadi lagi deh. Dan macam contoh Syirah dengan Abishah ni antara hotok gi lah. Sebab apa? Sebabnya kita ni bertanggungjawab untuk temankan pendengar serumur di Kelantan FM ni. Dan alhamdulillah kalau dilihat pada kepada perkongsian rakan-rakan kita hok mana dah sampai ke puncak Bukit Panah tu, alhamdulillah ramah hok sapa ke atas dah. Tak ada hok sakit, tak ada hok leluh. Sapa dengan sebaiknya lah. Dan program ni sebenarnya bukan sekadar aktiviti riadah deh untuk mengisi masa lapar, tetapi juga satu peluang untuk kita mengingatkan diri kita jugalah bahawa kesihatan juga merupakan nikmat yang sangat berharga. Dan dalam masa yang sama, bila kita beraktiviti bersama-sama ni dalam satu-satu agensi ni, boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Jaga-jaga deh. Duduk jaga seumur dalam pejabat, duduk jaga buat kerja. Bila kita buat aktiviti-aktiviti gini mengeratkan hubungan silaturahim. Selain apa ni, kata kita juga menyahut cabaran lah sempena Hari Suka Negara ni untuk juga mengadakan aktiviti-aktiviti gaya hidup sihat ni. Tahniah dan syabas lah mana-mana rakan Syirah daripada Kelantan FM. Kita ada DJ Liz, kita ada DJ Su, kita ada DJ Nuhan yang turut sama mendaki puncak Bukit Panah tu. Tahniah semua belakang tu hak siapa tu. Semoga apa ni, pendengar-pendengar kita juga pun kepada mereka hok mana juga menyertai Hari Suka Negara, hok buat aktiviti-aktiviti fizikal ni, tahniahlah sebab anda turut sama menyihatkan tubuh badan. Tapi gapo-gapo pun hok pentingnya, teruslah bersama dengan Kelantan FM deh untuk kita kongsikan pelbagai info lagi kepada anda belaka. Teruskan juga apa ni awak kata melaksanakan ataupun kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, sekarang kita bersama dengan, kita berhiburlah dengan lagu daripada Daniel Kifley, Ku Yang Berjuang. Teruskan bersama dengan Gurali Ada Semua.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu Encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: dengarlah Kelantan FM.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
4: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
4: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
5: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya kerja, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
6: Kelantan FM, di mana jua?
7: Seketika nanti, menyusul berita Kelantan FM.
8: Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

0: 你的聆听，是浪漫 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Kecek Kio, Belanjawai 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Okey tu agak tak ada rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Kelantan FM. Tahukah anda?
1: Telefon pertama di dunia dicipta oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ciptaan ini mengubah cara manusia berkomunikasi buat selama-lamanya. Sebelum wujudnya telefon, mesej hanya boleh disampaikan melalui surat atau telegraf yang mengambil masa lebih lama. Walau bagaimanapun, sejarah telefon turut menjadi perdebatan kerana beberapa pencipta lain, termasuk Antonio Meucci, dikatakan telah menghasilkan prototip alat komunikasi suara lebih awal. Namun, Bell merupakan individu yang berjaya mengkomersialkan teknologi tersebut. Daripada telefon berkabel pada abad ke-19, teknologi kini berkembang menjadi telefon pintar yang membolehkan kita bukan sahaja bercakap, malah menghantar mesej, mengambil gambar dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia hanya melalui sentuhan jari.

0: Bolehkah sepuluh lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Baiklah adik kakak semua deh. Jadi lagu mana tu hari ni? Okey ke tengah hari ni? Alah ke tengah hari ni deh. Nak pukul 12 dah ni dan biasanya ramai dah antara kita ni hak mana duk tengah bekerja tu duk fikir-fikir dah ni. Mana nak pergi makan lepas ni ni? Nak pergi makan mana? Plan dah ni dengan sain-sain ni. Kemarin pergi makan tempat lain dah. Hari ni lain lah pula deh. Jadi kat gitulah. Ramai-ramai pakat kalau pergi makan waktu rehat tu lagi pun kena, yang pentingnya kena cari jugalah tempat makan orang kata bersih, apa ni, bukan kata tengok pada harganya sahaja murah ke apa deh. Makanan yang bersih juga perlu dititik beratkan lah, supayanya kita dapat mengelok daripada makan benda-benda hok tercemar, boleh menyebabkan kita sakit perut, lepas tu tak lagi kerja kak, menyebabkan kita punya kualiti kerja pun bermasalah lah. Jangan duduk fikir lagu mana deh. Sebabnya benda ni bermula daripada makanan ni penting. Dan waktu rehat ni juga penting sebenarnya. Dah sehari kita bekerja, waktu rehat ni lah untuk kita apa ni, releasekan tension kita semata. Sejam rehat. Jangan duduk rehat bekerja-kerja pula dah. Syirah kata nak suruh release tension. Gak nak kau boh cari gimana pekerja aku ni. Sebab nak release tension lama, nak kena rehat lama. Jangan lagu tu. Rehat hanya pada waktu rehat lah. Bila dah masuk waktunya, kena masuk semula. Gitu deh. Jadi kak, pakat ramai-ramai. Kadang-kadang ada yang ambil peluang waktu rehat ni pergi makan bersama dengan rakan sepejabat. Ada juga hok mana jadi suami isteri hok kerja dekat-dekat kak. Habis duduk mana tu. Mari pergi makan hari ni. Bukan gapo kali isteri kak dapatlah save bajet sikit. Tok laki bayar. Ya lagu tu deh. Jadi semoga semua urusan anda kepada pendengar-pendengar Kelantan FM ni, semua urusan dipermudahkan hari ni deh. Dapat hijau pun hijau. Jangan balik-balik lah. Jangan duduk stres-stresnya. Walaupun hari ni baru hari Ahad ni. Kena ingat hari ni baru hari Ahad. Aduk sini Selasa, Rabu, Khamis lagi kita nak tempuh ni. Hari ni baru hari pertama dalam minggu ni deh. Okay, jadi terus bersama dengan Agurale Ada Sokmo.

0: Adik agak tahu ke dok, nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni, mari dah letak ui tanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringai awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Khokunkah ti jindi rafang Kelantan FM. Yang tengok ko demo, hati kawe berasa sayu. Thank you for listening Kelantan FM. Kelantan FM. Dengar Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak mana baru buka radio tu, baru dengar Kelantan FM ni. Terima kasih lah deh, anda bersama dengan Gugalik. Menemani anda hari ni adalah Syirah lah. Daripada pukul 10 sampai lah pukul 2 lepas ni. Jangan tukar ratio, red ratio pun boleh lah. Ya tengah hari ni, ya mic kecek muka lain dah. Ya lagu tu lah. Jangan tukar radio anda lah. Duduk bertepek di radio ni sebabnya banyak informasi lagi yang akan Syirah kongsikan bersama anda semua. Dan antaranya hak kita nak catch hari ni ke berkenaan dengan belanjawan 2027, ada banyak juga manisnya untuk negeri Kelantan kita ni deh. Antaranya adalah berkenaan dengan projek terbatan banjir Sungai Golok fasa 2 lah, yang mana negeri Kelantan ni turut mendapat perhatian menerusi projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok fasa 2 diturut disenaraikan sebagai projek baharu bagi tahun 2027 deh. Dan projek ini sebenarnya penting lah, terutama kepada penduduk di kawasan yang keraplah terjejas akibat limpahan Sungai Golok ni, yang mana banjir deh. Dan di setiap kali hujung tahun kat rusing lah orang-orang. Contohnya alah kau kata panjir ke apa semua tu. Sebabnya boleh kata ke benda ni ni setiap tahun akan berhadapan dengan banjir. Dan lebih-lebih lagi apabila projek-projek lagu ni kau gapo ke akan menyebabkan banjir kau gapo. Jadi antara manfaat lah yang diharapkan adalah supaya dapat mengurangkan risiko banjir di kawasan yang berisiko, dapat melindungi kediaman dan harta benda penduduk, dapat bantu peniaga, petani menerusi aktiviti ekonomi selepas musim terkujuh lah. Lagu mana pun keberkesanan bergantung kepada pelaksanaan projek dan juga keadaan banjir setempat. Jadi kita harapkan jugalah melalui apa inisiatif Belanjawan 2027 ni dapat memberi kelegaan jugalah kepada penduduk-penduduk terutamanya di kawasan Sungai Golok deh. Dan berkecek berkenaan dengan Sungai Golok, berkenaan dengan hujung tahun ni mula rusing lah, takut musim terkujuh yang mana sok-sok umur pun kita kena berhadapan dengan banjir lah. Jadi kak, kalau tengok lor ni pun cuaca tidak menentu dah deh. Yang mana berkaitan duduk dekat-dekat dengan kawasan Sungai Golok tu, berhati sok umur lah dengan keadaan semasa gapo semua, supaya kita dapat buat persiapan awal. Orang kata boleh dah nyipir-nyipir sikit-sikit ni sebab biasanya banjir ni dia ada gelombang pertama, gelombang kedua dan sebagainya. Dan Oktober ataupun bulan 10 ni dah kira dah hujung-hujung tahun dah ni, mula rusing dah ni. Sebab kalau dia hujan ni dia tak menentu, kalau dia naik, dia naik dengan semeta-semeta tulur je dia, tak ada lah kita nak nyipir go to go ni nyo. Jadi gitulah, kena pakat berhati-hati deh supayanya kita ni setiasa dalam keadaan selamat. Andai kata berlaku banjir dengan tiba-tiba pun, kita boleh bersedia, kita dalam keadaan bersedia dan harta benda kita pun boleh diselamatkan. Okey, teruskan bersama dengan Gugalik. Ada semua.

0: Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-614.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konsular yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihati agar sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi sepenuhnya arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Peruntukan RM490 juta kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 akan dimanfaatkan untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkasa peranan AKPS dalam mengawal dan melindungi sempadan negara. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyiasat hantaran tular berhubung tindakan individu yang dipercayai beragama Islam dan melakukan ritual agama lain yang bertentangan dengan hukum syarak. Pengarahnya Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata pihaknya telah memulakan siasatan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Setakat ini JAIS belum dapat mengesahkan perbuatan berkenaan dan tidak menolak kebarangkalian hantaran itu melibatkan kecerdasan buatan AI. Luar negara, sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena projektil tidak dikenal pasti di Selat Hormuz. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal tangki yang sedang dalam pelayaran keluar dari selat itu dilaporkan terkena projektil di bahagian kiri kapal sehingga menyebabkan kebakaran. Semua anak kapal dilaporkan selamat, manakala tahap kerosakan serta sebarang kesan terhadap alam sekitar masih belum diketahui. Sukan bola sepak La Liga, Anthony Gordon meledak gol pertamanya bersama Barcelona ketika membantu juara bertahan itu meneruskan permulaan sempurna menewaskan Getafe 3-0 di Camp Nou. Pemain sayap England itu membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Gabriel Jesus dan Jules Koundé melengkapkan kemenangan Barca. Keputusan itu meletakkan Barcelona kekal di puncak Liga 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan
2: FM. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baiklah, pendengar semua mana-mana mendengarkan lagi Kelantan FM tu, terima kasihlah deh. Jadi Syira rasa lah ni deh, macam yang kita kongsikan tadi tu, ramai rakan-rakan keluarga RTM kita ni hari ni pergi hiking Bukit Panau sebenarnya dengan Hari Sukan Negara. Dah rasanya pakat tunggu belakang tu. Alhamdulillah lah, dikabarkan semuanya selamat. Semuanya dalam keadaan okey lah, gembira lah belakangnya. Tidak ada yang jatuh sakit tu pun, alhamdulillah. Jadi tahniah dan syabah lah kepada sain-sain kita, rakan-rakan keluarga RTM kita, keluarga Kelantan FM kita ni, hok mana dah menawan puncak Bukit Panau ni. Jadi kecek berkenaan dengan hiking ni, kita nak cerita jugalah deh. Hiking ni sebenarnya bukan sekadar mendaki je, tetapi juga merupakan satu terapi minda. Sebab apa tahu, hiking ni dia bukan saja aktiviti mengeluarkan peluh, tetapi juga boleh membantu kita mengurangkan stres, meningkatkan stamina dan juga merehatkan fikiran daripada kesibukan kerja seharian. Kadang-kadang apabila kita ni macam penat sangat dengan rutin harian dia, kita perlukan ruang lah untuk berhenti seketika, kita nikmati keindahan alam dan memberi peluang kepada diri sendiri ni untuk tenang. Kita apa ni, menghayati keindahan alam dulu. Tapi kita kena ingat jugalah, jangan terlalu gairah mengejar puncak ni sampai mengabaikan keselamatan. Pilih juga lalu yang mana sesuai dengan kemampuan lah. Bawa air juga yang secukupnya, pakai kasut yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri lah. Kalau kita ni orang kata beginner baru deh, tak boleh lah gitu. Dan kena pilih jugalah, baru-baru ni kalau kita pergi kat, kalau kot Kelate kat, gila Bukit Panah dulu, tidur duk tinggi mana. Lepas tu kita pergi Bukit Keluar pulak. Jangan duk pergi hok tinggi-tinggi terus. Leloh yak-yak biru atas nunggak, tak tahu nak gapo lah. Hey, jangan lagu tu. Orang lain ni semula dia sebelum nak pergi hiking ni deh, hari-hari dia pergi brisk walk dululah, macam-macam dulu ni, buat dulu aktiviti supayanya fizikal, ada stamina tubuh ni. Bukit terus pergi selalu naik bukit, tak payah kau orang lah, kau payah Syira kan. Jadi Syira ni mungkin kalau hari ni lah naik Bukit Panas kerak jale je berkali, lepas tu turun semula. Tahniah lah, syabah kepada saya-saya kita, rakan-rakan DJ, mana-mana keluarga RTM Kelate yang naik Bukit Panau ini ni, yang berjaya menawan puncak Bukit Panau. Tahniah belaka tu. Dan pendengar semua pun yang mana-mana merancang untuk buat aktiviti ke gapa, rancang dengan molek, pastikan keselamatan terjaga deh.

0: Kecek Kia, Belanjawan 2027.
1: Hei, nak beli baju sekolah. 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni piti nak beli ni. Hai, pusing weh.
2: Ha. Tak dengar lah tu belanja weh 2027 tu. Bantu weh awal persekolah BAP ni. Ha, dinaik ke tu daripada 150 ya kepada 200 ya sore untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Ha? Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk ke sasih anak-anak.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
5: Dok pun, aku rasa tak payahlah kok.
4: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
5: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabat ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
6: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
7: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Baiklah pendengar semua, jadi kita ni dah nak menghampiri pukul 12.30 tengah hari dah ni, 12.30. Macam biasalah, setiap kali pukul 12.30 ni, hari Ahad kita ada program ataupun segmen Asuh Sayang. Jadi topik untuk hari ni pun agak menarik juga, iaitu berkenaan dengan mendidik anak supaya bertanggungjawab. Jadi kat lepas ni, ni pakar ada belakang lah. Dengar belakang di radio dah. Kita bersama dengan tetamu khas kita, Dr. Haji Muhammad Akhmaruddin bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, untuk kita kecek kira, untuk kita tahu mesti akan dapat banyak manfaat lah hasil perkongsian selepas ni dengan topik mendidik anak supaya bertanggungjawab deh. Jadi lepas ni jangan lupa terus dengar ke Gurali Ado Sokmo.

0: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Baiklah, anda sedang mendengarkan Guralik Ada sama di Kelantan FM ni dek. Dan seperti biasalah setiap hari Ahad ni jam 12 setengah agak, kita ada satu segmen yang sangat menarik sekali, iaitu Asuh Sayang. Macam-macam lah kalau sebelum ni topik yang kita bincangkan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudin bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar yang merupakan panel kita setiap minggu. Apa khabar Dr. sihat hari ni?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Jadi Dr., hari ni topik kita adalah mendidik anak supaya ber

0: bertanggungjawab. Satu topik yang agak menarik saya rasa, deh doktor deh. Pendengar-pendengar kita pun mungkin nantikanlah. Ramai pendengar kita ni mungkin duk tunggu-tunggu lagu manalah saya nak didik anak ni supaya bertanggungjawab ni deh. Tapi doktor, mungkin doktor boleh mulakan dululah. Kita nak tahu dulu sebenarnya gapo sebenarnya maksud tanggungjawab dalam kehidupan anak ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syira dan anak-anak pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Baik, satu sebenarnya setiap minggu menarik semua topik-topik yang diberikan oleh penerbit dan pastinya pada hari ini juga sangat menarik, iaitu bagaimana kita nak mendidik supaya anak ini bertanggungjawab. Sebenarnya dalam kehidupan ini, tanggungjawab ini yang paling orang kata susah kita nak buat, Syirah. Kalau kita berjaya menangani tanggungjawab ini, semua orang rasa bertanggungjawab. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dia tak berlakulah kes-kes macam di Yomping, pembunuhan dan sebagainya, sebab orang rasa tanggungjawab. Tidak ada dalam soal tanggungjawab ini kena membunuh orang, tak ada. Tetapi oleh kerana dia tak ada rasa tanggungjawab, sebab tu sekarang saya mungkin boleh nyatakan kepada rakan-rakan pendengar kata FM, kalau cinta kita ditolak, Syirah, tidak perlu risau. Dia kena balik kepada falsafah kalau doktor dulu masa zaman-zaman bercinta dulu. Kembang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Jadi orang lama cakap tu dah betul. Jadi bukan tanggungjawab kita nak mengambil nyawa orang. Jadi benar-benar macam inilah sebenarnya yang perlu kita letakkan pada anak-anak kita. Dan pastinya tanggungjawab ini dia akan relate dengan dia panggil amanah. Amanah sebagai ibu, amanah sebagai ayah, amanah sebagai anak-anak dan sebagainya. Kemudian kewajipan. Dan juga peranan yang perlu dipikul serta dilaksanakan oleh anak terhadap dirinya sendiri. Jadi dia ada peranan. Peranan sebab kena orang kata menyatakan pada anak apa peranan dia sebagai pelajar, sebagai anak. Perlu orang kata kalau kita orang Islam perlu orang kata apa, boleh solat, menjadi imam dan sebagainya. Itu. Jadi secara ringkasnya merangkumi ada tiga, Syirah. Dia punya apa, tanggungjawab ataupun yang perlu kita, yang pertama yang terhadap diri sendiri. Maknanya anak-anak ni untuk diri sendiri apa? Dia kena belajar bersungguh-sungguh, jaga maruah diri, kemudian urus disiplin, apa disiplin dia ada, dan juga menerima akibat daripada setiap tindakan dan juga keputusan yang dibuat. Sebenarnya kalau kita nyatakan begini kepada anak-anak, selalu dinyatakan, nyatakan, Syirah, dia akan faham. Okey, ini dia panggil dalam bahasa mudah do and don't, apa yang boleh dan apa yang tak boleh dibuat sebagai seorang remaja anak. Yang kedua ialah terhadap ibu bapa dan juga keluarga. Ada juga tanggungjawab anak ni. Dia bukan tanggungjawab pada diri dia, Syirah. Dia mesti ada juga tanggungjawab pada keluarga dan ibu bapa. Dengan apa? Yang pertama ialah memberikan kasih sayang pada ayah dan ibu. Okey, mentaati perintah yang baik, bertutur dengan sopan. Kita dengan ibu bapa kita, Syirah, kita tak bentak-bentak, kita tak tengking-tengking. Sebab itu ibu bapa kita. Kemudian meringankan beban keluarga, Syirah. Kalau yang contohnya keluarga bekerja sekarang, orang kata apa, hidup ni keras, Syirah, kan? So sekarang perlu kalau misalnya ayah kita jual air tebu dan sebagainya, apa salahnya sekali-sekala ataupun berkala-kala lah lepas kita dah belajar datang untuk tolong ayah kita. Jangan rasa malu, sebab doktor dulu pun orang miskin juga, Syirah, bukan orang kaya. Tetapi perubahan itu dia melalui pendidikan. Kita tak pernah lupakan pendidikan. Dan akhir sekali ialah terhadap masyarakat dan agama. Ini paling penting, Syirah. Tanggungjawab kita apa? Kalau pada masyarakat lah menjaga akhlak mulia, Syirah. Bagi salam dan sebagainya, menghormati orang yang lebih tua dan tidak melakukan sesuatu yang merosakkan nama baik. Contoh kalau kita di Yomping tu ialah dah merosakkan nama keluarga, nama orang Johor, bangsa Johor dah, orang kata dah terosak dah dengan tercala insiden macam tu. Sebab kalau dalam bahasa mudah, Syirah, tapi hati dan perasaan akan milik remaja. Jadi benda-benda macam tu, ingatkan benda besar, tak ada apa pun, Syirah. Cinta ditolak, carilah cinta lain. Macam itulah.
0: Itu kan mudah saja.
1: Jadi permudahkan semua perkara. Tetapi hati dan perasaan orang ni macam itulah, Syirah. Dia mudah je. Kalau saya boleh bagi sedikit nasihat sebab isu semasa sekarang, kalau kita ditolak, Syirah, ada dua perkara kita boleh buat. Yang pertama, kita pergi ke pantai, Syirah, ataupun tempat yang awam, yang tak ada orang. Jangan ada orang, dia cakap kita gila pula, Syirah. Maksudnya Syirah berteriak, bertepik habis-habisan, tak mengapa, menyatakan kenapa orang tak nak pada aku. Yang kedua yang boleh kita buat secara relaxnya ialah kita perlu menangis, Syirah. Walaupun kita lelaki, dalam hati mesti ada taman bila cinta ditolak. Itu masalahnya, Syirah. Itu maksud tanggungjawab.
0: Sebenarnya doktor, kalau kita boleh ni juga, kalau doktor boleh rungkaikan, sebenarnya apa anak-anak ni dia rasa macam dia tak mahu pikul tanggungjawab ni? Adakah sebab dia rasa terlalu dimanjakan tu, menjadi antara punca utama dia?
1: Okey, dia sebenarnya dalam anak kita ni, kalau dia tak mahu pikul tu sebenarnya dia bukan dia tak nak pikul sebenarnya. Dia panggil apa? Dia panggil dia berpunca daripada didikan kita. Contohlah Syirah, kalau kita dia sebenarnya kalau tak mau pikul tu sebenarnya anak mak ayah ni selalu manjakan dia. Mak ni tak bagi buat kerja rumah dan sebagainya, menyebabkan dia rasa tak apalah, mak ada, ayah ada dan sebagainya. Jadi dia tak perlu buat. Jadi kita kena bagi tahu ataupun menyatakan kepada anak kita apa yang dia perlu buat, sebab ini semua untuk dia. Contoh kalau dia tak tahu pegang tukul, Syirah, nanti dah remaja ataupun dia jadi suami orang, dia nak tukul rumah pun, apa nak tukul pun tak boleh,
0: tak
1: sebab tak pandai nak pegang tukul. Dia pun tak kenal apa itu tukul. So maknanya ibu bapa kena bagi tahu, sebab benda ni dia akan happy tau, Syirah. Dia moment-moment kita dengan ibu bapa ni, ibu bapa dengan anak ni kena ada, Syirah. Sebab itulah doktor sentiasa percaya kalau anak-anak tak sayang pada ibu bapa, sebenarnya bukan sebab anak-anak tu, Syirah, dia sebab mak bapa. Sebab itulah dia dalam konteks ni pengarah bagi asuh sayang ni, supaya dia bermula dengan ibu bapa. Dan antara punca mengapa dia tidak mahu pikul ni, Syirah, yang pertama ialah gaya didikan yang terlalu memanjakan. Maknanya kalau kita terlalu manja, kita akan dapat kesannya, Syirah. Tak percaya, Syirah tengoklah anak-anak. Kalau anak-anak Syirah pun manjakan dia, memang dia tak akan, dia akan mudah. Dan semalam doktor tengok satu cerita, apa nama lupa, yang dilakonkan oleh, saya tak ingat, Ben King apa benda tak, saya pun pelakon baru tak ingat sangat, Syirah. Tapi maknanya dia, dia obses kepada, nak kepada seorang lelaki. Jadi sampai dia maknanya tak boleh tengok lelaki lain, dia nak macam tu. Jadi maknanya dia terlalu dimanjakan. Dan dia tak boleh terima bila lelaki tu apa berkapal ataupun nak pada wanita lain. Jadi maknanya kita kena bagi tahu, sebab ini soal anak-anak ni, dia memang budak-budak ni dia strawberry kan, dia tidaklah terlalu, bila dia terlalu sangat nak, dia tak ada mana baik mana buruk dan sebagainya. Ia dalam konsep kaunseling panggil tidak boleh menerima hakikat, Syirah. So this is benda-benda yang kita bagi tahu. Jadi maknanya gaya tindakan yang terlalu manjakan. Yang kedua ialah tiada teladan yang baik daripada ibu bapa, Syirah. Jadi kalau kita tak ada teladan yang baik, maknanya anak, maknanya contohlah, sorry lah saya doktor, bukan nak nyatakan apa, maknanya kalaulah mak ataupun ayah tak bekerja contohnya, jadi maknanya anak melihat, eh ayah aku, aku hidup dalam 15 tahun ni aku tak pernah tengok ayah aku bekerja, mak je jual apa, jual nasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi maknanya anak melihat, sebab tu lah ibu bapa kena bagi tahu kita bekerja, Syirah. Jangan kata ayah tak, ayah relax ya. Jadi macam anak kata, oh tak apa, kita ambil pedoman ayah, ayah relax nampak, relax tak pernah kerja dan sebagainya. Semua mak tu macam dah orang panggil apa, dah macam lipah kudung dah nak cari rezeki dan sebagainya. Ini berlaku pada masyarakat kita di Kelantan dan di Malaysia pun sebenarnya. Yang ketiga lah, takut dikritik. Jadi anak-anak kita ni apabila tak nak pikul tanggungjawab Syirah, dia takut dikritik. Contohlah kalau contoh Syirah dengan doktor, kalau Syirah tak ambil tanggungjawab gantikan Cik Su contohnya, dia takut dikritik. Ni Cik Su level lain, Syirah level contoh. Jadi maknanya, tetapi Syirah ambil tanggungjawab. Ada secara jujurnya cemerlang. Bagi doktor memang A. Maknanya sangat, orang kata apa, itulah peranan yang yang tanggungjawab Syirah ambil itu sangat baik. Dan takut dikritik ataupun dimarahi, itu remaja. Memang dia takut. Jadi kita kena nyatakan pada anak-anak kita, jangan takut. Ibu bapa tak apa, ayah kata apa, ayah mengepek lah dalam bahasa Kelantan, Syirah. Ayah mengepek, ayah kata mak mengepek, is biasa, ini normal untuk kita. Dan akhir sekali ataupun yang keempat lah, beban emosi yang terlalu berat. Ni janganlah, Syirah, anak-anak kita bagi beban emosi berat. Contohnya kita minta dia buat kerja dan sebagainya. No. Bagi doktor-doktor, janganlah macam kerja tu macam hakiki bagi mereka. Mereka tu bantu saja. Kita yang kena kerja keras. Itu anak kita tu, bukan dia, mak bapak ni tukar, Syirah. Dia pula bekerja apa, kalau dia jual apa, jual apa dipanggil, buah-buahan, dia pula duk hiri-hiri, mak relax tenang, duk main telefon. Tak cemerlang macam tu. Anak-anak dia perlu relax juga sebenarnya. Dan akhir sekali ialah pengalaman silam ataupun konflik emosi. Jadi pengalaman silam juga main peranan. Contohnya dia tak mahu pikul ni sebab apa? Sebab kesan didikan ataupun penderaan masa kecil. Ini masa-masa dera, masa-masa buli lah, Syirah, yang menyebabkan anak-anak tak nak ambil tanggungjawab.
0: Jadi maksudnya ibu bapa juga sebenarnya yang memainkan peranan penting.
1: Sure, dia sebenarnya, Syirah, apa yang berlaku kepada ni, dia salah, saya doktor saya nyatakan dia sebenarnya salah mak bapak. Walaupun kita kata rakan sebaya, tapi akhirnya tadi saya berjumpa dengan pengarah PTPTN Kelantan. Dia kata boleh bagi tahu tak? Dia kata apa nak bagi tahu? Maknanya dia balik kepada keluarga ataupun ibu bapa. Contoh, anak kita ni isap wek contohnya, ataupun anak kita berkawan dengan set-set merampik dan sebagainya. Tapi balik ke rumah, Syirah, dia mak bapak tu akan counter balik apa yang perlu dia buat. Ini apa, rempik tak bagus, apa nama ni, wek tak bagus. Maknanya counter tu daripada mak bapak. Peranan macam Syirah nyatakan tadi sangat penting daripada ibu bapa.
0: Yalah, kalau ikutkan masa kita antara anak dengan ibu bapa lagi banyak di rumah.
1: Betul.
0: Okey. Jadi itulah banyak panjang lebar daripada doktor kita berkenaan dengan ni. Tapi banyak lagi doktor soalan kita nak tanya berkenaan mendidik anak supaya bertanggungjawab ni. Cumanya kita nak dengar lagu dulu. Boleh doktor?
1: Boleh.
0: Kita dengar dulu lagu daripada Faizah Tahir dan juga M. Nasir, Campak Bintan. Teruskan bersama dengan Gugalik. Aduh, sok mau.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasiat. La la la la la
1: la sela. Baiklah, masih lagi bersama dengan Syira dan juga ahli panel kita Dr. Haji Muhammad Akhmarudi. Kita nak berkecek, bercakap berkenaan dengan mendidik anak supaya bertanggungjawab, doktor. Tadi pun dah banyak dah pengisian yang doktor kongsikan bersama dengan pendengar kita. Cuma kita nak tahu juga, doktor, sebenarnya lagu mana kita nak latih anak ni melalui tugasan harian, dan adakah bila kita bagi ganjaran ni adalah sesuatu perkara yang betul kita buat kepada anak-anak kita ni?
2: Jadi sebenarnya nak melatih anak-anak ni sebenarnya alah bisa tegal biasa. Jadi semua itu bagaimana kita melatih. Yang pertama ialah kenapa kita ke melatih tugas harian. Sebenarnya kita nak membentuk yang pertama ialah peribadi yang berdikari, Syirah. Jadi maknanya anak-anak ni, kalaulah anak-anak itu tak dengar cakap tu, memang mak bapak dia tak suruh dia masa kecil. Jadi meletur buluh, saya selalu dengan Cik Sus yang katakan bahawasanya meletur buluh biar dari rebunnya. Dah jadi apa orang kata, betul ke? Betul ayat
1: rupanya.
2: Jadi kalau dah jadi buluh tu, maknanya dia tak boleh buat apa dah.
1: Kerah dah.
2: Tingkatan 5 baru nak bentuk, tingkatan 6 tak ada dah. Dia memang dah bawa apa daripada pembentukan daripada kawan-kawan dia. Jadi itu yang pertama. Kita nak bentuk peribadi berdikari. Sebab kena ingat, Syirah, sebab ibu bapa ni tak selamanya akan ada. Akan ada yang meninggal, akan ada yang sakit dan sebagainya. Jadi kita kena, anak-anak tu kena bentuk mereka berdikari. Mereka boleh berfikir untuk berdikari. Yang kedua, dia panggil tanggungjawab. Syirah, bila kita nak melatih tugas hari ni ialah melatih mereka bertanggungjawab. Macam tajuk kita hari ni lah. Jadi bila dia ada tanggungjawab, dia rasa, oh ni tanggungjawab aku sebagai anak kepada ayah dan sebagainya, kepada ibu dan sebagainya. Jadi dia rasa tanggungjawab. Kemudian kita nak bentuk dia mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Manusia ni kalau dia, insan-insan ni, kalau dia ada keyakinan yang tinggi, Syirah, cakap apa pun dia tak kisah. Sebab dia ada keyakinan. Orang kata, oh kau ni tak bagus, siapa cakap tak bagus, saya ada keupayaan saya untuk jadi bagus. Contohnya, jadi keyakinan itu sebenarnya perlu dibentuk dengan tugasan harian yang kita beri pada anak-anak lah. Kemudian dari segi apa dia panggil, dan dia mengikut kadar umur juga, Syirah. Maknanya anak-anak ni kalau kita umur 3-4, jadi 3-4 tahun ni Syirah bagi tugas yang mudah-mudah sikit lah. Syirah pokok bunga, jangan bagi akak pokok pula ataupun akak ni, jadi dia tak ada laku bayar lagi. Okay? Jadi dia ikut umur dia macam mana kita nak ni kan. Dan yang kedua ialah kita melihat bagaimana tunjukkan cara. Maknanya ibu bapa ni tunjukkan cara bagaimana untuk anak-anak buat. Contohnya anak-anak nak berkebun dan sebagainya. Jadi mak bapak kena tunjukkan cara lah. Jangan suruh mak bapak, jangan suruh anak-anak buat sendiri. Anak-anak tak pandai. Jadi mak bapak kena ajar mereka cara buat apa sajalah yang kita nak ajar. Yang ketiga lah, wujudkan jadual harian mereka. Apa yang boleh buat? Okey, Kak Ngah buat ni, Kak Long buat ni, Abang Ngah buat ni. Jadi maknanya dia, oh aku tugas aku hari ni adalah sapu rumah. Jadi sapu rumah. Jadi benda-benda tu jadi rutin kepada dia. Dan dia rasa, oh dia tak sedar hati lah. Hari ni tak menyapu lagi rumah. Contohnya macam tu, Syirah. Supaya kita nak membantu mereka, dia ada rasa tanggungjawab tadi. Alright. Yang keempat ialah jangan harapkan kesempurnaan. Anak-anak ni kalau Syirah bagi apa tugas tanggungjawab pun jangan harap kesempurnaan. Yang penting, doktor saya nyatakan, yang penting adalah effort tu, Syirah. Usaha mereka tu penting. Mereka buat satu hal. Syirah kalau tengok anak-anak, kalau berapa kali bagi tahu pun depa, dia orang tak nak buat kan. Maknanya kita bukanlah sakit hati, tapi maknanya dia tak dengar cakap kan. So maknanya kita kena jangan harapkan adik tolong adik sapu dan sebagainya. Mula-mula memang dia tak nak sapu lah, lain sekali akan sapu juga sebenarnya. So jangan harapkan kesempurnaan. Dan satu lagi doktor nak nyatakan, jangan ada banding lah. Kita jangan banding dengan, kalau dalam family tu adik-beradik, ni Angah lebih baik pada Kak Long.
1: Jangan.
2: Itu sesuatu yang sangat malang lah. Kalau bapa ada buat pembandingan macam tu, tunggulah akibatnya. 20 tahun akan datang, anak yang kita banding, yang kita seolah-olah tidak sayang, itu menyebabkan anak kita pun tak sayang pada kita. So jaga-jaga. Dia, anak-anak tu tak salah, Syirah. Dia salah ialah ibu bapa sebenarnya. Doktor memang percaya itu. Dan akhir sekali kita berikan sokongan dan pujian positif, Syirah. Maknanya apa yang positif? Okey, terima kasih abang kerana susun kasut contohnya. Itu nampak klise biasa, tetapi ucapan terima kasih itu menyebabkan dia kata, oh papa, daddy sentiasa ataupun ayah sentiasa cakap terima kasih, padahal aku akan sakar kasut je pun. Jadi nampak benda dihargai. Kecil tapi dihargai. Dia rasa macam kita nak, takkan nak appreciate happy birthday to you hari-hari, si dah beli kek kan. Tapi maknanya, oh terima kasih ambil pen papa, terima kasih ambil pen ayah dan sebagainya, ambil dompet ayah dan sebagainya, ambil telefon ayah. Jadi pujian dan sokongan kepada apa juga usaha yang anak-anak kita buat, Syirah. Dan Syirah tanya tadi bagaimana untuk menggunakan ganjaran yang betul. Ganjaran yang betul ini, Syirah, sebenarnya dari situ tadi ialah berikan dengan segera, Syirah. Contoh, dia susuk kasut. Ucapan terima kasih itu ialah terima kasih adik, terima kasih abang. Itu yang segera, Syirah.
1: Ganjaran.
2: Jangan esok baru ucap terima kasih. Dia dah susuk kasut hari ini, Syirah. Jadi hari ini ucap terima kasih. Maknanya on the spot dia panggil. Itu yang pertama. Yang kedua ialah fokus kepada usaha bukan hasil. Bagaimana adik tolong, abang tolong dan sebagainya. Dia tolong tu pun, walaupun kalau markah kita 100% dapat 50 pun tak, dah okey dah, Syirah. jangan harapkan 100% lah. Dalam kehidupan ni tak ada yang sempurna, kena duduk macam tu. Yang ketiga ialah sesuaikan jenis ganjaran. Ganjaran ni kena sesuaikan lah. Kalau yang form 5, kalau yang dah 21 tahun dengan yang 3 tahun tu bezalah Syira. Jangan beli motor pula yang 3 tahun dia pun tak beli nanti. So belikan dia coklat dan sebagainya. So papa mama ataupun ayah ibu kena tengok lah mana kesesuaian anak-anak itu, kena tengok lah. Alright, kemudian kawal kekerapan. Maknanya dari segi jangan kerap sangat, dia akan hilang nilai tu Syira. Maknanya terima kasih tak apa kerap, tapi dari segi hadiah tu, contohnya dia solat ataupun dia subuh, dia solat subuh kita bagi RM5 lah, last minute kita last tak ada duit RM5 Syira, jadi RM1 pula, jadi tak nak macam tu. Kita pujian tak mengapa selalu, tapi dari segi material ni Syira it's okay, sebulan sekali pun it's okay, tak ada masalah. Itu kemudian kurangkan kata apa, sorry, utamakan tanggungjawab utama. Apa tanggungjawab utama dari segi apa ni anak-anak kita tu? Maknanya tanggungjawab utama anak-anak ialah menjaga adab mereka, menjadi insan yang mulia, menjadi insan yang baik, kemudian belajar. Ini orang kata apa, tugas dan tanggungjawab anak. Jadi maknanya kalau benda-benda tu kita buat, maknanya itulah kita telah menggunakan ataupun memberikan ganjaran yang betul pada anak-anak Syirah.
1: Jadi penting juga ganjaran tu, tapi kena tengok pada situasi dan kemampuan ibu bapa jugalah.
2: Takut tak mampu Syirah.
1: Betul lah.
2: Baik kita bermula dengan RM1. Jangan bermula dengan RM5. Takut-takut kita nak guna pula RM5.
1: Ya betul. Jadi doktor, kita nak tahu jugalah mana pula kita nak handle kalau anak kita ni dia macam toksik. Kita royak pun toksik. Buat enggan melaksanakan tanggungjawab lah. Dan kalau kita nak buat hukuman pula, hukuman ni lagu mana tu yang macam bolehlah digunakan.
2: Yang pertama ialah dari segi Syirah kena tengok dari segi danakan pelantan FM yang saya kasih ialah semak cara arahan diberikan. Contohnya ialah bagaimana kita arahkan anak kita untuk buat kemas bilik. Kadang-kadang tak perlu emosi Syirah. Maknanya cakap tu anak-anak ni dia faham lah. Okay, tolong kemas bilik, tak payah nak tengking-tengking. Itu yang pertama. Maknanya cara arahan diberikan. Yang kedua ialah dari segi menggunakan pendekatan fizikal dan mesra. Maknanya Syirah, kita bagi adik-adik, boleh tolong mama tak? Boleh tolong papa tak? Boleh tolong ayah tak? Bersihkan rumah dan sebagainya, sapu rumah. Jadi dia pun, dia rasa okey lah. So itu cara dia. Alright. Kemudian pecahkan tugasan dan lakukan bersama. Jadi maknanya contoh kalau kita nak buat gotong royong Syirah, musim-musim denggi ni kan. Jom kita hari ni pukul 5, jom kita turun ramai-ramai untuk kutip sampah dan sebagainya, gotong royong. So maknanya bila dia bekerja bersama, nampak macam kecil je Syirah, tapi akhirnya efek itu, kesan itu sangat besar bagi anak-anak. Maknanya ada masa kita kena bersama, ada masa adik kena buat seorang, ada masa Kak Long kena buat seorang. Itu macam tu. Kemudian yang ketiga lah, cipta rutin yang jelas. Maknanya ubat kepada malas Syirah. Dia anak kita ni dia malas Syirah. Bila malas tu, apa ubat kepada malas? Ubat kepada malas adalah disiplin. Maknanya kena bagi tahu mereka, kerana dan disiplin itu melalui sediakan jadual. Kak Long kena buat apa, Abang Ngah kena buat apa, cuma bincang lah mana yang dia seronok dan sebagainya. Dia bila kita seronok sapu sampah ataupun sapu rumah, Syirah dia nak yang tu je lah. Bagi yang tu kat dia. Okay, maknanya kalau dia suka basuh kereta, bagi basuh kereta. Jangan yang tak minat basuh kereta, kita basuh kereta. Memang kereta tu berhabut lah Syirah. Yang keempat lah, berikan pilihan terhad. Maknanya dia pilihan terhad ni, maknanya dia orang kata memberikan terhad. Bila kita bagi tugasan kepada dia, okey, kita kata bila adik dah kemas rumah, adik dapat biskut. Macam tu bagi tu. Maknanya terhadlah. Adik dapat biskut. Dia kata biskut saja ke? Cukuplah biskut. Nanti air tu buat sendiri dan sebagainya. Jadi macam tu. Maknanya kita berikan pilihan yang terhad. Dan biarkan anak menerima kesan semula jadi. Apa kesan semula jadi bila kita enggan melaksanakan ialah tegas dan akibat. Jadi maknanya kalau anak kita tak buat tanggungjawab, dia kata apa? Biarkan dia menghadapi implikasi. Maknanya kalau sapu sampah, apa sapu rumah tadi Syirah, rumah jadi kotor ataupun berhabuk. Jadi adik kena berkesan. Adik seorang yang asma contohnya. Jadi bila adik tak sapu ni, masuk dalam hidung adik. Adik jadi jadi dia nampak, oh kalau aku tak sapu rumah ni, menyebabkan aku jadi asma dan sebagainya. Dan akhir sekali lah, puji usaha dan beri penugasan positif. Maknanya apa-apa yang anak-anak kita buat ni, yang tak nak buat dan sebagainya, ialah kita bagi tahu pada mereka, bagus adik susun kasut dan dengan kemas pada hari ini. Jadi maknanya mereka dapat puji. Sebab manusia ni Syirah kena ingat bahawa dia ada, dia panggil apa, dia sangat suka kepada pujian. Kitalah macam biasa lah Syirah, kita pun penghargaan tu mesti ada daripada siapa pun. Dan hukuman dan tata-tata ni bagi tahu pada mereka Syirah. Maknanya kita, macam kita sekarang lah, kalau di sekolah ke ataupun di mana-mana, kita merotan pelajar. Maknanya kita kena tahu kenapa kita rotan itu. Jadi macam tu. Jadi
1: Atas alasan apa.
2: Jangan kata tiba-tiba rotan, tiba-tiba marah, tiba-tiba. Jadi dia pun biar jadi bengong Syirah. Jadi jangan jadikan anak kita kebengongan. Kita kena jelaskan kepada mereka. Jadi tegas tujuan hukuman tu kenapa. Jadi masalah ibu apa, rakan-rakan pendengar FM, kita rasa macam kita memiliki anak-anak. bukan. Anak-anak itulah milik Allah. Kita kena tak macam tu kali Islam lah. Maknanya jangan kita sebarangan letakkan dalam keadaan anak kita cedera dan sebagainya, bully dan tak boleh, tak boleh. Itu bahasanya. Kemudian bagi tahu mereka alternatif kepada hukuman. Selain pada hukuman, apa dia yang kita boleh buat Syirah dengan anak-anak ni? Antaranya lah amaran dan teguran. Kalau nak berhukum, okey. Kali ni papa melepaskan, kali ni ayah lepaskan. Tapi lain kali ayah kena rotan.
1: Ada kata, beberapa amaran,
2: ada beberapa
1: lah
2: amaran kepada anak-anak tu. Jadi baru dia rasa ni. Dan akhir sekali ialah bagaimana garis panduan dalam buat keputusan. Jadi kita dah bagi tahu peraturan dan sebagainya. Jadi anak kita faham, kalau dia dah tak ikut peraturan, maka hukuman itu padanlah dengan muka dia. Jadi macam tu. Jadi maknanya kita kena jelaskan begitu pada mereka. Baru dia kena permudahkan Syirah dalam kita berkomunikasi dengan anak. Jangan kita menyusahkan mereka. Nanti dia akan jadi pening. Kita tak nak anak-anak kita pening. Nanti dia tak faham apa yang kita bagi tahu pun dia tak faham. Dia tak faham kenapa dia kena pukul. Dia tak faham kenapa dia kena penampar dan sebagainya. Jadi kita kena jelaskan pukulan ini untuk alas adik tidak nyapu sampah. Contohnya macam itulah Syirah.
1: Jadi gitulah apa ni dengan masa yang kita ada ni, apa yang doktor apa ni bagi tahu kepada kita semua jugalah, benda ni bukan saja memang peranan semua pihak dari keluarga betul. Untuk melahirkan ataupun untuk mewujudkan anak yang bertanggungjawab ni. Jadi kerjasama tu memang perlu adalah daripada pelbagai pihak. Jadi Ustaz, doktor, terima kasihlah atas apa ni informasi. Dia jadi pada doktor, dia jadi ustaz. Boleh belakang doktor deh. Dia janggil lah.
2: Syirah boleh belakang.
1: Boleh belakang.
2: Syirah kata boleh belakang. Daripada boleh. Doktor,
1: ustaz boleh jadi belakang.
2: Kaunselor boleh.
1: Kaunselor boleh. Dia tak apa. Boleh belakang doktor.
2: Boleh belakang. Pecah lubang ke Syirah.
1: Pecah lubang dah lah. Selain daripada menjadi doktor kaunselor berdaftar, ustaz juga. Hari ni Syirah dah pecah rahsia.
2: Cik tak pecah. Syirah pecah.
1: Dapat ke Syirah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Haji Muhammad Akhmaru DB Muhammad Yusof lah. Kaunselor berdaftar yang mana satu topik yang sangat menarik hari ini, mendidik anak supaya bertanggungjawab deh. Jadi selepas ni kita akan ada berita utama, lepas tu kembali semula bersama dengan Guru Alik Ada Sokma.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Di tanah awak kat mana? Awak kat mana? Paloh 88.1.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasar warsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Maka mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

0: selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baiklah pendengar semua, alhamdulillah sedar tak sedar masa berlalu begitu pantas deh. Nampaknya kita dah sampai dah, nak hampir ke penghujung siaran Gugalik untuk hari ni, dah jam yang terakhir dah. Terima kasihlah kepada semua pendengar Hak Sudi meluangkan masa bersama dengan Syira di Gugalik, terus mendengarkan Kelantan FM yang menemani Syira daripada pukul 10 pagi tadi sampailah habis pukul 2 petang ni deh. Jadi terima kasih jugalah kepada Hak tak gimana mana Hak tak tukar siaran tu. Kepada yang sedang bekerja, teruskan bekerja dengan penuh semangat. Yang mana sedang memandu tu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kepada hak malik, hak masih belum makan tengah hari tu, boleh-boleh pergi makan dah tu, nak 1.5 dah ni. Jangan lupa isi perut dulu. Jangan sapak tu, jangan sapak perut tu bunyi keruk-kerak tu. Kena pergi makan. Sebabnya nak biar semangat sikit hijau tu deh. Baiklah, Syira undur diri dulu deh untuk hari ni. Semoga segala urusan kita pada hari ni dipermudahkan. Semoga semua pendengar dimurahkan rezeki dan biasalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama dengan Kelantan FM tu. Sebabnya banyak lagi lepas ni perkongsian menarik daripada rakan-rakan DJ saya yang lain tu. Lepas ni kita ada Ako, ada Seleta, ada Cekok dan seterusnya deh. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran radio. Saya Syira mohon undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pendengar. Mudah-mudahan tak kira di mana anda sedang berada ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada anda ketenangan, kedamaian dan juga kesihatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa para pendengar sekalian? Sebab kita bukan sahaja nak sihat, tetapi kita juga nak sihat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar sekalian, Ustaz Dai Fuad Mukhtar kembali lagi bersama dengan anda. Kali ini satu topik yang sangat besar, yang mana anda kena pastikan bahawa anda menjadi salah seorang daripada insan yang mendengar lantas beramal dengan perkara yang akan Ustaz kongsikan kepada anda semua. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni yang paling berbahaya sekali adalah fitnah terhadap iman kita. Lepas itu berpindah pula fitnah terhadap amalan kita. Sebab itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya. Apa artinya para pendengar sekalian? Iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan, kamu ini kena bersegera beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menemui zaman fitnah. Dan fitnah itu pula bagaimana disebutkan kaqita'il lail muslim, iaitu seperti mana malam yang sangat gelap gulita. Jadi itulah yang sebenarnya memberikan satu kerisauan yang sangat berat kepada kita. Kan disebutkan kepada kita dengan jelas sekali, walladzina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Apa katanya? Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, apatah lagi kalau kita ini betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah. Cuma sekarang ini nak disebutkan kepada kita, badiru bil a'mal, kamu ni seperti Nabi kata, kenalah bersegera untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kamu ini mungkin saja datang ujian fitnah yang sangat berat kepada kamu. Saya nak bagi tahu ni, dalam hadis yang lain, rupa-rupanya orang yang beramal bersungguh-sungguh ketika mana berada pada akhir zaman, sebenarnya besar ganjaran dia. Seperti mana dalam hadis riwayat Muslim nyatakan kepada kita, al-ibadatu fi harji kahijratin ilayya. Apa artinya? Iaitu seseorang yang beribadah di saat huru-hara dunia sedang kacau bilau adalah seperti mereka berhijrah kepadaku. Ini fitnah akhir zaman. Para jemaah sekalian, para pendengar sekalian, walaupun anda berjauh di mana sekalipun, dengar daripada jauh ni Ustaz, kalian tetaplah jemaah yang beramai-ramai mendengar. Kan? Termasuklah para pendengar kita yang mana tetap meletakkan masa mereka supaya tetap nak beramal. Sebab apa dia? Sebab al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Iaitu mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat huru-hara, para pendengar sekalian, adalah seperti mana mereka berhijrah kepadaku. Apatah lagi kalau kita buat amalan secara berjemaah, sama-sama menasihati, sama-sama solat berjemaah, sama-sama dengar tazkirah di Terengganu FM. Ini semua amalan yang sangat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ni? Sebab kita berada di akhir zaman. Ustaz, COVID ni akhir zaman ke Ustaz? Contoh dia tanya. Ustaz, saya ni kena suntik vaksin. Vaksin akhir zaman ke Ustaz? Apa pula vaksin ni daripada 200 tahun yang lepas telah ada pun dalam dunia umat Islam. Cuma yang betul-betul fitnah akhir zaman apa dia? Cuba kita tengok. Ada satu sungai, nama dia Sungai Furat, yang berada di Iraq. Sungai itu tuan-tuan, para pendengar sekalian, dah semakin lama semakin kering.
Ya, Nabi sebut dekat hadis sahih muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? La taqumu as-sa'ah hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahabin yuktatalu alaihi fayuktalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Artinya apa dia? Tidak akan berlakunya hari kiamat kecuali akan keringlah air di sungai Furat tersebut sehingga kelihatanlah emas di dasar sungai tersebut. Sungai Furat ini, dia merupakan sungai yang banyak diambil manfaatnya oleh orang-orang yang berada di sekitar Iraq. Dan sebenarnya pernah dengar tak perkataan Karbala? Karbala ni apa dia? Yang tempat orang Syiah pergi ambil tanah dan mereka akan bukukan ataupun batukan sehingga menjadi tempat mereka sujud. Karbala tu dekatlah dengan Sungai Furat. Dan Sungai Furat yang berada di Iraq ni sebenarnya adalah sumber berkalan air bersih kepada para pengguna dan penghuni yang berada di sekitar negara Iraq. Dan akhirnya apa yang berlaku? La taqumu sa'ah, tak akan berlakunya hari kiamat kecuali sungai itu menjadi kering. Dan sekarang ni memang betul fitnah akhir zaman. Sungai itu telah pun menjadi kering. Sampaikan kalau orang nak mengambil manfaat daripada sungai tersebut, mereka kena guna pam air dan pam air itu dah pun ditolak masuk ke dalam dasar sungai dan akhirnya sekali mereka terpaksa juga menggunakan air tersebut. Subhanallah, tabarakallah. Ni, Sungai Furat ni nanti dinyatakan kepada kita, apa lagi? Yuktatalu alaihi fayuktalu min kulli mi'atin. Maka akan datanglah lebih daripada 100 pasukan dan tis'atun wa tis'unan. Manakala daripada 100 itu, 99 pasukan itu akan mati terbunuh. Yang 99 yang datang tu semuanya nak pergi mengambil apa dia? Nak pergi mengambil emas sebenarnya. Dan dinyatakan kepada kita, fayakul kullu rajulin minhum. Semua daripada kalangan 100 itu sebenarnya mengharapkan supaya kalaulah yang terselamat itu adalah pasukan aku. Tapi dengar betul-betul, dalam riwayat yang lain Nabi nyatakan kepada kita, faman hadarahu fala ya'khus minhu syai'an. Sesiapa yang datang di tempat itu, maka janganlah engkau ambil walaupun satu gram yang berada di sungai tersebut. Namanya Sungai Furat. Inilah akhir zaman. Umat Islam sebenarnya banyak negara yang kaya raya. Tapi kita dah makin lama, dah makin meninggalkan kesusahan terhadap negara-negara umat Islam yang lain. Betul. Dulu negara-negara sahabat kita, khususnya di tanah Arab, bukannya kaya pun sebenarnya. Betul. Sebab dalam hadis yang dinyatakan kepada kita, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arab, disebutkan kepada kita tak akan berlakunya hari kiamat ini kecuali nanti tanah Arab yang dahulu tandus akhirnya menjadi lembah yang subur, wa anhara, maka akan dialiri dengan sungai-sungai yang mengalir dekat sana. Yalah, sekarang ni negara Arab semua hebat-hebat, kaya raya, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan itu kita akan melihat, walaupun begitu, masih ada lagi di kalangan negara Arab dan juga di kalangan negara-negara umat Islam yang meminta pertolongan dan bantuan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, Malaysia di antara negara yang kecil tetapi sangat membantu terhadap negara-negara yang meminta pertolongan kepada kita, seperti mana Palestin, seperti mana Suria dan seperti mana negara-negara yang lain. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah kita beramal. Sungai Furat dah semakin lama semakin kering dan akan berlaku fitnah dekat sana. Itu di antara permulaan yang besar tu. Jadi kita kena cepat-cepat beramal sebelum mana datangnya lagi besar fitnah akhir zaman. Apa lagi dia? Ya, ini ujian yang dahsyat terhadap iman. Apa katanya? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia ini beriman, tetapi pada akhirnya, pada waktu petang, dia menjadi orang yang kafir. Tidak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Dia ni
Ketika mana berada pula pada waktu petang, ada yang itu petangnya beriman, paginya pula berlaku dengan perbuatan kafir. Dan yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, mereka berjual beli dengan urusan-urusan agama terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Inilah masalah dia. Kenapa? Sebab itulah para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam mesti berusaha untuk paling tidak cukup keperluan harian. Kita kena usaha, ekonomi mesti kita pegangkan. Politik harus kita stabilkan. Dan juga kita mesti ada semangat kekitaan yang tinggi. Sebab itu bila kita tengok dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama kita sebelum ini, mereka nak jaga amalan kita. Masalahnya Ustaz, Ustaz kata kena beramal. Amalan apa yang saya nak amalkan? Banyak. Yang pasti yang wajib kena buat lah kan. 5 kali solat, fardu subuh, fardu zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Itu tak boleh tinggal lah. Itu dah merupakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu komitmen kita. Tetapi yang benda yang kita boleh buat, amalan yang kita boleh buat apa dia? Jangan lupa kalau kita baca, jangan lupa kalau kita wirid setelah mana solat, ditinggalkan ayatul kursi. Jangan ditinggalkan. Sebab ada orang yang dia biarkan saja. Tak apalah, saya tak nak wirid. Jangan. Sebab baca ayat kursi lepas solat banyak pahalanya. Dinyatakan kepada kita, man qara'a ayatul kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi itu pada setiap selesai solat wajib dia, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalang dia masuk ke dalam syurga Allah kecuali dia mati. Bang, baca ayat kursi bang. Lah ustaz, tak hafal. Tak hafal, bukalah telefon bimbit tu kan. Mudah sangat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baca. Yang terbaik sebagai ulama sebut boleh buat 9 kali wakaf ayatul kursi ni. Apa manfaat dia kalau kita meninggal dunia bang? Kalau kita meninggal dunia kah, Allahu Akbar, nanti jarak kita dengan syurga Allah hanyalah mati saja. Bermaksud mati insya-Allah syurga. Tapi dengan syaratlah, man qara'a ayatul kursi fi dubri kulli salatin. Bermaksud pada setiap kali solat fardu tu, dia tak pernah tinggal nak baca ayat kursi. Subhanallah. Biasanya imam-imam kita di masjid, di surau, tak pernah tertinggal lah untuk melakukan wirid. Para jemaah, ikutlah. Janganlah balik awal pula, kan? Dengar elok-elok. Kalau boleh, kalau imam tu tak bangun lagi, janganlah kita mendahului imam. Amalanlah yang membantu kita nanti untuk berhadapan dengan fitnah dajjal. Tapi kalau amalan kita kosong, jiwa kita kosong, tak ada manfaat. Dan ustaz, apa lagi yang saya boleh buat? Dengar elok-elok. Iaitu jangan tinggal untuk membacakan surah Al-Mulk. Ataupun orang lama panggil surah Tabarak. Kan? Disebutkan kepada kita, suratun minal Quran. Ma hiya illa 30 ayah khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya Tabarak. Artinya apa dia? Ada satu surah ni di dalam Al-Quran yang hanya terdiri daripada 30 ayat. Namun, ia akan membela orang yang bacanya sampailah orang tersebut masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar, kita kalau pergi ke mahkamah, kita mesti nak pakai peguam, betul tak? Nak bayar peguam pun mahal. Tapi nanti kalau kita masuk ke dalam pintu abadi, iaitu pintu kubur, bermula daripada itu kita memerlukan peguam untuk berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir. Nanti pula nak masuk ke dalam syurga, ada banyak pertanyaan dan persoalan, maka kita nak peguam. Peguam terbaik itu adalah surah Al-Mulk. Sebab itu jangan tinggalkan surah Al-Mulk ni. Nak kata setia dia, dia akan pastikan kita semua masuk ke dalam syurga, barulah ianya akan melepaskan kita. Subhanallah, tabarakallah, amalkan. Itu amalan kedua. Yang pertama apa dia? Ayatul Kursi. Yang kedua apa dia? Surah Al-Mulk.
di sana ada banyak manfaat yang sangat besar kepada kita. Yang ketiga, apa dia para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Al-Ikhlas. Ala, surah tu pendek je, ustaz rasa semua hafal. Tapi nak kata rajin tak rajin je nak pergi amalkan. Sedangkan dalam hadis ada nyatakan kepada kita, man qara'a kul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang beramal dengan surah Al-Ikhlas ini sebanyak 10 kali, nescaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 10 kali je bang, tak banyak. Amalkanlah dengan seikhlasnya. Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dengan 10 pengamalan surah Al-Ikhlas, ianya akan memberikan izin untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa macam itu? Sebab kita sedang berada di zaman fitnah, zaman yang mana kita tak tahu adakah kita betul ataupun salah, mana satu yang kita nak ikut. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan zaman ini? Perlulah kepada kita untuk banyak beramal. Ada juga yang tanyakan, ustaz, apa yang saya nak buat bila kita masuk di zaman fitnah, zaman yang mana kita ni rasa macam lemah lah ustaz. Ada ni cakap betul, ada ni cakap tak betul. Saya pun tak tahu yang mana satu saya nak ikut. Siapa yang betul-betul ustaz rasa paling baik untuk kita ikut? Ya, sebenarnya fitnah ini satu perkara yang sangat mencabar dalam kehidupan kita. Ianya akan menguji kita sepenuhnya, sepenuhnya. Sebab itu disebutkan kepada kita, al-fitnatu ikhtibar, nah, wal-fitnatu mihnah, wal-fitnatu al-mal, wal-fitnatu al-awlad, wal-fitnatu kufr, wal-fitnatu ikhtilafun nas. Disebutkan kepada kita dengan jelas, Masya Allah, Tabarakallah, fitnah ini apa dia? Ujian. Fitnah ini apa dia? Cobaan. Fitnah ini harta. Fitnah ini anak-anak. Fitnah ini kekafiran. Fitnah ini adalah perselisihan di antara pendapat di kalangan manusia. Inilah zaman fitnah. Agak-agak kan? Apa yang dibahaskan fitnah itu melalui kitab Lisanul Arabi, ada tak memberikan kepada kita satu rungkaian yang sangat jelas, iaitu fitnah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Betul lah. Al-fitnatul ikhtibar. Satu ujian untuk kita. Satu cobaan, mihnah, tribulasi untuk kita. Jadi apa yang kita nak buat? Ada 3 kaedah yang paling mudah. Yang pertama sekali adalah kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masih ad-dajjal. Mintalah dekat Allah supaya Allah menyelamatkan kita daripada zaman fitnah, sebab bila kata zaman fitnah, ianya akan merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Betul. Nah, ia akan melemahkan kita. Apa lagi nak buat ustaz? Bersabarlah saat kita menghadapi fitnah. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Ajilani sebutkan kita apa dia, yang membezakan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah pakaian dia, bukanlah kemasyhuran dia, tetapi adalah bagaimana mereka dapat bersabar ketika mana melalui zaman fitnah. Sabar ni pula ulama pecahkan kepada 3 bahagian. Apa dia? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tu yang pertama. Nak buat sembahyang, sabar. Tutup aurat panas, sabar. Tapi tetap meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa dia? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kuatkanlah diri kita. Betul. Maksiat ni kalau ikut daripada pandangan syahwat, semua sedap. Tapi kita kena lawan betul-betul. Yang ketiga apa dia? Sabar dalam berikhtiar. Tak kisahlah dah jumpa 50 orang ustaz ke, 100 orang doktor ke, tapi tak semua sembuh lagi. Kenapa macam ni ustaz? Sabar dalam berikhtiar. InsyaAllah, nikmat yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Yang ketiga, apabila masuk ke dalam zaman fitnah, yang pertama tadi kita dah bahas, kita kena minta tolong pertolongan Allah. Yang kedua, mesti bersabar. Dan yang ketiga, haruslah kita segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa?
ketaatan itulah yang akan menjadikan kita semua terselamat daripada fitnah yang amat berat pada hari ini. Yang mana orang dah banyak meninggalkan ulama, orang dah banyak meninggalkan orang soleh, bahkan Al-Quran juga pada saat ketika ini banyak ditinggalkan. Nama Islam hanya sekadar pada namanya sahaja. Tidaklah kita menghargai segala usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi yang terdahulu. Kan hari ini tambah lagi ulama-ulama bila bercakap dah seperti tak ada tempat dah. Yang kita nak dengar cakap hanyalah orang yang kaya raya sahaja. Sedangkan disebutkan kepada kita al-ulama warisatul anbiya. Kan ulama itu waris kepada anbiya, para nabi. Kan dinyatakan kepada kita la yudrikni zaman, tidak akan Allah Subhanahu wa taala itu mintakan kepada para sahabat dia adalah dan kepada dirinya, ya Allah, janganlah engkau ini temukan aku dan sahabat-sahabatku dengan suatu zaman au la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi alim, yang mana mereka itu tidak mendengar ucapan-ucapan orang-orang soleh. Bahkan bukan itu sahaja, mereka juga sudah tidak menghormati minal halimi, iaitu orang-orang yang berlemah lembut, sopan santun. Dia dah tak hormat dah. Malah orang yang sopan santun, lemah lembut ini lagi dipijak-pijak pula. Oh tak apa, dia ni baik. Dia ni memang rajin pakai jubah, rajin pakai tudung bulat. Contohlah kan, kita boleh pijak, dia nampak orang dah hilang hormat. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang orang hilang hormat kepada pemakai jubah, pemakai serban, pemakai tudung sebab ada sebahagian segelintir ni. Dia dah lah pakai pakaian agama. Lepas itu diburuk-burukkan lagi dengan perbuatan dan akhlak dia yang tak jaga betul-betul. Dan disebutkan lagi kepada kita, kulubuhum kulubul a'ajimi wa al-sinatuhum al-sinatul arabi. Allahu Akbar. Kan nak disebutkan kepada kita adalah hati mereka itu padanya ada sifat fasik. Allahu Akbar. Dan lidah mereka itu ada lidahnya orang-orang yang fasih. Sebenarnya itulah takwilan dia terhadap hadis ini. Bukan nak sebut tentang orang Ajam ataupun orang Arab, tetapi nak bagi tahu kepada kita rupa-rupanya nanti orang-orang yang menentang orang-orang soleh, para alim ulama dah tak nak dengar dah apa yang Majlis Agama Islam pesan, tak nak dengar. Jabatan Agama Islam pesan, tak nak dengar dia. Semua dia nak lawan. Apa yang JAKIM pesan, semua dia nak lawan lah. Ulama-ulama, mufti-mufti, semua dia nak lawan. Dia tak kisah dah. Saya nak bagi tahu, janganlah lawan orang-orang soleh. Jangan lawan para ulama ini selagi mana mereka berkorban untuk kita. Mereka itu diibaratkan seperti lilin untuk kita. Sebab itulah kita kena beramal bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita lawan ulama dengan lidah kita yang fasih, dengan kekuatan kita yang hebat, tapi sebenarnya kita tidak didorong dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga nama kita elok-elok. Jaga nama Islam elok-elok. Sebab apa? Akhir zaman ni dahsyat, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sebab itulah dinyatakan kepada kita, yushiku ayati alannas zaman la yabqa minal Islam illa smuhu. Allahu Akbar. Sedihnya bila dengar hadis ni kan, disebutkan kepada kita dah hampir sangat nanti satu masa yang mana tidaklah tinggal daripada Islam itu kecuali hanya pada nama. Nama Ahmad, nama Muhammad kan. Tapi perangai tak ikut pun perangai Nabi. Allahu Akbar. Lagi sedih, wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Subhanallah. Maka nanti tidaklah tinggal daripada Al-Quran itu kecuali tulisannya saja. Masajiduhum amiratun. Subhanallah tabarakallah. Masjid-masjid mereka ini tersergam indah, wahia kharabun minal huda. Tetapi Allahu Akbar, ianya kosong daripada hidayah yang Allah Ta'ala turunkan. Masjid dah cantik dah, tapi tak ramai yang dapat hidayah nak datang. Jadi sekarang ni dah terbuka dah. Kita zaman fitnah ni, penuhkan masjid segera. Pergi dengar kuliah, pergi solat jemaah, pergi teruslah bermulazamah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah keadaan yang sangat baik untuk kita semua. Sebenarnya bila kita bermunajat kepada Allah di akhir zaman ni, kita lebih mendapat manfaat, lebih mendapat ketenangan.
Sebab sekarang ini perkara yang paling mahal adalah ketenangan sekali. Kedamaian kepada hati kita dan juga keredaan pada perjalanan kehidupan kita. Tenang ni semua orang nak tapi tak semua orang dapat. Akhirnya tenang ini menjadi satu harta yang amat bernilai sekali. Kalau kita tak tenang, kita tak boleh buat kerja. Kalau kita tak tenang, kita tak rasa damai di hati kita. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari ketenangan, cari agama. Nak cari ketenangan, ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok berapa banyak mereka yang dahulu yang ikut Nabi Allah Musa, yang ikut Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tu tak kaya pun. Mereka tu di kalangan fuqara wal masakin, orang susah. Tetapi mereka tetap mendapat kekayaan pada ketenangan jiwa dan perasaan mereka. Kekayaan mereka ada pada sujud. Sebab itu para pendengar, siapa yang nak jadi kaya raya walaupun pada zaman fitnah, banyakkanlah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketenangan itu menjadi kekayaan yang paling ganjil sekali kerana hanya didapati oleh orang yang bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Oleh kerana itu, ingat elok-elok. Kita berada pada zaman fitnah, mesti banyakkan beramal, mesti minta pertolongan daripada Allah, mesti juga sabar dalam melewati segala ujian dan pancaroba. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat terhadap iman dan hati anda. Ustaz Taifan Mohtar kembali mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, dek. Alhamdulillah, dek. Hari ni kita bersama lagi lah untuk segmen akok kitanya. Pejajelek sebelah hari bulan dah kita, dek. Sebelah hari bulan 10 dah kita hari ni tu. Jadi Sabtu ke hari lah, dek. Hari ni anak kita start sekolah dah. Deh, ada anak-anak kita akan tak ada kelas kafar, tak ada masalah lah, deh. Ataupun hari ni ada juga sobat-sobat kita, sayang-sayang kita yang baru je lapor diri. Baru lapor diri kat Angoh, alhamdulillah boleh kerja tetap dah tu. Alhamdulillah lah, ada. Ada sengah yang kata tunggu kerja 4-5 tahun, habis ngaji banyak tahun dah kat Angoh. Kita habis ngaji dah, tak leleh lagi. Tapi tiba-tiba hari ni lapor diri. Jadi syabas dan tahniah lah untuk adik-adik kita. Dia tak kira lah, dia mau kerja apa tak kira lah. Sama ada sektor swasta ke, sektor kerajaan ke, ataupun kerja sendiri pun serupa. Ataupun kerja dengan anak-beranak ke, tak ada masalah. Sebab tu lah kata, jalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada kita. Dah. Jadi alhamdulillah, syabas dan tahniah lah belakang. Untuk ada kakak Kak Angah, hok baru boleh kerja. Hok baru boleh hanuk. Hok baru boleh tuk besar. Kemarin gerak-gerak bahagia pernikah perkahwin lah dah. Jadi tak apalah. Kita kita menerima rezeki tu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang syukur dek akak deh. Sebab apa-apa hok comel hok molek tu, dia ada hikmah belaka. Rezeki belaka kepada kita deh. Jadi Kak Ngam buka bangga dulu lah dek akak weh. Deh, di segmen akak kita di Kelantan FM.

0: Itu dia kita bahagi. Bui bahagia Inustel lah. Sementara ada akak way untuk hibur kita. Tapi petai-petai ni nanti mata nak cari. Jadinya harapan kita ni Fakda, biarlah anak-anak pula, adik kakak kita ceria belakang deh. Yeah. Hari ni cuaca pun ceria di Kota Baru ni. Kata bereh lah.
1: Jadi alhamdulillah, cerita pasal bereh ni kita mungkin adik kakak sedia maklum deh. Yang mana baru PM kita yang amat berhormat Perdana Menteri kita membentangkan apa ni, belanja wei.
0: Belanja wei 2027.
1: Dan yang menarik untuk kita lah ibu bapa ni deh, kenaikan bantuan awal persekolah yang diumumkan daripada 150 kepada 200.
0: Untuk seorang alhamdulillah lah Pak Dok.
1: Dialah sekurang-kurangnya boleh meringankan beban ibu bapa di awal tahun persekolah dah.
0: Jadi gak cumanya kak ngono pesan juga Pak Dok, bila dah dapat bantuan apa ni awal persekolah anak-anak tu, jangan duk beli basikal pula. Tapi dia kalau dia beli, dia beli telefon pula.
1: Kalau basikal tu diperlukan mungkin basikal, tak ada masalah.
0: Okay. Ada. Tapi kata biasa-biasanya dia mau beli beg sekolah. Yeah. Bahagian kasut-kasut sekolah dia kok.
1: Tapi tak apalah, ibu bapa lebih arif
0: pandalah
1: lah.
0: Pandai lah. Mana nak mengurus dia tu. Adik kakak pandai hijah lah kata. Dek.
1: Tu murid-murid biasa tak? Dalam pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, dia beri keutamaan juga kanguh pada murid-murid OKU. Orang kelainan upaya ni lah. Yang mana allowance berkeperluan pendidikan khas dinaikkan RM200 sebulan bagi memastikan anak-anak istimewa tidak terpinggir dalam ekosistem pendidikan.
0: Jadi maknanya OKU pun dapat, hok biasa pun dapat. Hok KU tu bertambah hair juga tu, Pak Da?
1: Ya, ada penambahan. Dan juga berita gembira jugalah untuk graduan TVET, pendidikan teknikal latihan vokasional. Maknanya kadar gaji minimum RM2,500 untuk graduan pekerja para mahir. Dan juga menaik kualiti TVET, naik taraf kualiti TVET, macam-macam lah. Jadi kita rasa, orang kata bangga juga lah dengan pengumuman yang diumumkan untuk 2027 belanjawai kita baru ni. Banyak sebenarnya dah. Jadi petang ni insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita lah, kita kupas sikit-sikit dah mengenai ataupun di ruangan kecek kira belanjawan 2027 nanti pukul 4.30 hari aku deh.
0: 4.30.
2: Kecek kira belanjawan 2027.
3: Ayo. Orang kena nak sambung tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akan dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu orang nak beli buku ke gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya.
4: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Baik Deko, tidak. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan juga agensi yang berkaitan akan berganding bahu dalam melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan juga teratur lah. Jadi usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat-peringkat. Ini adalah melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.

0: Pada akak sampai masa sampai tika, kita bersama untuk rancangan tajuk NSQ Resources untuk petani yang berkaitan dengan Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum Cik Mai kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita. Yo. Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah Cik Mai.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Kak Angoh kalau ada benda-benda dengan suara Cik Mai jadi segar.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab suara tu curious macam.
1: Okey, baik. Terima kasih pada Kak Angoh kita. Jadi apa kata bagi ke Cik Mai sementara?
0: Selekeh okay. Cik Mai.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM ataupun buat seksek kita, buat sains-sains kita, buat abis-abis kita, kakak kita. Alhamdulillah. Hari ini Cik Mai ke udara lagi. Tak lain tak bukan untuk kita nak bawakan ataupun kita nak bukan bincang tapi kita nak kongsi cerita tentang manfaat dan juga kebaikan minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1 baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran daripada NSQ. Jadi mungkin di kalangan tuan-tuan apa kakak kita kan bila bangun pagi-pagi ada dah rasa ni kaki ni cucuk-cucuk macam ada jarum ya. Badan kita ni bila balik daripada hijau ada yang orang-orang getah, lepas tu ada balik lagi daripada meracur, ada yang buat kebun, buat rumah, rasa badan ni lemah, malam nak tidur tuan-tuan.

0: rasa macam lemah sangat badan ni. Jadi insyaAllah kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman pati sarang burung walik keluaran daripada Nescu. InsyaAllah hari ini minum, minggu depan kita dah nampak kesan yang sangat positif kanak kita. Jadi ramai dah pelanggan-pelanggan kami suka sangat dengan minuman pati sarang burung walik ni. Dia tanya, dia kabarkan kita, manalah tak jumpa dari awal mula lagi, baru sani-sani baru jumpa Nescu. Ha, jadi bila dah amal ni rasa badan segar, bila bangun pagi-pagi rasa badan ni segar, bila nak tidur ni rasa lena kita tidur. Jadi kita dapat tidur yang berkualiti, tuan-tuan. Jadi untuk anda di luar sana ataupun adik, kakak, abang, pakcik, mokcik, jadi tak kira, tak kisah. Kerana minuman pati sarang burung walik Nescu ini dah pun mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, dah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga yang paling penting kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang berkualiti yang telah pun mendapat kelulusan. Jadi tak perlu nak risau, tuan-tuan. Yang mana yang paling kita risau adalah kesihatan kita, adik kakak. Kesihatan kita habis-habis sebelum ini ni, masalah usus kita kadang-kadang membuang ni, rasa macam tak selesa. Kadang-kadang dalam keadaan cuaca gini, kita rasa nafas kita sekejap cantik, sekejap tak molek, sekejap semput, sekejap lancar. Jadi kita tak nak gitu. Kita nak dalam keadaan kondisi yang sangat-sangat baik, kondisi yang gembira, yang segar, yang bahagia. Jadi kita nak kongsikan buat orang Kelantan kita, buat sesek kita, adik kakak kita, yang mana hari ini Nescu nak tawarkan dua promosi hebat untuk adik kakak kita. Okey, yang pertama, okey, pembelian 3 botol. Satu botol isi padunya adik abang kita 375 ml botol besar, harga asal RM180. Nampak macam mahal, tapi untuk orang Kelantan kita hari ini 3 botol kita nak beri harga dengan RM100 saja. Cukup murah. Cukup berbaloi, cukup untuk kita suami isteri anak amalkan minum minuman pati sarang burung walik Nescu 3 botol dengan harga RM100 saja. Dan yang kedua, promosi kita nak beri promosi lagi jimat untuk orang kreatif kita, untuk set kita, 6 botol dengan harga RM200. Bayangkan kanak kita, satu botol saja dah harga RM180. Jadi 6 botol ni kita tambah RM20 sikit je lagi, boleh dapat 6 botol dengan harga RM200. Lepas tu kita nak beri lagi satu botol jus minuman botanik buah rozel kita. Minuman yang kesegaran. Mana tahu ada saing-saing kita ni, dia selalu jogging pagi-pagi, lepas jogging badan peluh-peluh kan, kita minum pula air rozel. Segar sungguh badan kita. Jadi dekat mana nak buat tempahan sekarang, tuan-tuan? Boleh telefon kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi kalau tak jelas juga, kita sekali lagi nombor talian kita 010-568-5548. Jadi untuk tawaran promosi kita, yang pertama combo 3 botol RM100 saja, ataupun nak lagi jimat 6 botol dengan harga RM200, tambah lagi 1 botol jus minuman botanik buah rozel kita. Jadi dengan harga RM200 ini, kita buka promosi kita kangar sampai jam 6 petang ini saja. Jadi mana tuan-tuan rasa nak segar badan, rasa dulu sebelum ni sakit urat lah, sakit lutut lah, sakit kepala lah, macam-macam sakit ni, jadi dapatkan promosi Nescu hari ini juga. Untuk penghantaran ataupun untuk pembelian, ada sedikit cas perhantaran untuk tuan-tuan. Ataupun nak datang terus di cawangan kita, boleh datang di Jalan Bacok, ya, Kampung Panjang 16150, Kota Baru, Kelantan. Jadi telefon dulu untuk buat tempahan sekarang. Kerana kalau kita, saya buka hari ini untuk 40 orang saja. 40 orang saja Kelantan yang nak beli dengan kita, telefon sekarang. Dan sementara nak tunggu panggilan ni masuk, kan? Apa kata kita rehat sebentar.
1: Baik.

0: Okey, baik. Cik Mi?
1: Ya, saya.
0: Kak Angah takut relay je.
1: Ada.
0: Okey, baik. Kita baik. Sama sikit lagi, okey?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada kawan kita. Beliau beri ruas sikit. Lah ni Cik Mary dah pandai. Ya, dah pandai kecek kata dah. Sikit-sikit ni. Okey. Jadi, untuk anda, untuk tuan-tuan, untuk adik, apa kakak kita yang terlepas dengar lah. Untuk polek tubuh badan ni ke. Untuk kesihatan, untuk kesegaran. Yang mana sebelum ini ada masalah ni. Masalah bila nak makan banyak-banyak. Dia ada pembuangan tu. Ya, tak boleh nak keluar banyak. Ya, keluar sikit. Jadi, Kita nak orang kata nak lancarkan usus kita. Kita nak lancarkan urat kita. Kita nak jaga organ dalaman kita. Boleh amalkan minum minuman pati sarang burung walet. Ia bukan seperti air biasa, tuan-tuan. Ia pati pekat, pati likat. Ya, yang mana pengambilan sebenarnya pun sangat-sangat mudah. Ambil 2 sudu sebelum sarapan waktu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Ha, untuk orang dewasa pun tak apa, boleh amalkan 2 kali sehari. Satu yang pertama 2 sudu pagi. Dan juga 2 sudu waktu malam. Jadi kalau anak-anak kita kan, yang nak mudah belajar, yang nak mudah ingat apa yang cikgu pelajari waktu pagi-pagi itu, boleh juga diberi kepada mereka. Kerana sesuai untuk semua golongan, daripada usia 2 tahun sampai ke penghujung usia kita, tak ada masalah pun. Yang paling penting, kita tak nak masalah dalam kesakitan. Hari-hari mikir sakit. Hari-hari nak marah orang nu lah, nak marah bini kita, nak marah isteri kita. Semua tak kenalah kalau kepala kita ni rasa nak mikir sakit saja kan. Jadi, bila kita gembira kat Ngah, kita rasa happy sangat. Kita rasa suka sangat. Kita rasa gembira. Kita rasa nak buat kerja ni. Oh, yakinnya. Bila bangun pagi ni, terus rasa segar kan. Kita barulah kita rasa nak buat kerja tu seronok. Buat kerja ni seronok. Lepas tu pula anak telefon ni, "Bah, ha, ni nak hujung minggu ni nak pergi Cameron Highland pula. Bah, nak tengok sejuk dia ni. Apa kata bah kita pergi sekali satu keluarga ni." "Oh, tak boleh. Apa sakit lutut. Tak boleh nak jalan lah." Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak, "Eh, boleh." "Ah, tak kisahlah. Apa orang macam mana, umur 60 kah, umur 70 kah, kita segar. Oh, lutut kita kuat. Kita urat tu, tulang belakang ni pun kuat. Jadi kita nak gitu, bah. Kita nak seronok bersama dengan insan yang tersayang untuk anda." Ya, promosi yang Nescu tawarkan hari ini ada 2 kombinasi. Yang pertama, yang baru nak cuba, yang baru nak kenal, barulah nak bisik-bisik dengan kita, tak apa, beh. Boleh ambil promosi kita 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Oi, kacang royak sekacang dia aja, bah. Boleh sangat dah. Jadi untuk promosi yang pertama, 3 botol, bayangkan kerana harga 1 botol pun dah RM180. Nescu beri 3 botol dengan RM100. Mana nak dapat? Dah tak ada orang nak lain beli dah. Ni Nescu saja. Nak boleh nak bagi diskaun banyak kepada tuan-tuan. Jadi promosi kita yang pertama, 3 botol RM100 ataupun RM100. Atau ambil promosi yang kedua, dia lagi jimat sikit. 6 botol dengan harga RM200. Dan kami tambahkan lagi 1 botol minuman jus botanik buah rosel kita yang kala merah, yang bunga ni, yang kala merah tu segar. Kaya dengan vitamin C. Yang mana ada masalah-masalah hormon dan tu badan tu, ya tak penentu kan. Boleh minum pagi-pagi sedap, minum air apa botanik jus buah rosel kita. Jadi, untuk tuan-tuan, untuk adik kakak, saya tak nak kecek panjang. Kita nak beri nombor telefon. Terus langsung selalu telefon kita. Buat tempahan sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi, kita buat resi klasik pula. Kita sebut nombor dia. 010-568-5548. Dapat dah. Oh, dapat macam mana bahasa dia. Dah negeri 90 dah tukar. Jadi tak apalah tuan-tuan, jangan marah kita. Kita orang Perak nak cuba belajar kecek kelasan lagu mana. Jangan marah orang baru-baru kan. Okey, yang paling penting ni, nak segar badan, nak bangun pagi kuat, nak tidur lena malam-malam, nak kasih sayang suami, isteri, anak, semua belakang saudara kita. Hari ni dapatkan tawaran paling istimewa daripada Nescu. Sekali lagi, kakak kita boleh ke? Kita nak ulas sekali lagi. Okey, 3 botol RM100 sahaja. Ataupun 6 botol, tambah lagi 1 botol minuman jus botanik buah rosel kita dengan harga RM200 yang mana tak ada PT nak bagi bank ke, nak buat transfer ke, tak apa, kat Angah kita tak ada masalah. Eh, telefon tunggu barang sampai depan rumah nanti baru bayar, boleh, tak jadi masalah. COD kok, ha, COD boleh, tak ada masalah. Cuma untuk penghantaran ada sedikit saja charge untuk anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang promosi kita sampai jam 6 petang sahaja. Okey, kereta raya ada 6 petang lah. 6 petang. Ha, jadi ini saja mungkin Kak Angah untuk Cik Mei berkongsi sedikit-sedikit cerita menarik daripada rescue. Yang nak sihat, yang nak rasa tubuh badan segar, jadi telefon dan dapatkan promosi daripada kita hari ini. Jadi insyaAllah Kak Angah kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, Cik Mei kalau dia boleh dia agak rancuk selalulah dekat kau eh. Deh. Jadi sekejap lagi berita dekat kau. Sebelum berita ni Kak Angah nak maklum juga untuk adik kakak kita lah. Bisnes adik kakak perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehinggalah RM2,000,000. Ini bergantung kepada skim dan juga kelayak ke. Untuk itu adik kakak, ketahuilah pembiayaan mana-mana yang sesuai untuk adik kakak. Mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan juga syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Mek Bunga, mari pula. Mek Bunga ke suka. Sokolah sebab tahun 2027 nanti macam-macam kita ke dapat. Ni inisiatif daripada kerajaan lah. Hak mana memberi care macam-macam insentif kepada rakyat dia. Ayah nak biar rakyat Malaysia ni senang-senang. Dia dapat tambah macam-macam lah pendapatan lah ke apa. Bagi memudahkan kita lah belakangnya. Hak berdasarkan belanja awal 2027 tu yang mana dibentangkan oleh Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan. Terima kasih Mek Bunga ucapkan sebab banyak menolong membantu meringankan beban rakyat di Malaysia ni. Kita ni kena hargai apa saja hak kerajaan buat untuk kesenangan kita. Jadinya pandai-pandailah guna gapo yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Mek Bunga tak

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Aan, Sarnazina Alia Muhammad Adnan, fleksibiliti pembayaran balik PTPTN dapat membantu mengurangkan beban kewangan graduan yang baru menamatkan pengajian. Belajar tahun 2 jurusan Sains Matematik, Daniel Iskandar Wan Samsul Kamar Iskandar pula berpandangan peningkatan bantuan subsidi flight siswa madani kepada RM500 dapat mengurangkan kos pengangkutan mahasiswa khususnya dari Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kerja sikit ni. Ini Rana. Kedah tu ke. Orang mana. Perlu pernah aku nak tunggu bagi. Satu pada ke ni Rana. Mu nak beli gapo cuci. Ginilah. Aku nak pergi teh lah. Aku nak pergi beli juga lah. Aku nak pergi kemung.

Ni aku terah, ha, ni Rana, kalau ke aku lagi ke damu dah, ha, aku dengar orang royak kata, ya, orang ramah, tu ya aku giyu. Lepas tu lah, ke mana cuci mu makan, sedak kodok cuci. Sedak cara gitu lah, saya sedak saru mana nasi gula. Tapi aku nak tanya mu ya sahu tu sahu ku mana kata makan ni sedak. Orang tu gi ambil gambar, orang ni gi ambil gambar. Hot tu ya, ha, gambar tu saya, ha, aku nak royak kemu.

Tolonglah makan ni. Oh, sedak-sedak tu. Cakap makan ni tak sedak, kita goyak sedak. Aku nak goyak. Dah tahu dah. Kedah kita sohu ke. Tambah kat sikit orang kerja ni kau nunggu tesian. Meja dengan kursi ada 45 butir. Cakap duduk diri tapi okay, makan ni kak. Tunggu semacam lah tanya dia. Kalau gitu kat saya.

0: lah pula. Kapa dia saya? Kapa dia saya? Dah cakap ayah tinggi mana tak tengok ni.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Okey, baik adik kakak. Kita masih lagi bersama dalam ruang yang akak kita pada petang ni. Pak Doh dengan Kak Ngoh bersama dengan adik kakak. Dan juga ada tetamu juga petang ni bersama dengan Pak Doh. Daripada Humairah. Daripada syarikat Humairah. Jadi hari ni kita nak kacak mengenai rawatan. Kalau kita kacak mengenai apa... minumai herba dia. Tak? Ni kita nak kacak mengenai rawatan. Jadi bersama dengan Pak Doh ni, ni apa, kaki tangan dia lah, perawat dia. Perawat dia yang orang kata duk-uruk, demo-demo yang nak pergi ataupun demo yang pergi ke pusat rawatan tu, dia ada dua dia kok. Satu urutan rawatan untuk lelaki dan juga yang kedua untuk wanita ataupun untuk perempuan juga boleh. Jadi kalau retina uruk, kalau jatuh uruk. Nah, jadi bersama dengan Pak Doh hari ni, Fatihah, Puan Fatihah.
3: Ya, betul.
2: Puan Fatihah ni. Ya, jadi lagu mana, lama mana dah duduk meja dengan Annie ni?
3: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Doh. Okey, assalamualaikum, selamat petang juga pada pendengar-pendengar kita. Berapa lama kerja di Humairah ni? Alhamdulillah masuk 2 tahun lebih dah lah.
2: 2 tahun lebih. Jadi sebelum ni pun tukar urut jugalah.
3: Sebelum ni pun tukar urut juga.
2: Tukar urut juga.
3: Cuma buat secara persendirian.
2: Persendirian.
3: Okay.
2: Jadi kebanyakan orang mari di Humairah ni lah. Kita fokus kepada orang Tino lah.
3: Iyo, betul.
2: Sebab Fatihah ngurut orang Tino, dia tak ngurut orang Jatah tak. Orang jatuh ada luar tu.
3: Ada. Dia malu.
2: Tapi tak apalah, kita gele-gele lah. Minggu-minggu depan orang jatuh pula.
3: Boleh.
2: Gini, Fatihah. Jadi kebanyakan orang-orang tin orang pergi ngurut lah. Kebanyakannya masalah gapo kebanyakan?
3: Okey. Masalahnya orang yang mari pusat rawatan kita ni, masalah, saya kata masalah sarah lah.
2: Sarah
3: lah. Mudah nak pahit masalah orang.
2: Maknanya bukan kata orang biasa-biasa, luar biasa pun ada juga.
3: Luar biasa pun ada. Ada, hok biasa-biasa ni
2: ramah.
3: Cuma hok luar biasa pun ada. Jadi masalah sarah ni lebih pada hok biasalah kita dengar mak-mak ayah kita gak serbeng, nyetok ni. Serak berak nak jalan tak boleh, nak itu tak boleh, nak ni tak boleh, nak bangun pun rasa tak cekak ha payuh betul.
2: Berak.
3: Betul. Yo betul. Jadi masalah hok biasa kita dengar. Masalah biasa kita dengar. Dia mari-mari tu gak mak ni sakit, mak ni serbeng kaki. Mak ni sakit lutut, nak maya pun susah. Dia nak duduk tahiyat tak boleh, nak duduk antara dua sujud pun payah.
2: Ya. Jadi tu antara kebanyakan hok mari tu.
3: Ya, betul.
2: Jadi hok baru-baru ke ataupun hok lama dah.
3: Kebanyakannya hok lama dah.
2: Hok lama dah.
3: Hok baru ada tapi ramanya hok lama dah lah. Moga ibu ayah kita ni dia berok. Dia sakit sikit, dia berok. Dia teher lah dulu, sehari dua. Ada yang tak boleh jalan kak, barulah nak cari pusat rawatan, baru nak cari tukar urut. Bila jadi gitu, dia kena mari kerik. Dia kena mari sokmo. Dia kena mari buat rawatan sokmo. Cumanya, di pusat rawatan kita ni, ramai ibu ayah ni dia jadi rusin takutnya kita ni guna kaedah-kaedah macam karen ko. Kita main cucuk-cucuk laser-laser ke tak ada.
2: Biasalah ramai-ramai ngurut lah.
3: Pore kapung lah.
2: Cuma orang kata bukan kata mana-mana dan nak ngurut. Kau si kau dedok, dia ada teknik, dia ada petua dia, dia ada cara dia.
3: Betul. Dia ada teknik dia. Maknanya perawat ni dia kenal dah terapi lain, dia tahu dah point. Maknanya kita mari tu kita ayak masalah kita gapo. Jadi perawat ni dia akan kena pasti, dia akan buat ikut poin-poin mana hok kita sakit, hok tak sedar, kita berasa berat dan sebagainya. Gitu.
2: Hok betulnya demo ceritalah
3: dia. Demo cerita.
2: Gapo dia masalah dah.
3: Iya betul. Sebab kalau tak ayak kita tak tahu Pak Doh.
2: Jadi bila royak ni kita senang nak fokus mana tempat sakit, mana kita nak pulih tu dah.
3: Betul.

0: Betul.
1: Biasanya kalau orang pergi dengan masalah, katalah masalah saraf ni, dengan masalah saraf, mungkin dia pergi dalam kedai kursi roda ataupun bertongkak dah. Biasanya berapa kali, berapa banyak nak kena buat rawatan tu?
0: Dia bergantung kepada keadaan dia sendiri. Maksudnya keadaan ni, keadaan kesihatan dia lah. Keadaan kesihatan dia, nyakit dia. Lepas tu berapa lama dah tempoh dia duduk lagu tu. Kalau contoh kata dia tak boleh jalan, duduk atas kursi roda ni, berapa lama, berapa tahun dah. Kebiasaannya kita tengok, kalau untuk orang yang 2 tahun ke atas, dia akan makin masa banyak, makin masa lama. Maknanya dia kena mari tu mungkin lebih daripada 3 kali. Tapi atas orang-orang juga, ada juga orang yang mari sekali dua, alhamdulillah boleh bangun, boleh jalan sikit-sikit. Tak tatih-tatih gitulah. Jadi kena tengok atas dia sendiri. Atas tubuh dia juga.
1: Jadi masalahnya dia jadi payah tu, mungkin orang dia jen dah.
0: Sebabnya ada juga orang mari pun, bila kita berok dengan sakit orang, sakit sarah ni, daripada dia mula tu dia start sikit je. Bila kita berok lama, dia boleh jadi siapa pergi kos teruk.
1: Stroke ada gi juga.
0: Ada stroke 5 tahun, 10 tahun pun
1: duduk
0: ada.
1: Duduk selebih gitu. Lama nak boleh kepulih stroke ni.
0: Stroke ni kalau kata kena 3 bulan pun makin masuk tu.
1: Tapi stroke ni dia tak akan pulih dengan sendiri.
0: Sebab tu kena nguru. Sebabnya masalah sarah ni, masalah darah tak lacak aja. Jadi bila kita urut, darah lacak. Insya-Allah.
1: Orang-orang pun jadi lembek molek dah, tidak kata terik.
0: Kita nyamuh ke Allah, kerahnya lah kaki.
1: Jadi kena sobar lah, moga kalau hok seteruk ni dia ambil masa sikit lah. Hok betulnya sendi-sendi dia tu boleh gerak.
0: Iya, betul.
1: Bukan kata takut dia nak lipat pun payah, kena pau habis rain baru pelipat dia tu gerak.
0: Kadang-kadang anak ni kena usung. Masuk dalam bilik.
1: Dia biasa gitu. Stroke ni dia kerah dah.
0: Dia kerah.
1: Sarah-sarah dia tak gerak sendiri dia.
0: Dia akan jadi kerah sampai kita sendiri pun nak urut pun kena pakai ring juga. Kena pakai tenaga hok lebih sikit.
1: Sakit kau dia tu kalau kita urut dia tu.
0: Sakit kau
1: dia tak rasa. Kau rasa stroke ni dia
0: ada,
1: tak rasa.
0: Ada stroke hok rasa, ada stroke tak rasa.
1: Kalau hok rasa tu mujur.
0: Kalau hok rasa kita tahu sebab kita boleh nampak riak wajah dia ke. Jadi kita selu sikit.
1: Maknanya kalau rasa tu peluang untuk dia pulih tu cepat sikit.
0: Sebab dia masih ada deria. Makna motor function lagi lah. Dia punya motor dalam tubuh dia.
1: Jadi hot tak rasa ni ambil masa.
0: Ambil masa lama.
1: Nak suruh dia rasa. Di patah dia, kerah-kerah dia.
0: Jadi dia kena rajin mari buat rawatan lah. Dia kena rajin.
1: Dia kalau pergi hospital pun dia buat fisio juga. Cumanya kalau pergi ke Humairah ni maknanya boleh cepat sikit. Gilirannya lah. Tidak
0: kena-kena tidak kena tunggu berbulan-bulan lah.
1: Tapi tak apalah, pilih hair tu untuk adik kakak. Tak boleh pada adik kakak lah.
0: Nak
1: menggunakan keadaan hospital ataupun rawatan ni. Mana-mana pun lebih kurang ya cara dia lah. Rawatan yang Humairah buat ni. Baik, kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita mari pula adik kakak. Hak mana berminat untuk mendapat rawatan daripada pusat rawatan Humairah ni, bolehlah hubungi di talian
0: 013-999-5900.
1: Dia kakak kena buat tempoh hari kakak. Sebabnya tak lagi dengan gitu, dengan nyadar kita tak boleh. Sebab kau duk menunggu tu ada dah.
0: Nunggu tu ramah.
1: Jadi kebetulan adik kakak ada dah tarikh kak. Tarikh tengok ada kosong kau tak ada kosong. Kalau ada kosong maka boleh selalu dah. Kena telefon dulu, jangan hunggagi tanpa hubungi. Sebab takut gis sajalah. Nak buat orang nunggu. Nak ambil kita.
0: Sebab orang booking awal dah.
1: Jadi ada kakak boleh hubungi selalu 013-999-5900. Tadi Humairah untuk ada kakak buat booking untuk rawatan deh. Urutan di pusat Humairah.

0: Tengah dengan kau bersama dengan lagu pilihan kita lah untuk petang ni, sambil-sambil kita berbuah-buah dengan apa ni, tetamu Pak Da ni dari Humairah. Gitulah seperti mana adik aku dengar tadi, hak mana ada masalah mengenai saraf, ada masalah mengenai yalah urat-urat lenguh-lenguh kau berapa, kau jangan duk lock seperti mana kata Fatihah tadi tu, jangan duk lock lama-lama, takutnya sebenarnya penyakit lain. Kita duk rasa kau penyakit biasa-biasa, takut-takut penyakit lain. Baik, terima kasih Fatihah. Kita beri kau Cik Bak pula. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Pak Da.
0: Sihat ni?
1: Alhamdulillah Pak Da sihat.
0: Itu dia, kita boleh berkenalan dengan perawat dia lah.
1: Ya betul. Sebab Pak Da perawat ni orang paling dekat sekali dengan pesakit.
0: Betul.
1: Dia yang mendengar luar isi pesakit, dia yang melihat, dia yang merawat. Jadi dia lebih tahu lah.
0: Ya, ya. Moga pesakit nak jumpa kita, nak jumpa Cik Bak kan. Dia tak ada di opis, moga sibuk dah.
1: Betul Pak Da.
0: Jadi bolehlah hubungi perawat kita dah. Jadi gitulah. Okey, lah ni Fatihah ayat dah tadi pasal rawatan, masalah-masalah orang besok di situ dah, rawatan yang telah dia buat, urutan telah dia buat. Jadi alhamdulillah setakat ni ramai yang sudah berjaya.
1: Betul Pak Da.
0: Berjaya dengan penyakit yang dialami bertahun-tahun lama. Betul. Tu boleh pulih semula alhamdulillah. Betul. Dengan izin Allah.
1: Dengan izin Allah Pak Da.
0: Dengan izin Allah. Jadi Cik Bak, kita nak kongsi pula gapo dia yang Cik Bak nak ayat ni.
1: Kita nak ayat pasal harga dan promosi.
0: Harga dan promosi sangat.
1: Dah tahu rawatan, kita nak bagi jelas selalu harga Pak Da.
0: Harga dia.
1: Sebab supaya ibu ayah kita mari ni boleh cedek selalu. Jadi untuk ibu ayah kita Pak Da yang mana nak buat rawatan, wajib temu janji lah. Temu janji tu nombor satu Pak Da. Tak ada temu janji, kena ambil temu janji dulu baru boleh buat rawatan Pak Da. Yang temu janji ni Pak Da, kita tak ambil sebarang deposit lah. Tak ada bayar dulu kau booking,
0: maknanya dia mau telefon, kita tidak minta deposit.
1: Kita hanya minta nama dan kita akan bagi tarikh siapa di tempat kita sebelum ngurut baru buat bayaran.
0: Selesai ngurut
1: baru buat bayaran dan sebagainya. Jadi untuk harga kita Pak Da, sekali rawatan tempat kita ni harga dia RM150 Pak Da.
0: Sekali rawatan.
1: Jadi kita galak ke package Pak Da sebab package kita ni jimat Pak Da. Dalam package kita ni Pak Da, kita bagi macam-macam lah. Tapi harga dia masih murah lagi Pak Da. Jadi kalau untuk package ni Pak Da, ibu ayah kita akan dapat 3 kali rawatan urutan saraf, akan dapat 3 kali percuma package bekal angin, akan dapat 1 kali bekal darah percuma, dan akan dapat 1 botol minyak aromaterapi saraf secara percuma juga.
0: Maknanya 3 kali ngurut.
1: Maknanya
0: setiap kali ngurut dia akan buat bekal angin. Tiga kali lah.
1: Dan sekali bekal darah.
0: Last sekali bekal darah.
1: Dan akan dapat sebotol minyak aromaterapi saraf secara percuma. Package ni Pak Da dapat dengan harga RM250 sahaja Pak Da.
0: Tiga kali. Hai, jimat banyak.
1: Kalau harga asal dia Pak Da, RM850. Jadi banyak benar kita potong tu Pak Da. Kita nak tolong ibu ayah kita, kita potong banyak benar dah tu.
0: Jadi
1: kau RM250 saja, kita we free saja hok bekeh hok minyak tu Pak Da.
0: RM250 3 kali.
1: 3 kali ngurut. Mana 3 kali kena marilah Pak Da. Dengan harga RM250. Cuma ibu ayah kita yang mana nak buat rawatan ataupun package ni Pak Da, kena buat temu janjilah. Kena buat temu janji dulu, ambil tarikh dulu sebab tempat kita ni Pak Da tak boleh telefon hari ni nak mari selalu hari ni.
0: Tak boleh. Kita tengok tarikh lah.
1: Kita tengok tarikh, tengok kekosongan je.
0: Kita bagi tarikh kita, lepas tu kita tanya tarikh demo.
1: Boleh mari ke tidak, gapo tidak. Kalau boleh baru boleh mari. Jadi tempat kita ni Pak Da boleh kata harga yang kita tawarkan ni harga yang terendah lah Pak Da. Kalau ibu ayah kita cari di mana-mana pusat rawatan pun payah nak boleh jumpa bawah 300 ni Pak Da. Dia pula urut sekali dengan bekal, package lengkap dah orang kata. Lepas urut kita buai angin dengan kadar bekal angin, lepas tu kita buai pula darah kotor dengan cara bekal darah. Jadi insya-Allah yang mana nak dapat rawatan kita ni Pak Da, boleh buat temu janji ataupun hubungi kita lah di talian 013-999-5900.
0: Ya, kalau nak kira bekal saja berapa dah?
1: Bekal saja, kalau harga asal bekal saja Pak Da, darah RM120 dah Pak Da.
0: Sekali dah 4 kali 3. Angin tu dah.
1: Angin lain pula. Jadi kita bagi package ni lengkap lah. Sebab yang mari tadi macam Fatihah kata tadi Pak Da, yang mari ni berat-berat saja. Boleh kata 90% yang mari ni yang kena bertahun-tahun dah Pak Da. Sebab tu kita kata di Humairah ni tempat kita ikhtiar. Kita ikhtiar sampai kita rasa ada kesel lah Pak Da. InsyaAllah. Dan yang mana nak dapatkan jus kita Pak Da, jus Humairah Gold, boleh juga hubungi kita talian yang sama juga Pak Da.
0: 013-999-5900. Jadi dua produk ni adik kakak boleh hubungi dengan satu talian saja. Sama ada adik kakak nak mendapatkan rawatan urutan ataupun mendapatkan jus Humairah, satu talian saja. 013-999-5900. Harga cukup jimat dengan kok. Sekali gi 150, tapi kalau tiga kali gi hanya 250 sahaja. Ya, dapat bekal angin tiga kali, bekal darah sekali, dan juga dapat minyak urut pula.
1: Minyak urut
0: pula percuma. Oh, memang murah dia kok. Seperti mana kalau kau nak hitung-hitung tu lebih kurang 800.
1: 850.
0: 850. Tapi kalau adik kakak hubungi lo ni dengan harga 250 saja.
1: Ya,
0: tiga kali mari. Adik kakak boleh telefon selalu. Sebab dia tak ramai ambil ni, lebih kurang ada 20 orang ya skalanya.
1: Betul, betul.
0: Jadi siapa cepat dia dapat. Telefon selalu 013-999-5900. Baik, terima kasih Cik Bat.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Fatihah. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari hari aku bersama dengan lagu pilihan hiburan kita bersama lah petang ni.
1: Ya.
0: Ruang yang akak kita.
1: Masih lagi bersama dengan Kak Angoh dengan Pak Ado petang ni. Dah kereta satu kah?
0: Ya.
1: Ada sungguh demo kata dengan Bedik dengan Mak Ado lah.
0: Tak cek lagi. Sama Pak Ado dengan Kak Angoh.
1: Janganlah. Dia satu kah lah deh. Tapi tak apalah.
0: Jadi adik aku hari ni kita ada hari apa ni, berita penting jugalah. Bukan berita penting lah. Maksudnya hari ni kita ada wakil Kelantan kita yang mewakili
1: Zon Timur
0: dalam pertandingan Bintang P. Ramli.
1: Ya, jadi mana ni kita ada siaran langsung sebenarnya Pak Ado.
0: Ya, di TV2 deh.
1: Di TV2 Bintang P. Ramli.
0: Kemuncak Bintang P. Ramli
1: 2020 ni siaran langsungnya di TV2. Jadi negeri Kelantan kita wakil untuk Zon Timur lah Pak Ado. Jadi untuk semua-semua peminat-peminat lagu-lagu P. Ramli kat Gunung Oyaknya. Maknanya boleh pakat-pakat tunggulah di TV2 lebih kurang dalam pukul 9 malam gitulah.
0: Hasnul Hasan
1: punya wakil negeri Kelantan kita.
0: Jadi insyaAllah dekat kau kita nak tanya-tanya khabar Hasnul dah. Bunyi kata 2-3 hari dah duduk denu tu. Orang kata buat latihan dengan peserta-peserta yang lain-lain lah. Jadi apa yang kita harapkan Hasnul kita boleh memberi ataupun membawa kejayaan dia.
1: Kita
0: sama-sama doa lah
1: adik kakak weh.
0: Jadi kita pakat-pakat tengok TV2 malam ni pertandingan kemuncak Bintang P. Ramli
1: 2020.
0: Agak-agak Zon Timur kita berjaya.
1: Maknanya ada manis-manis lah Pak Ado.
0: Agak-agak gitulah.
1: Tapi kita nak berhubung dengan Hasnul selepas ini, kita nak tahu dari segi persiapan persediaan dia lah lagu mana Pak Ado. Dan nak bertanding ni bukan yang mudah-mudah ni.
0: Nali tak cerita lah.
1: Lepas tu kita nak tengok gaya P. Ramli. Super-super adik kakak dia tengok sok-sok-sok tu lah. Jadi ni harapan kita. Harapan Zon Timur supaya waklik dengan kejayaan.
0: Baik, kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita akan cuba hubungi Hasnul Haji Hasan.
2: Ayu sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
3: Dapat umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
3: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
1: Baik, dekat daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta Kementerian dan juga agensi yang berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan juga teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat-peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.

0: Aduh.
1: Sedih? Apa ni?
0: Tahulah aku rasa sedih, Dok. Oh, aku rasa kosong je. Tahulah tak minat nak buat gapo-gapo.
1: Siapa, Zek? Tarik nafas.
2: Bu.
1: Aku kata kalau mu nak luah gapo-gapo. Jangan pendas sore.
2: Tunggu minum. Aku belanja.
0: Mitok bantu bukan tanda kelemah. Ia tanda kita ambil berat tetap diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
3: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
2: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
3: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
2: Tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
3: Oh, lega lah kalau gitu kak.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: baik.
1: Ha, itu dia. Ha, okey, kita dah boleh dah hubungi Hasno Haji Hasan, peserta kita pada hari ini untuk pertandingan bintang
0: Piramli,
1: kemuncak bintang Piramli.
0: Betul.
1: Hasno Haji Hasan, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ha, no, sihat ke tu?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ha, mula-mula sekali Pak Don nak ucap tahniah kerana mewakili Zon Timur untuk pertandingan Bintang Piramli 2020. Bila lagi siapa ke Sarawak tu?
2: Siapa sini pada ni hari bulan.
1: Ni hari bulan lagi. Jadi aktiviti-aktivitinya?
2: Aktiviti banyak je buat sini. Sambil kita melawat tempat-tempat yang kita kata tempat Kuala Piramli. Banyak sini macam di Lebuk Dana. Di waterfront banyak dah. Banyak. Daripada di ATM Sarawak pun banyak juga.
1: Maknanya ada latihan-latihan jugalah sepanjang
2: ada.
1: Hari bulan lagi dah.
2: Ada. Start daripada 7 hari bulan tu.
0: Street.
1: Ni pun katanya dia buat latihan lagi saat ni tu.
2: Saat ni tu ada rehearsal sikit untuk penyampaian hadiah tu je.
1: Jadi untuk pertandingan akhir ni dah. Jadinya Zon Timur mewakili ataupun Hasno Haji Hasan ni mewakili Zon Timur. Lagu gapo Hasno bawa untuk pertandingan ni?
2: Oh, malam ni kita cuba lagu yang kita tu jari juga lagi dengar sebenarnya. Tapi saya nak cuba lagu ni. Lagu, nama lagunya Bila.
1: Bila?
0: Bila.
1: Oh, dari filem apa tu lagu Bila tu?
2: Dia tak ada dalam filem lagu ni. Dia tak ada filem. Dia dalam piring hitam sahaja.
1: Dalam piring hitam. Maknanya carilah orang boleh dengar lagu ni. Biasanya orang duduk ngapa lagu-lagu Piramli daripada filem dah.
2: Banyak-banyak ke dalam filem. Tapi kita ambil sini, tetan di mari sini ni. Kita tahu sebabnya di Sarawak ni memang dia akan ambil lagu-lagu yang hok jaga-jaga, hok Piramli nyanyi.
1: Jadi anu tengok peserta-peserta lain hok menyertai tu agak-agak setara mana kita agak
2: Kalau tengok setara sini masing-masing dia ada
1: kehebatan masing-masing.
2: Kehebatan masing-masing dia ada cara tersendiri. Jadi kalau kata kita nak macam nak getupung, tak boleh juga. Nampak hebat-hebat berlaku.
1: Tapi kita pun apa kurangnya.
2: Kita pun buat yang sekadar yang termampu.
1: Yang terbaik lah.
2: Yang terbaik.
1: Anu nyanyi lagu Bila. Bila. Cuba bui sikit tak nak dengar lagu mana lagu Bila ni.
0: Tak ngapa tak ada
2: bunyi lagu tu. Ya, bunyi gini lagu ni. Dia bunyi.

0: Itu bunyi lagu dia.
1: Tak aja dengar sungguh tu.
2: Yalah. Tak ngan nak tepi-tepi nyanyi pun tak boleh
1: lah. Nak tepi-tepi ikut pun tak. Jadi kalau dalam peringkat peringkat zone baru ni, Hanu membawa ke saxophone. Sebagai gimmick persembahan. Jadi hak ni ni ke mana tu?
0: Hak ni pun sama. Kita bawa saxophone juga.
1: Bawa saxophone juga.
0: Sebab elemen dalam tu pun lagu tu dia ada tepat remain saxophone. Jadi kita bawa elemen tu juga.
1: Jadi Hanu kena tiup-tiup jugalah.
0: Nak tiup jugalah.
1: Tu dia. Jadi acaranya akan bermula pukul 9 malam ni.
0: Akan ada acara ni pada pukul 9, tapi pada pukul 9 petang lepas ni boleh tengok dalam RTM Klinik. Akan ada karpet merah.
2: Karpet merah.
1: Mungkinlah orang kata sebelum kita tengok malam ni lah kan. Jadi anu pakaian anu lagu mana? Sebab Piramli ni kadang-kadang orang tunjuk dengan dalam keadaan dia zaman kalau cerita penarik beca gak pakaian dia lagu tu.
2: Kalau kepada jalan cerita tu
0: Dia akan ambil dalam cerita dalam ni kan.
1: Sebab ni tak ada dalam cerita ni. Nu pakai lagu mana malam tu?
0: Kita malam ni kita buat caranya seperti kita menyanyi dalam kelab malam.
1: Pakai comel lah.
0: Pakai comel dan kita pergi apa saxophone dan kita berpakaian kemas macam dengan baju kot apa semua dan kita umpama kita tengah nyanyi di dalam kelab malam.
1: Tahun-tahun ni dia agak pelik sikit sebab tahun-tahun sebelum ni dia ada Saloma. Jadi tahun ni dia tak ada Saloma kan?
0: Ya, tapi satu cabaran lah sebabnya tahun ni memang dia buat untuk Piramli saja solo. Dan lepas tu yang paling mencabar sikit adalah lagu trio. Lagu trio ni dia bagi lagu duet. Dia bagi lagu duet tapi kita kena menyanyi secara tiga orang.
1: Maknanya Piramli belakang tiga-tiga tu
0: kan? Tak, Piramli dua orang. Piramli dua orang dan seorang penyanyi Jeputeh.
1: Tino lah. Maknanya ni cabaran dalam tahun ni lah ni.
0: Cabaran tahun ni sebabnya kita tak pernah buat lagu ni kan. Dan juga dalam tu kita berlakon. Sebelum kita nak start dengan lagu duet tu, kita kena berlaku dulu dengan Piramli ni.
1: Maknanya Anu akan berpasangan dengan siapa tu?
0: Anu akan berpasangan dengan apa ni, daripada zon tengah ataupun nama dia Mus Ramli.
1: Mus Ramli. Cabarannya di situ ada markah jugalah tu.
0: Ada markah sebab dari segi lakonan kita, nyanyian lagu duet dan apa pengisian dalam lagu tu. Apa pengisian macam kita kecek ke, kita baluh ke, macam kita ambil dalam cerita Piramli.
1: Kena ambil dalam cerita Piramli. Lagu gapo ni hak ni?
0: Hak ni lagu Taman Firdausi.
1: Lagu mana dah lagu dia?
0: Berjumpa di Taman Firdausi.
1: Jadi dia bagi-bagilah pak-pak dia.
0: Dia bagi pak-pak ni mula-mula kan. Nak ambil dulu, lepas tu apa ni pasangnya Tino tu. Lepas tu masa tempat korang tu, apa Piramli Azon tengok pula ambil.
2: Memang kata persaingan sengit juga tu malam ni tu lah.
0: Sengit malam ni sebabnya kita akan ada tiga apa ni, dia panggil tiga kumpulan.
2: Tiga kumpulan.
0: Jadi Anu ni duduk di kumpulan yang kedua. Dia ada sebabnya macam kata Anu boleh pasangan tu Nur Hijrah Yahya. Yang pasangan untuk kumpulan pertama tu dia dapat pasangannya Aziz Mustafa ataupun penyanyi.
2: Penyanyi Aziz.
0: Penyanyi Aziz. Pelamik Angang Kumusnah.
2: Ya.
0: Dan yang ketiga tu, pasangan yang ketiga tu Roxy.
1: Jadi tak ada masalah menggunakan lagu Taman Firdausi tu pun lagu biasa.
0: Lagu biasa. Tapi rasa satu cabaran lah. Sebab kita kata sebab trio, tiga orang. Kita sebab masing-masingnya umpama macam nak tunjukkan cara awak nyanyi seperti Ramli ke duduk.
1: Lepas tu dialog pula kena jaga dialog tu dah.
0: Dialog pun kita pun dah macam kita cari sendiri. Bukan dia orang bagi, kita cari sendiri. Dan Alhamdulillah lah. Daripada kita bicara tu, dapatlah satu dialog dari cerita Labu Labi. Labu Labi tu baloh tu. Baloh nak kecik manisah.
1: Ambil dialog tu.
0: Ambil dialog tu. Jadi kalau nak tahu, tengoklah malam TV 2, lagu mananya kita ni baloh nak kecik manisah ni.
1: Ya. Tapi latihan buat dah.
0: Alhamdulillah. Ha. Walaupun latihan tu dalam masa 2 hari je dia buat.
1: Ya,
0: ya. Sebab kita tak ada. Sebab masa ni lah kita boleh jumpa dengan pasangan kita. Lepas tu ditetap kepada naik boleh sampai sini. Terus ke ATM Sarawak. Dan dia bagi apa ni, turutel. Untuk kita nyanyi tempat berapa. Malam ni anu tempat kedua.
2: Giliran yang kedua.
1: Okay. Peserta yang kedua. Tak boleh duduk galik lah. Takut terlepas.
0: Tak boleh.
1: Penonton-penonton kita, peminat-peminat ni, penonton-penonton jangan galik lah. Kalau galik kan terlepas lah. Mungkin peserta Zon Timur giliran kedua.
0: Dan mungkin lepas pada habis nenek peserta belaka, dia akan start pula dengan apa ni, hot trio. Kita pun dah ada peserta kita kumpulannya kedua juga.
1: Naling eh, kita tak masuk tanding peserta Naling lah ni.
0: Kita ni buah sekarang ni lah pada.
1: Jadi
0: sini pun kita duduk rasa Allah macam-macam kita baru ada.
1: Masa dia dah masuk tanding ni. Baik anu, harapan anu dan juga kepada peminat-peminat, pendengar-pendengar, penonton-penonton malam ni, silakan anu.
0: Okey, harapan saya ni bila kita sampai sini ni benarnya bukannya mudah. Sebenarnya kita ni kita dah berusaha nak sampai ke tahap ni bukannya seni.
2: Betul.
0: Jadi jadi kalau kita pun sampai sini kita akan cuba buat yang terbaik. Yang mana rasa nak tengok saya boleh tengok malam ni pukul 9 malam di TV2 RTM. Dan hak mana nak tengok juga dalam internet pun boleh juga di RTM Klik.
1: Jadi kita di RTM Kelantan mengucapkan dan juga mengharapkan kemenangan jugalah untuk anu bawa balik piala.
0: Insya Allah.
1: Bawa balik piala juara kemuncak bintang Piramli, insya Allah.
0: Boleh pada dengan doa lah dengan
2: Allah. Ya, insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Harapannya ada manis-manis dari Sarawak.
1: Pada rasa bukan pada dengan Kak Angoh saja mendoakan, boleh dikatakan keseluruhan pendengar-pendengar dan rakyat-rakyat di Zon Timur ni mengharapkan kemenangan dan juga mendoakan kejayaan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Buat yang terbaik, Anun. Yakin boleh?
0: InsyaAllah yakin boleh. Baik.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak, Anun. Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia.
1: Itu dia, Rik Akok. Jangan lupa malam ni pakat-pakat tengok TV2 peserta kita Zon Timur Hasnul Haji Hassan.
2: Ya. Yeah.
1: Akan orang kata buat persembahan yang terbaik lah. Dan juga insyaAllah ada manis-manis kata Kak Angah deh.
2: InsyaAllah.
1: Kita doakanlah peserta kita dari Zon Timur ni berjaya ataupun menang pada malam ni.
2: Betul.

Saya akan bersama dengan Datuk Sharifah Aini dengan Hapuslah Air Matamu. Sementara lagi dekat, kita tak lama masuk dah ni dekat. Sebagai panduan kita bersama hari ni, maksudnya waktu 9 Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan 4:17 petang. Manakala untuk Zon 2 Negeri Kelantan 4:18. Tak lupa juga untuk dekat Kak Angah di kawasan Besut Setiu 4:15 petang. Waktu asal kita untuk hari ni lah.

Kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.17 minit betul. Kak Ngoh Kesi Azam untuk inilah. Bagi minat yang masuknya waktu semuanya Fadasa. Untuk zon 1 Negeri Kelantan. Manakala asal untuk zon 2 hari ni dah kau tepat pada pukul 4.18 minit betul. Long

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Tu dia ada Kak Azan, Kak Ngosi Abtani tu bagi menandakan masuknya Autosmai Fadu Hassan untuk hari ni lah deh. Untuk Zon 1 Negeri Kelantan 417, manakala untuk Zon 2 418. Tak lupa juga untuk adik kakak Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Telah pun masuknya waktu semai Fadal Santu hari ini dah kot tepat pada pukul 4.15 minit petang deh. Jadi sekali lagi lah Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fadal Asa untuk semua adik kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ulislam untuk petang ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kecek Kio. Belanja Awal 2027.
2: Berita baik untuk penerima STR. Belanja Awal 2027 ni, Sarah naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
3: Yippee!
2: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kecek Kio, Belanja Awal 2027.
5: Titi, mu bila dah dia dik mu nak beranak ni?
6: Aku beranak boleh tujuh tak ada pen. Bakunya, kaluk ke hawa lah dia tu.
5: Oh gitu ga? Untunglah mu boleh minta cuti 98 hari.
6: Hari mana pula 98 hari? Titi tak cuti 90 hari dah.
5: Oh, lo tak cayonya teh. Hak ni ni yang mana Perdana Menteri Royat dah ni. Dalam Belanja Awal 2027. Cuti bersalin dinaikkan kepada 98 hari. Supaya boleh bantu ibu-ibu ni hak mana baru je lepas beranak ni. Boleh dengan sepenuh-penuh-penuh-penuh-penuh-penuhnya. Dia juga sebenarnya cuti 98 hari ni. Dia beri ke orang-orang hak mana kerja dengan kerajaan lah. Mungkin kaki tangan kerajaan.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kecek Kia, Belanjawai 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Oh gitu kat tak rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Baik, dengan akak, kita masih lagi bersama dalam ruangan akak. Cuma hari ini kita beralih sikit kepada ruangan yang mungkin ditunggu-tunggulah. Kecek Kira Belanjawai 2027. Seperti biasa juga, kita akan ada tetamu untuk kita berkongsi Kecek Kira tentang belanjawan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita hari Jumaat baru ni, adik akak. Jadi pada petang ni, Pak Da bersama dengan tetamu istimewa Pak Da ni, Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Mat Rani, Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat ni?
5: Alhamdulillah.
4: Selamat datanglah ke konti. Ni kali pertama Prof.
5: Kali pertama. Ya, tapi di Kuala Lumpur selalu juga.
4: Di Kuala Lumpur selalu dijemput ni. Lepas ni kena keret sikit lah mari.
5: InsyaAllah.

0: Bro, kita terus dengan apa yang kita tahulah. Hari Jumaat baru ni Perdana Menteri telah memfokuskan juga tentang bajet-bajet peruntukan-peruntukan untuk kata pelajar-pelajar kita, pendidikan. Sudah pastinya kalau kita tengok tiap-tiap tahun dia tak tinggal peruntukan-peruntukan istimewa khas untuk pendidikan kita. Sebagai contoh, berita gembira untuk ibu bapa yang mana peruntukan yang disediakan 69 bilion. Yang mana sebelum ni 66.2 bilion untuk kata bagi peruntukan bantuan awal persekolahan daripada RM150 kepada RM200. Ini juga pasti mengembirakan ibu bapa. Itu RM200 untuk seorang.
1: Betul, Pak.
0: Tak, kalau anak 2-3 kalilah campurlah dia. Dan begitu juga kalau kita lihat pada peruntukan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga memberi kegembiraan juga kepada bekas-bekas pelajar, bekas-bekas apa ni siswazah, beban PTPTN diringankan. Ini juga orang kata dalam ruang ringkup pendidikan juga. Pendidikan. Ruang ringkup pendidikan. Jadi dengan bayaran RM50 kepada yang belum bekerja ataupun yang gaji sekian-sekian, satu angka yang cukup mengembirakan lah. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya secara umumnya lah, Prof. Jadi sejauh mana belanjawan 2027 memberi impak positif kepada ekosistem pendidikan tinggi negara, khususnya dari segi kebajikan mahasiswa dan memperkasakan institusi pengajian tinggi? Apa pandangan Prof?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada dan semua para pendengar radio
0: FM
1: yang saya kasih sekalian. Kalau kita tengok pada keseluruhan belanjawan tahun 2027, tahun ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak memfokuskan kepada pendidikan tinggi. Kalau Pak Dos sebut tadi secara keseluruhan, tapi kalau untuk pendidikan tinggi tahun ni meningkat 500 juta. Maknanya tahun ni 19.1 bilion kerajaan pertukaran kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. UiTM ni di bawah Kementerian Pengajian Tinggi.
0: Bertambah juga berbanding tahun sebelum ni.
1: Bertambah. Seperti apa ni yang kita lihat. Jadi antara tiga benda yang difokuskan kalau kita tengok secara umumnya, yang Pak Dah sebut juga tadi adalah tentang kebajikan mahasiswa. Contohnya kerajaan nak fokus bantuan-bantuan kepada pelani pelajar melalui inisiatif makanan percuma yang selalu kerajaan sebut, melalui food bank, dapur madani, dan juga pembiayaan-pembiayaan subsidi-subsidi untuk pendidikan, terutama kepada B40 yang tercicir. Yang keduanya, kalau kita tengok juga dalam belanjawan yang itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut tentang nak menaik taraf prasarana dan juga kolej, kolej kediaman pelajar-pelajar. Jadi peruntukan khas ini kerajaan akan bagi untuk fokus kepada prasarana, termasuk asramanya, makmanya, kemudahan pengajiannya, termasuk juga kediaman pelajar-pelajar kolej. Yang ketiga, kalau kita perasan PM sebut hari itu berkenaan dengan pemerkasaan keusahawanan dan juga keboleh pasaran graduan. Ini kajian fokus kepada untuk menyediakan pembangunan modal insan yang berdaya saing melalui banyak, antaranya ialah melalui latihan kemahiran, incubator di kampus-kampus. Kemudian PM ada sebut supaya universiti dengan industri ini bekerjasama untuk meningkatkan kadar keboleh pasaran pelajar,
0: termasuk dengan TVET sekali,
1: termasuk
0: diberi keutamaan juga,
1: ini projek-projek khas yang disebut TVET, TAFIS dan sebagainya pada itu secara umumnya bajet yang kerajaan bagi hari itu untuk pendidikan tinggi.
0: Jadi Prof rasa sangat sangat berbesar hati menerima peruntukan yang besar begitu, terutamanya untuk UiTM itu sendiri.
1: Betul.
0: Jadi Prof ada sebut tadi mengenai apa ni apa food bank. Hmm. Jadi UiTM sendiri sebenarnya telah mempraktikkan benda ini sejak bila lagi sebenarnya food bank ni?
1: Ikut sebenarnya pada saya mari bulan 2 tahun lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Start jadi rektor di Kelantan bulan 2 tahun lepas. Jadi saya sebagai anak Kelantan lahir di Pasir Putih, saya mari nak tengok anak-anak kita seorang pun tidak tercicir dalam bidang pendidikan, terutama di UiTM, terutama golongan-golongan B40. Kalau tengok di UiTM ni pada kita ada dalam 60%. Kalau di Kelantan anak-anak B40. M40, B40 Jadi macam mana kita nak jaga kebajikan mereka ni ialah melalui food bank.
0: Food bank.
1: Food bank ni di setiap kolej dia akan ada dapur madani dia panggil. Dapur madani setiap kolej, kita ada 4 kolej, 4 dapur, maknanya 24 jam beroperasi. Pelajar boleh pergi ke kolej apa ni, hok mana boleh masuk dia boleh masuk, hok mana tak boleh masuk dia boleh ambil makanan-makanan hok siap ada untuk tengah malam ke gapo ke, yang mereka ni nak segera mereka boleh dapat.
0: Maknanya pelajar-pelajar ataupun student-student dekat UiTM ni telah dikenal pastilah siapa yang layak untuk
1: betul
0: mendapatkan makanan di food bank ni lah. Jadi peruntukan untuk food bank juga telah disuarakan juga oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi maknanya bantuan daripada kerajaan dan juga mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menjayakan food bank untuk mahasiswa.
1: Betul Pak Doi. Kalau kita tengok Kelantan sehingga bulan 10 ni kita dapat RM105,128 daripada tabung apa ni dapur madani sendiri. Dia panggil dapur siswa madani Kementerian Pengajian Tinggi. Kemudian di samping tu juga dapur madani bank rakyat juga bagi
0: buat kerjasama dengan
1: bank rakyat. Kerjasama dengan bank rakyat untuk dia beli bahan-bahan mentah dan dia wujudkan dapur madani bank rakyat di UiTM Kelantan. Jadi setakat ni setiap hari malam Jumaat hari Khamis kita ada penyelia situ untuk masuk dan dibantu oleh komander-komander satria kita, dan malam Jumaat tu dia ada sikit pengajian. Dan lepas isyak tu dia boleh makan sekali ramai-ramai. Kalau pada tengok sukalah malam Jumaat tu memang meriah. Kita masuk dalam 300 orang setakat ni untuk pelajar makan secara percuma. Jadi anak-anak pelajar kita yang B40, yang M40 yang tak boleh makan, yang tak ada ni, itulah yang kita buat kebajikan untuk pelajar-pelajar kita sebenarnya.
0: Kalau kita tengok besarnya peranan kerajaan, bukan kata bagi orang kata duit saku kepada ibu bapa dari pendidikan tadi, malah dari segi makan minum juga diberi keutamaan juga. Betul. Terutamanya kepada anak-anak B40. Jadi peruntukan yang diberikan untuk food bank ni biasanya dia diambil dalam kantong yang macam yang mana Prof?
1: Biasanya yang kerajaan bagi, contohnya dapur siswa madani KPT ni dia bagi kepada seluruh 35 kampus UiTM. Dan UiTM Kelantan kita dapat RM60,128
0: setahun
1: setahun daripada apa ni agihan untuk setiap kampus. Patu hal selebihnya daripada industri yang saya sebut tadilah,
0: dengan kerjasama tu lah,
1: sama bank rakyat dan sebagainya. Bajet kita tu dalam yang kita kata sangat mencukupi lah. Kita kata kalau RM60,000 tu untuk dua semester cukup.
0: Cukup
1: Sebenarnya.
0: Jadi tahun depan meningkat lagi lah.
1: Tahun depan kita target meningkat lagi. Sebab saya tengok program-program ini pelajar suka.
0: Betul-betul.
1: Dia boleh makan lalai-talai. Dia kadang-kadang anak-anak Kuala Lumpur kan, dia tak biasa sebenarnya makan lalai-talai gitu. Jadi bila dia makan sekali menambahkan mahabbah, kasih sayang lah antara pelajar ni. Hmm. Yang duduk di asrama sebenarnya.
0: Ya. Hmm. Itu dah saudara, adik-adik kakak ni kita nak bongkar. Bukan kita bongkar lah, kita nak berkongsi. Kadang-kadang yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tu memang sudah cukup bagus. Cuma dalam ruangan kecek kira kita boleh buka lagi. Hmm. Buka lagi saluran-saluran peruntukan yang digunakan oleh apa ni, universiti, oleh sekolah dan sebagainya. Ya. Hmm. Baik, baik, kita dengar dulu lagu. Selepas ini kita kembali lagi bersama dengan Kecek Kira Belanjawan 2027 bersama dengan Pak Ade Petani, Profesor Dr. Muhammad Afendi bin Mat Rani, Rektor UiTM Cawangan, Kelantan. Kita beribu. Selepas ini kita kembali lagi.

0: Terima kasih kepada bersama dengan lagu pilihan sambil-sambil kita buah-buah. Pertanyaan ini kita kupas sikit mengenai kecek kira belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Mat Rani, Rektor UiTM Cawangan Kelantan kita ni. Baik, kalau kita tengoklah kerajaan seperti mana awal-awal tadi pada kata setiap kali belanjawan yang diumumkan oleh kerajaan baik 2027, 26, 25 kebanyakannya sektor pendidikan ni diberi keutamaan yang begitu tajam sekali lah. Jadi dari segi kalau kita tengok UiTM sendiri banyak mendapat manfaat daripada peruntukan-peruntukan yang telah kerajaan berikan sampai universiti-universiti lain, terutamanya dia ada keistimewaan sebenarnya UiTM ni. Dia ada keistimewaan sebenarnya. Sebab apa? Sebab banyak dibantu oleh kerajaan. UiTM dari segi yurannya murah. Dari segi apa-apa sajalah, UiTM ni memang banyak dibantu oleh kerajaan. Mungkin kita boleh Prof boleh kupas sedikit mengenai pengurusan belanjawan kewangan pelajar B40. Khasnya kita bagi tumpuan pada B40 yang menjadi pelajar di sana di UiTM sendiri, dari dalam keadaan ekonomi yang begitu mencabar sekarang ini, tapi UiTM masih lagi relevan dan juga menjadi pilihan kerana banyak keistimewaan yang kerajaan bantu UiTM itu sendiri. Mungkin Prof boleh ulas sedikit.
1: Pak Ade dan juga para pendengar sekalian, UiTM ni dah 60 tahun dah wujud.
0: 60 tahun dia?
1: 60 tahun dah wujud. Dan di Kelantan sendiri, tahun ni kita sambut 40 tahun UiTM. Semenjak daripada tahun 1985 sehinggalah tahun 2020 ni, maknanya UiTM sudah 40 tahun. Dan macam pada sebut tadi, UiTM ni dia berbeza dengan universiti lain. Khusus untuk Melayu dan Bumiputera. Maknanya kenapa kerajaan wujudkan UiTM ni? Satunya ialah untuk meningkatkan taraf hidup sosioekonomi orang Melayu Bumiputera. Itu hal nombor satu. Kalau tak adanya UiTM ni, Pak Ade, pendengar sekalian, maknanya payah kita nak tengok anak-anak Melayu kita profesional ni berjaya. Loniak ada katanya, Pak Ade, kalau kita ambil batu, lepar batu tu tak akan jatuh ke pada orang lain kecuali pada alumni UiTM. Kita dah ada 1.2 juta alumni UiTM loan. Saya pergi mana pun, Pak Ade, bank ke apa ni, gapo ke pentadbiran mana-mana, baik swasta, baik apa ni, kerajaan, UiTM. Jadi gapo istimewanya kerajaan bantu UiTM ni, Pak Ade? Satunya yuran. Yuran, kalau Pak Ade perasan tahun 1974, kalau ambo ingat, sapa loan ni, maknanya 52 tahun kerajaan tak pernah semuk yuran UiTM.
0: Lagu tu ya?
1: Lagu tu.
0: Harga sama.
1: Harga sama. Maknanya yuran dia 480 riyal so semesta. Berbanding kalau dengan universiti lain tu separuh harga lah, Pak Ade. UiTM ni. Sebab apa? Sebab memang betul-betul dia kerajaan nak bantu untuk anak B40. Lepas tu pula, so lagi Pak Ade, kalau kita tengok, selain daripada yuran yang paling murah, saya rasa tak ada lah yuran yang paling nak banding dengan mungkin termurah di dunia, Pak Ade. Yang keduanya ialah yuran asrama. Yuran asrama ni, Pak Ade, kalau kita tengok, so semesta untuk student tahun pertama 210 riyal. 210 riyal ni pula kalau kita kira sebulan, dan 210 riyal ni 4 bulan. Kalau sebulan jatuh dalam 52 riyal. Jadi mana kita nak jumpa cari asrama yuran yang harga 52 riyal sebulan dalam keadaan loan. Maknanya harga 52 riyal ni harga 52 tahun dulu. Tapi kerana kerajaan nak bantu orang Melayu, nak bantu Bumi Putera, termasuk anak-anak Sabah Sarawak ni, terutama di kalangan hok miskin kita sebut tadi, mereka boleh belajar. Itu sebab pada kalau kita tengok, majoriti lah anak-anak orang Melayu kita ni tak ada hok tak ngaji di UiTM. Kerana apa? Wujudnya itu sejak daripada 40 tahun di Kelantan untuk bantu anak-anak Kelantan terutama di luar bandar ni.
0: Istimewanya UiTM pada pandangan kerajaan.
1: Betul.
0: Betul, ya? Jadi sentiasa diberi perhatian. Kerajaan sentiasa beri perhatian untuk UiTM dalam usaha untuk meletakkan pelajar-pelajar terutamanya B40 khasnya memberi tumpuan untuk memilih UiTM. Prof, mungkin kita boleh sentuh sikit mengenai PTPTN ni? Sebab kita tahu yang mana kebanyakannya PTPTN ni sesetengahnya selepas pada keluar daripada pengajian, ada sesetengahnya mungkin suka untuk menjelaskan pinjaman dan sebagainya dengan dengan orang kata kerajaan meringankan bayaran tu RM50 sebulan, satu angka yang yang cukup rendah. Jadi ini kerajaan melihat sesetengah pelajar, lepasan pelajar ni mungkin belum bersedia dalam sektor pekerjaan dan sebagainya. Jadi mungkin Prof boleh bagi pandangan sedikit. RM50 dan juga pengurangannya begitu istimewa untuk bekas pelajar ni.
1: Betul pada. Kalau kita tengok belanjawan 2027 ni, salah satu yang kajian fokus adalah untuk bantu graduan-graduan kita yang habis belajar dengan bayaran RM50 sebulan. Saya rasa tak ada orang yang tak mampu nak bayar RM50 sebulan ni.
0: Betul.
1: Sangat murah. Dan PTPTN ni sangat membantu sebenarnya pelajar-pelajar dan boleh dikatakan hampir keseluruhan pelajar-pelajar kita dapat PTPTN. Kerana ada PTPTN itulah mereka ni dibantu dan kita nak supaya pelajar-pelajar kita bila tubik daripada belajar dia boleh bayar PTPTN sekurang-kurangnya RM50 sebulan tu supaya dapat menampung pada anak-anak lain pun duduk pada. Kalau pakat duduk ambil pinjaman lepas tu tak bayar, lagu mana kerajaan nak bantu
0: orang lain pula?
1: Orang lain pun duduk. Yang semakin ramah hari ni dalam keadaan ekonomi yang pada kata mencabar hari ni, maknanya inilah apa ni sumber tabung pendidikan untuk khusus orang Melayu itu sampai zakat dan sebagainya.
0: Memang menariklah, bagi saya menarik dari sudut pendidikan yang diberi peruntukan oleh kerajaan, termasuklah pendidikan inklusif untuk OKU, allowance murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan RM200 sebulan. Mungkin boleh komen sikit, Prof.
1: Betul. Pada tak? Di kalangan pelajar kita pun ramai sebenarnya di kalangan OKU. Dan UiTM antara satu-satunya universiti yang sangat mesra OKU kita panggil. Termasuk kampus Kelantan.
0: Ramai juga OKU di UiTM.
1: Dan kita boleh bawa mungkin sekali-sekala pada anak-anak OKU kita yang berjaya belajar di UiTM, yang tamat belajar. Jadi hari ini kerajaan memberi fokus kepada OKU dan UiTM sangat menyambut baik untuk menerima pelajar-pelajar OKU. Macam-macam lah, OKU fizikalnya, OKU lain-lain, untuk kita masuk ke UiTM dan kita bantu dia sehinggalah dia berjaya dan dia terkeluar daripada kemiskinan. Tidak menjadi golongan peminta sedekah kalau kita tengok pada sebenarnya. Kenapa kajian nak bantu sangat OKU ni dengan fasilitinya? Kita kalau di UiTM pada kita ada bilik khas untuk OKU ni. Tak ada isu lah, kata-kata kalau nak belajar tak ada alasan ada ibu apa ada anak OKU lah ni untuk anak belajar universiti sebenarnya pada.
0: Jadi secara kesimpulannya kalau kita lihat setiap lapisan diberi perhatian pada bajet kali ini.
1: Tak ada siapa yang tercicir.
0: Baik. Tadi Prof ada mengatakan peluang-peluang student-student UiTM ni mudah mendapat pekerjaan dan sebagainya. Bila keluar campak batu pun, UiTM campak batu kena kepala budak UiTM. Contoh, terlampau ramai. Jadi, bagi graduan UiTM yang suka mendapat pekerjaan sejajar bidang, jadi apa jaminan dalam belanjawan ini?
1: Kalau kita tengok pada dalam belanjawan ini, kajian juga banyak fokus kepada peluang untuk pelajar-pelajar mendapat pekerjaan dengan cepat selepas habis belajar. Dan antaranya kalau kita tengok lah ni, kajian memperkenalkan program dia panggil program incubator. Incubator ni pada dia ambil industri masuk dalam universiti dan pelajar dah mula kerja dengan industri. Dia kerja. Contohnya kalau kita tengok di Kelantan ni pada kita ada Neskin. Neskin ni antara alumni UiTM yang paling berjaya lah kalau kita tengok lah ni pada. Ya ada 52 outlet dalam ni. Jadi dia ada di UiTM. Jadi pelajar boleh kerja dengan dia. Dan habis belajar nanti pelajar boleh buka apa ni outlet lain. Mm-hmm. Jadi franchise dia dan sebagainya. Dan kita ada 5 syarikat lah ni yang ada dalam UiTM Kelantan ni sebagai dia panggil incubator. Dan UiTM ni memang kita nak sasar 10% usahawan graduan kita.
0: Mm-hmm.
1: Maknanya kalau apa ni tak nak mereka ni makan gaji semata-mata, tapi dia boleh jadi dia panggil bukan setakat dia cari kerja ke orang pada, tapi yeah, dia memberi peluang kerja pada orang lain pula. Hal tu sebenarnya fokus UiTM ni. Dan kita ada program dia panggil Job on Campus, JOC.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kita panggil apa ni industri dan law ni, kalau kita tengok Kementerian Pengajian Tinggi ni, dia menggalakkan pada supaya kalau UiTM mesti ada profesor adjunct dia panggil.
0: Mm-hmm.
1: Contoh macam Pak Do ni hebat, pengalaman lama dalam industri penyiaran ni.
0: Mm-hmm.
1: Pak Do boleh dilantik profesor adjunct di UiTM, duduk dalam bidang fakulti apa ni MESCOM.
0: Mm-hmm.
1: Pak Do boleh cerita tentang pengalaman lagu mana menguruskan apa ni. Mm-hmm. Kelantan FM ni.
0: Mm-hmm.
1: Itu sebenarnya nak suruh pelajar-pelajar ni rapat dengan industri. Mm-hmm. Jadi bila YouTube itu mudahlah dapat kerja. Hmm. Itu sebenarnya buat dah.
0: Hmm. Baik Prof, Allah banyak sebenarnya Pak Do nak nanya tapi tak ada masa. Baik, terima kasih banyak Prof kerana sudi bersama dengan Pak Do pada petang ini dalam ruangan Kecek Kira Belanjawan 2027. InsyaAllah kita akan panggil lagi Prof.
1: InsyaAllah.
0: Kita sambung lagi.
1: Kita sambung insyaAllah. Banyak kita kecek-kecek nanti.
0: Ya betul, sebab kita nak pergi ke berita dah sementara lagi. InsyaAllah kita akan kupas dan juga orang kata bagi kefahaman lebih dalam lagi kepada pendengar-pendengar kita dari sudut pendidikan. Hmm. Yang diumumkan oleh belanjawan, yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita baru-baru ini. Terima kasih banyak Prof.
1: Sama-sama.
0: Sudi bersama dengan Pak Do hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sedia dengan akak bersama dengan tetamu pada Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Mat Rani, Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Pak Do. InsyaAllah teruskan bersama dengan rancangan Kecek Kira Belanjawan 2027 di Kelantan FM yang akan diadakan setiap hari 7.30 dan juga 4, pukul 9.30 dan juga 4.30. Baik, kita bertemu selepas ini kembali lagi.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: Hai hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia pukul 5 agak mari suara siapa ni, tak ada suara orang lain, suara budak ni lah. Syira lah kak mari untuk Zaman Biz on air macam biasa pukul 5 suku. Terima kasih lah mana pendengar kita hok setia menunggu deh untuk Zaman Biz on air ni. Macam biasa lagi lah pendengar semua, Syira masih lagi membawa topik dan tajuk yang sama, khusus ni sebenarnya untuk orang kata panjir lah ni deh. Tapi pekir kata panjir ni bukan milik orang kata panjir saja. Kita ni sebagai orang Kelantan kena bangga ada satu tempat pelancongan kawasan zon bebas cukai yang mana menjadi antara buah mulut pelancong yang masuk ke negeri Kelantan juga deh. Jadi kita masih lagi bersama dengan orang lama pekir kata panjir ni. Hari ni dia mari tidak berseorang eh. Bersama seorang lagi rakan niaga, orang muda sikit lah. Sebab kita nak pelbagai angle. Angle orang lama dan angle anak muda dari segi nak kecek berkenaan dengan keistimewaan pekir kata panjir ni. Jadi Abeli sihat ke hari ni tu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Abeli sihat. Jadi bersama dengan orang baru kita hari ni ni, saudara Muhammad Nashran Nasuha. Sihat ke saudara Nashran?
2: Sihat alhamdulillah.
0: Seorang anak muda yang juga mempertahankan, memperjuangkan pekir kata panjir ni. Kita mula dengan Abeli dulu dah. Kita hormat bukan orang yang tua, kita hormat orang lama. Gitulah, betul tak Abeli? Yeah. Orang lama Abeli deh, bukan orang tua deh. Abeli, cerita sikit Abeli. Abeli ni nego bak lama-lama mesti ada juga deh cabaran. Jadi ceritalah cabaran paling besar gapo yang dihadapi untuk berniaga pada zaman loan ini, terutamanya membabit ke pekir kata panjir ni.
1: Alah, terima kasih lah. 3 hari nanggu kita ni.
0: Dia ada lagi tu.
1: 3 hari mai nak selesai untuk orang kata panjir ni. Nunggu kita saya kat orang kata panjir. Jadi loan ni cabaran dia kata panjir tu benda ni sikit sangat ya. Bila siapa masa-masa dia tu, dia akan ada cabaran setiap peniaga tu. Jadi bila-bila ujung-ujung bulan dia lain sikit. Nyonya orang pergi. Pergi pun sikit-sikit lah belanjanya nak dengan bajet dia tu. Bila biasa musim hujan. Kalau musim gaji pun kalau hujan tak ada orang mana sikit. Segit hujan tu mari lalu kata panjang ni. Sebab dia sayang kan kata panjang ni. Kata panjang ni aura lama. Okay? Sebut kata panjang tu orang tu ingat lalu lah. Orang mari lalu lah kata panjang ni.
0: Gapa sebenarnya Abeli hak ada di pakai kata panjang hak buat orang sebut orang teringat tu, orang teringat kau gapa dia?
1: Learning kalau buat masa learning kau orang suka pergi makan-makan. Dia kata panjang kalau pergi dengar bunyi sontang-sontang dekat Allah lah berai mulu. Dia memang suka sontang-sontang. Jadi masa ke Thailand ni sontang, khabu Maggi. Kalau dulu dia memang suka tom-yam-tom-yam. Learning dia memang duk main khabu Maggi, sontang gitulah. Kena-kena menceluk pula dekat Allah lah. Menceluk pun kalau kena kuah betul-betul Thailand enggak memang padu lah. Lah ni menceluk hot soho lah. Kena panah-panah. Kalau tengok dalam Google enggak, kita tengok situ kita boleh tahu lalu dari segi feedback orang ni dia yang mana. Contohnya lah, contoh dah Waru Bondo. Situlah dia mau pergi di Sontang gapo. Kalau nak Sontang di Sontang, kalau menceluk enggak Waru Bondo gitu. Jadi hok makan ni tom yang ni lama tu. Dia mau puas dah. Dia mau pergi cari hok lagu ni lah ni. Lepas tu capu dengan anak muda lah ni. Ya, pesan diet-diet sikit.
0: Okay.
1: Tak makan dah nasi-nasi ni. Dia makan rengkah-rengkah gitu. Kabu Maggi. Puluk pau.
0: Tak jadi diet dah tak
1: beli. Dia makan sikit-sikit je. Tapi banyak karu. Dia suka lagu tu. Mana sekali gitu tak habis lah 50 hiya tu. Kalau gitom yang semakuk 40 hiya tu.
0: Jadi kat orang kata tak payah nak susah-susah dia nak pergi ke negara luar.
1: Tak payah.
0: Tak payah pergi siapa kau hak nyai lah kata panjang ada.
1: Kata panjang ada. Supo je rasa tu. Dia gunin dia atas air tangan orang lah. Gitu. Dia kena sekali boleh nilai lah.
0: Gitulah dia. Jadi tu adalah pandangnya daripada Abeli kita. Kita nak tahu juga daripada pandangnya anak muda ni Abeli. Saudara Nashran ni. Saudara Nashran memang kita tahu anak jati kata panjir ke. Jadi lagu ni kita nak tanya. Kalaulah saudara Nashran sendiri ni sebagai anak muda. Yeah. Apa harapan apa ni Nashran kepada pekir kata panjir ni? Sebab kita tahu ke naik turunnya pekir ni. Meta ada orang, semeta tak ada orang. Dan lagu mana anak muda menggunakan apa ni aplikasi ataupun kecanggih eh. Ha, contohnya dalam perniagaan online untuk menaik ke peniaga di pakai kereta panjang.
2: Okey. Bagi anak muda pula kena seimbangkan lagi apa edaran ataupun kemajuan. Jangan tinggal yang lama. Biar seimbanglah buat masa learning. Kita tahu dah pakai kereta panjang ni kurang dah sikit, tapi kita sebagai anak muda ni cuba untuk naik sejajar ke benda tu. Takut kereta panjang ni kita tak sebagi ketinggalan sangat lah. Bagi anak muda pula, kita cuba buat ke peniaga kereta panjang ni seiring dengan peredaran teknologi. Maksudnya kita boleh ajar ke peniaga kereta panjang ni promote secara online benda peniaga di kereta panjang ni.
0: Jadi adakah sebenarnya apa ni kata persatuan ke ataupun satu kumpulan anak muda yang mengusaha ke ataupun pakat ramai-ramai lah untuk promote kereta panjang melalui media sosial?
2: Okey, buat masalah ni sudah ada, dan kita masih menyeru anak-anak muda terutamanya di dalam kereta panjang untuk terus kita tolong bantu peniaga-peniaga ni dengan kadar kereta panjang. Dan kita harap ke anak-anak muda ni boleh bersama lah dalam segi menyumbang, tak kira lah menyumbang kudrat ke idea ke demi untuk kereta panjang.
0: Okey, jadi sebenarnya betul lah deh. Nasyaran kita orang muda ni deh. Kena gunalah kelebihan yang kita tahu dari segi apa ni teknologi yang terkini deh. Kena ajarlah jugaknya pokcik-mokcik kita nego di kereta panjang ni supayanya pok dia pun boleh guna. Betul. Lagu mana nak nego secara dalam talian ni deh. Jadi Abeli, selama mana hak Abeli duduk hijau duduk nego ni deh, ada ko siapa satu fasa yang mana Abeli rasa nak ko sore dua je mari ni deh? Ada dok siapa satu fasa yang rasa putus asa, rasa macam super nak berhijrah, tak usah dah terus kekal di kereta panjang? Ada dok rasa-rasa gitu?
1: Dia perasaan tu dia ada lah mari semetar, maknanya fikir juga kata masa depan nak pergi anu gapo patu nak bayar sewa, takut tak ada mari. Tapi kita cubalah atasi, mana dari segi peniaga tu kalau kita nak mudah ngalah tak nego sokmo lah kita kita lawe lah gapo hak boleh kita ubah, kita ubah lah.
0: Jadi sebenarnya memang betul lah peniaga ni tak duduk mana-mana, tak kira bukan di pakai kereta panjang pun dia ada turun naik
1: dia ada
0: deh.
1: Turun naik dia
0: jadi gitulah antara cabaran dan juga perkongsi orang kata daripada sudut orang lama, sudut orang baru berkenaan dengan pakai kereta panjang ni. Banyak lagi soalan yang akan kita tanyakan berkenaan dengan keistimewaan pakai kereta panjang ni dalam segmen lebih soalan air kita. Tapi tak apa, pendengar semua jangan rusi, kita akan mari pula untuk episod seterusnya. Nak tahu gapo lagi yang akan kita bicarakan berkenaan dengan pakai kereta panjang? Jangan lupa nantikan kami esok. Bye bye. Assalamualaikum.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
4: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
5: Pok gapo pula?
4: Tempat lepok nyamuk.
5: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
4: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
5: Senang je. Adik beresor dah cuci bekah hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Benda yang kata dia lagu daripada Mangkan dan juga Rosalinda. Jadi Pak Do pun dia kata masa sapar ni dia kata sapar masa, sapar puyer, sapar ketika. Maka Pak Do kena berundur diri lah untuk hari ni, edisi hari ni hari Ahad. Aku bersama dengan Pak Do dan juga Kak Angoh. Jadi kalau ada terkasar bahasa, terlebih kata kau guna, aku minta apa, minta maaf deh. Nah, jadi gitulah Pak Do tinggal dekat kau dengan lagu, ada selagu lagi ni Pak Do nak dan nyanyi daripada Razis Ismail, lagu Sinar. Kemudian selepas tu ada Wayang Kulit dengan cerita Bayang Gerno. Bayang Gerno. Jadi begitu dekat kau, Pak Do pergi dulu. Assalamualaikum.

Gua sengerti bapak keken ajar bertara dah. Keris bila aku tekan patuh pak berkatan tiga. Kalau begini airnya kedagang malunya aku pada sem bayu apa bala jungta ke mana begini jagak-jagain perbuangannya sari. Ni pengasuh tua pok doga pengasuh. Mari pengasuh bagai sekejap air patik semua bawah doli tuaku. Harapkan pun bagai yang berlepuh ma'ah uro bayu gatu tinggi tanah dalai jua jauh bunuh mati. Nak tanya pengasuh bala mana jung tako manolah pengasuh bapak keken ajab taruh dohon yang mutikan dengan kih amur patuh pak berkatan tiga. Tumuk patah boleh tumuk pengasuh sepak patah boleh sepak usah nak cari kulit puluh ke ken daging bulu ramo sorak pun pengasuh tak gugur di medai perih. Jadi begini laku patik ni kesia belah juga. Sebabnya kita mari ramah aku, kita pakat-pakat buat hijau belakang sebab anak sedara doleh tuaku ni ada tiga orang aku. Kalian demi singa ketuk pahlawan ke demi kalian singa ketuk hul balik sekali dengan serimah gajah demi ke. Panggil tiga orang tu aku pakat peripun, pakat pegan, pakat ikat. Barulah hilang riwayat bapak kakin ajar petara dah. Molek juga pengasuh. Amo tak teringat saat ni pengasuh. Anak sedara ada tiga orang. Ya, anak saudara kepada Pak Do hari ni keluarlah bangat-bangat serimah gaji ni mereka sekali dengan kalah demi singa ketuk pah lawa ikan demi kalang singa ketuk hulu balik ikan. Orang tiga orang dengar raja memanggil suara nyaring menjadikan para masuk menghadap tu bola tekik raja lah jenar raya.

Aduh, kuak mari duano sapakan tiga saudara. Pagan tak lekat kuih yang tidak reboh, soyok yang tidak cari, aku repih yang tidak patah. Kalau sebenar begini, alai-alaiku, manusia anak siapa ketua mana yang agak metu jagat jogging perubungan sari, jagat perkuasa jogging penghalang. Bapa kakan ajar, tahu dah ni orang bijak laksana juga. Bagai pitok, bagai jadi, bagai kanak yang bagai boleh. Ingat tutupan awal pelajar muruk ising urang gedi berkaitan tercara 1008. Nak ingat takat lagi orang tiga saudara di media.

Tu silak gayung tar sama lakus. Tubuh pada digerakkan bapak keken ajar bertarung Johor. Anamai ikan pegan dari kari. Kalian demi singa aktuk hulu balik ikan pegan dari kanan. Adik dia tepuh kan dari dada reboh. Bertongan langgan lalu reboh lah. Matilah bapak keken ajar bertarung Johor. Tu ekcik ada lak juna duk ita dari jauh-jauh di manakah. Tuan Puteri Gadaudan duk sipen di manakah. Dia duk kurung serta di manakah yang dia duk susu. Nak berjalan lah. Tuan Cik Gada Lak Juno Ita ayat pelamin caga dengan ulama. Nak ambil lah Tuan Puteri Gadaudan di dalam kurungan bapak keken ajar petara doho. Berjalan pulak dengan sore diri. Sore cawa dengan halus manis. Sagung pedandun dengan belaya muda.

Oh, ni adik pada diri abang tertinggal udah ya adik. Penas sekali abang. Mujo juga abang mari banget kalau tidak musim dah tubuh badan ambuh hari ni berminggu-minggu berbulan-bulan dah dengan tidak makan minum ya abang. Sungguh nasib baik tubuh butuh sungguh buat janji kita hari ni kat abang apalah. Abang lagi nak jadi abang. Kena sajalah adik. Sebab musuh-musuhnya mati dah. Bapak keken ajar petara deho tu habis suruh. Anak saudara bunuh. Mati dah. Bapak keken ajar petara deho. Marilah adik kita balik ke negeri Selohan Tanah Jawa. Kita berdirikan rumah tangga adik. Kerana adik kasih habis pun saya hari ni. Tak boleh nak galik kalau anu cerita bari lagi. Oh, boleh juga abang kalau berlatu selamatlah habis jiwa yang sepenuh. Tuan Cik Rani Lak Jenuh setelah dia dapatkan Tuan Menteri kerana udah. Ajak dengan pengasuh-pengasuh sekali dengan hulu balai-hulu balai antara tiga beradik sekali kakak mak saudara tua mah manih gergeju. Jujuk-jujuk derik-derik lagi tu belakang Tuan Cik Kadilak Juno sekali dengan Tuan Menteri Ganudin nak baliklah. Kerana negeri Selohan Tanah Jawa. I blame.

Ini siapa dia pulak? Berjujuk-jujuk, berderuk-derok. Kalau tidak silapkan mata aku, mana inilah dikatakan Tuan Cik Radeng Lak Jurnal balik belakang itu Tuan Puteri Kadaudan. Siapa dia pulak Sa'id? Hau ni tengok jauh-jauh. Tak apa-apa cik rasa-rasa cik. Tak cik rasa-rasa tengok orang ni. Mau tengok mana Sa'id? Acik tengok molek kak? Hau kepala tu nampak serangung. Oh. Rasa-rasanya kamu tengok dalam mimpi bau ni. Yodoh ni motor mahal mana ni? Tak kira wujud lagi, hidup lagi. Acik tanya molek Sa'id. Motor mahal mana kau siapa dia? Siapa dia demo ni? Hei, jangan tidak kenakan tubuh pada kamilah raksasa Botomah Raja Ruwana orang sebelah laut dari negeri Tasik Rung Benua Langka Puri. Oh, raksasa Botomah Raja Ruwana. Iya. Jangan tidak kenal tubuh pada kamilah digelar Cik Raden Lakjuno anak mah Raja Seramo Kerajaan Negara Kuala Lumpur. Sepak di jalan yang sebelah kerana kami nak lalu membawa balik Tuan Puteri Ganaudan. Kami nak menitah kahwin hari ketujuh Malai Kelapa. Hari ni jangan siapa ganggu kejayaan, siapa ganggu kejayaan ambuh hari ni. Saja nak mati tulah celaka jalan 4 persepengah 3. Tuan Kecik Raden Lak Jono, hari ni aku menjaga jalan 4 persepengah 3. Aku tidak kecuali. Siapa dia tak serah pada aku? Tubuh badan digelakkan Tuan Puteri Ganaudan. Sederah-derah api hangus kapah. Derah lagi pun nak bakar satu persatu. Hari ni aku tidak serahkan sama sekali kepada siapa-siapa. Kecuali patuh tulen pak kerak bakar orang negeri Seluhan Tanah Jawa patuh sayap bertukar paruh namun hundu tidak sekali. Jadinya aku tidak suruh Tuan Puteri Ganaudan ke diri Tuan Amu. Hari ni Tuan Cik Raden Lak Jurnal kesia kelihnya puak-puak juakmu. Ada besar keliking, ada besar betih, ada besar kelabu lengir. Eh, kecil pun orang, besar pun orang. Kalau orang sama orang, nyawa supa berlaku. Tuan Cik nak kerja banyak hari ni. Kalau tak kelik hari ni, mampuslah kamu. Ha, Sa'id. Beringat, Sa'id. Lakah tak lepas susu tak lena tu. Bersatu aku rasa cabut tekak hari ni. Tak kira dah bayi hari ni. Jadi apa nak jadi, jadi dah hari ni. Amat tak kira tu. Jadinya raksasa Botomah Raja Ruwana. Benar sekali aku. Aku tidak serah Tuan Puteri Ganaudan hari ni. Kalau aku serah Tuan Puteri Ganaudan, dayuhnya aku anak lelaki, anak seramu orang negara Kuala Lumpur. Kalau tak serah hari ni, Tuan Cik Raden Lak Jurnal, siap sedia alih yang berhati. Aku ingat satu prasatu. Seksalah diri antara kamar. Lagu mana orang tua pun dah yang hidup rusing kat aku. Kalau patik ada, boleh teku jangan rusing. Puak-puak kita ni kalau mati, mati belako. Kalau hidup, hidup belako. Allah bodohnya puak dogo. Jadi kalau mati, mati belako. Mati belako. Kalau hidup, hidup lah mana hidup tu. Payah kecek dengan puak dogo ni. Kecek dengan puak dogo ni. Enggak nasi lauk dua buku, duduk dia tu. Tu yang cik Raden Lak Jurnal. Duduk baloh lagi dengan jembalan ataupun kesalangan raksasa pertama Raja Ruwana. Baloh kain sepatuh, dua paruh, perkemah, kapal kain bertabuk. Semula di media.

0: Cahak budi maling celaka upak jelaknya dikatakan jembalan raksasa bertemah Raja Ruan. Keris sebila tikan telu anak panah dicapal lepak ini apa bala jung tako mana dah kuat ring kederak sungguh hari ni. Ya ya anak saudara diantar kederak habis bapak saudara ku tak. Hari ni anak saudara diantar tiga. Tubuh badan digelarkan serimah Raja Numikan kalan demi singa ketuk pahlawikan demi kalan singa aktuk hulubala ikan. Benar sekali pada. Kamu tiga orang buat pakat lah di antara satu raksasa bertemah Raja Ruan. Kamu pegang biar lekat, kamu tamak lah. Biar kejap, kalau kamu nak bunuh, bunuhlah biar mat. Kerana Pak Do nak buat lari Tuan Teri Ganodan balik ke dalam negeri Selohan Tanah Jawa, takut terlucuk di tangan Pak Do jatuh pulak ke tangan dia. Dulu buat lari dia kepada daripada bayar geno. Pak Do pun tak ada arah nak fikir, tak ada arah nak gamuk juga. Tululah anak saudara di antara ketiga. Tak apalah Pak Do kalau belah tu pan. Pak Do buat larilah Pak Do antara dua ni masuklah klik seluruh dalam negeri Selohan Tanah Jawa. Hamo tiga beradik dekat jalan mana sekalipun. Amo nak pegang, amo nak ikat, amo nak tamak, amo nak seksa juga. Raksasa pertama Raja Ruana biar mati berkerban jiwa di media pegang. Ayuh sejaknya demo. Oh demo ada ring kediriak. Pada mo ingin demo pulak bukit kan je ingin sebarangnya ingin terbu.
1: Terbu kok mana pula saing?
0: Ingin terbu? Dia perih lagi yang 25 tu naik kelani.
1: Kuatnya teh.
0: Antara Tuan Cik Raden Lakjuna. Ambil Tuan Teri Ganak Udan. Buat terbang ikut Udan Mego. Kainkan suruh lelayu nak bawa balik lah. Dari negeri Selohan Tanah Jawa. Orang tiga beradik dah pakat guling lagi. Duk nak berlawan semula pulak dengan raksasa pertama. Raja Ruana ilang satu berganti satu. Blah!

Duduk lawan raksasa pertama, Raja Ruana terkesa di situ baris sekejap. Timur ayat siapa dia, timur lagi serimah, Raja Nume ke putih, waktu duduk di laut buih gelombang tu. Duk tunggu sari demi sari, anak dia tak klik-klik. Tuan Menteri Ikan Selabanu beritahu pada serimah, Raja Nume ke putih, takut-takut serimah, Raja Nume ke ni mati di darat tebana. Membuat pakat berbuat kira lagi, orang sekelamin di laut buih gelombang tujuh. Tuan Menteri Ikan Selabanu pun izinlah supaya Anime Kebutih naik ke darat tanya kabaran anak dia serimah Raja Anime Ikan. Anime Kebutih ni gaduh serta dengan lorak lagi berkemahkan pakaian. Lopak dengan sekali lopak minta jatuh pada luas janai pada jalan terselah gunung terjala.

0: Ini pengasuh Said, pengasuh Woyo. Pengasuh Woyo, pengasuh. Habis sama aku macam ada. Begapa dia napa ilan dalam debu. Timur dalam kelan, ilan dalam kelan. Timur dalam asak, pengasuh. Asuh raya, amal tak dengar kata. Bapa aku tak tahu ke? Amo tak tahu sebab amo ni baru naik ke daratan bandar. Oh, duk kuat belagu lembu, kuat belagu aje, belagu biri, belagu-belagu tengok tu. Oh, tak cakap kat punggung hari. Raya molek pengasuh Said lama amo buat upai tangi, lama aku bertak boleh hari ni. Said mo kecek molek ke Said. Kecek dengan raja, sama raja. Jangan duk buat kecek dengan raja. Supaya kecek dengan tunggu kita tau. Alah, habis yuh pulak. Kecek dengan raja dah lah ni. Alah, kecek dengan raja, kecek lah. Yang molek jangan duk buat kecek dengan tunggu kita. Acu raya pengasuh. Pengasuh sulung berapa dia yang duk berlaku. Jadi begini, dolek tu. Sekarang lo ni botomah raja warna ujuk. Ujuk pulak. Dia tak mati lagi. Dia nak ambil tuan-tuan gana udang di tangan tuan cik Rani Lakjuna. Lepas tu, ha duduk pelawai tu tiga beradik. Serimah raja ni mikir, kali demi singa ketok pelawai ke, demi kali singa ketok. Hulu balik ke duduk pelawai berguling dengan dia, tak tahu berapa hari, tak tahu berapa malam, tak cakap basuh, tak cakap bakar tak angin. Ha tiga orang tu siapa dia? Dia kata anak tu aku. Anak aku?
1: Ha, muka ni aku dah bini ramah teraja, anak pun tak kena. Aduh, sakit lah lagi ni. Ha tu anak, ha ni anak, pok duduk cara-cara, pok anak cara anak.
0: Pengasuh wayah duk ngepek berapa?
1: Tak ada, duk ngepek dalam perut lapar. Tak makan melu hari ni.
0: Jadinya, ha patik wayah lagi tu tuiku. Patik nak masuk tak pada ring kedirat. Anak dah boleh tuiku tu. Jadi anak amu, hak nama kali demi singa ketok. Pahlawan ke demi kali singa ketok. Hulu balik ke tu anak amu, hak anak tuiku. Anak dengan mak mana, pok mana? Patik tak tahu. Tapi dia kata dia anak tuiku. Adik tuiku, tuik cik Radin Lakjuna pun mengaku dah kata dia anak saudara. Si Mahaja ni mereka pun dia mengaku dah anak saudara dia. Hodok dah lauk weh kena itu je. Hodok aku kena dah anak aku. Pahal dua orang. Hodok yang kena kena kena. Sama mana anak aku. Kalau anak aku, nurut bapak. Tidak anak aku, tidak menurut bapak. Oh, menurut bapak belaka. Masa makin melopak belaka. Jadinya, malah gitulah. Amun kita tengok kelih. Ayat pertama, cagar dengan ulama. Kalau anak-anak aku, hari ni ikut jalan mana pun, pak kena masuk kerja sama. Jalan pulak simah, raja ni kau putih. Menuju lagi, pak orang dia berapa ni, media press, skip jalan banyak.

ini siapa dia pula Aban? Ini siapa dia pula Aban? Kita tak kenal. Kita tak nampak. Kita tak keli. Kita tak tahu. Ini siapa dia? Aku nak tanya hok ni nama berapa dia? Raya, sore-sore nama. Aku nama Simah, Raja Nimike. Balik belakang, kalau demi singa ketok pah lawakan demi kalang singa aktok holo balik ikan. Ini siapa dia duduk dapet? Aku nama Simah, Raja Nimike putih, anak mah, Raja Serama, Kerajaan Negara, Kuala Dua. Hai, patik semua, ayo. Patik semua, ayo. Hei, patik semua, ayo. Inilah baru sebenarnya jumpa lah di mata dengan ayo. Ayuh marilah ayuh hari ni ayuh. Kita bakat bunuh. Ini dikatakan raksasa utama Raja Ruwano. Tiga orang ni tak padai lagi. Tak padai ayuh. Sore pergi kaki, sore pergi tangan. Sore pergi poho, sore pergi tekuk. Hari ni kita siap pak berjuang tiga. Ha boleh lah kalau begitu hari ni. Kita pakat antara pak berana. Orang pak berana. Anime kebutih jadikan ketua rumah ni. Nak berlawan lagi raksasa utama Raja Ruwano. Satu kiri, satu kanan, satu depan, satu belakang berjalan. Pau! Semua lah. Di mana pergi dah.

Aduh, ayuh, pegang tak lekat. Ayuh, tumuk tak lupa. Jadi begini saja serimah, Raja Nimikan. Kalang demi singa tok pah, lawakan demi kalang singa aktok hulu balak ikan. Lagu mana ayah? Sebabnya kamu antara dua beradik. Kalang demi singa tok pah, lawakan kamu pegang di jambu. Serimah, Raja Nimikan, kamu pegang di kaki. Aku pegang di tangan. Tubuh badan dikalahkan kalan demi singa ketuk hulu balik ikan. Kamu hundur 100 batu jauh, kamu tepau. Kalau pakai sarung, lucuk sarung. Kalau tubuh badan bertulang pak kerak, akan patuh pak berkatan tiga. Orang pak buat pak beranak dua pakat lagi. Seorang pegang di jambu, seorang pegang di kaki, seorang lagi pegang di kaki kaki tangan. Kalan demi singa ketuk pah, lawakan hulu balik antara kuat jaga jogeng perbuangan sari. Hundurkan 100 batu jauh, tepau macam ujian barat 10 tahun dah. Oh!

antara pak beranak, satu pegang ke kiri, satu pegang ke kanan, satu pegang ke atas, satu pegang ke bawah. Nyo tepuh di kalan demi singkat tok pah lawakan hulu balak antara terkuat jagat jogging perbengai sari lucuk ke sarungi rasak sobotamah Raja Ruan. Keluarlah pulak digelarkan bayang geno. So dah pakat kenal berlaku dah bayang geno ni lah. Yang membawa onar bayang geno ni lah. Yang membawa celaka. Antara orang pak beradik. Pakat hamak lagi bayang geno. Nak ikat, nak tamak, serta nak bunuh. Antara kemarin-kemarin pita lagi perjalanan bayang geno.

antara pak beranuk. Duk pakak hamak bayar geno. Tak ada arah nak lari bayar geno. Sore pegang tangan kiri, sore pegang paha kanan. Paha kiri, paha kanan, tangan kiri, tangan kanan. Disoyok pak berjurakan tiga. Patah rebuh bayar geno. Keluar darah bersembuh-sembuh. Patah tulang berkatan-katan. Keluar daging bergupa-gupa. Ilang riwayat dikatakan bayang genuk oleh pak beradik. Pak beranuk. Masih-masih berjalan dengan gaduh. Lorak lagi nak balik lah. Kedai negeri mah. Raja Seramo takut berlaku apa-apa ke tengah jalan. Tuan Cik Ganin Lak Juno bawa Tuan Tri Ganudan. Oleh pak beranuk berjalan pula nak mengandak mah. Raja Seramo sikit berjalan banyak berlari pula. Ya.

hari mah Raja Nemir Kebetih masuk mengadap mah Raja Seramo. Mah Raja Seramo pun tidak marah lagi sebab hok benar hok lapar. Selepas-lepas dah kata dia orang, hok ni lah kata dia orang, salah silap lebih kurang boleh dipanggil kelik. Hok marah pun tidak akan dimarah lagi, anak-beranak akan berbaiklah semula. Pengasuh-pengasuh pun baliklah semula mengadap mah Raja Seramo. Mah Raja Seramo pun tidak marah, nak akaklah kedua kahwin anak Nodio Tuan Tri Ganodin dengan Tuan Cik Radin Lak Juno. Yang dua beradik baliklah semula tempat asal pengalah yang mula. Negara mah Raja Seramo sekarang ini suluh menjadikan amir santosa berkibar-kibar Seri Panyi Tanah Keadilan. Tamatlah sudah riwayat bayang genus. Sekian terima kasih pada adik kakak.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua sains sobat kita tu? Ya, kembali bersama-sama dengan Jimmy Loni menerusi segmen Selekta. Dan hari ini pertemuan kita seperti biasalah. Untuk jam yang pertama kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi program Rujuk Ustaz untuk edisi akhlak pada hari ini ya. Dan pada sains sobat kita, masa inilah untuk kita tiba masa untuk kita berehatlah seketika dah. Moga siang-siang tadi pun kita dah penat, dah kerja, dah cari duit, dah pergi pelbagai urusan kita pada hari ini. Jadi kita kerohanian kita tu, tenaga kita jadi menjadi semakin lemah ya. Masa inilah kita mengasah semula, kita mengecas semula mood kita. Semoga kita semua untuk pada ruang ini kita sama-sama dapat menimba ilmu akhirat dan boleh dimanfaatkan dalam kehidupan kita juga dah. Jadi kita pada sains sobat kita juga berpakatlah share TikTok live kita dan juga Facebook live kita ada pasang juga. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat, sambil tu jugalah kita berpakat dengar radio, sambil-sambil dengar orang mengajar. Dan kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Steady Ustaz ini. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah.
1: Boleh-boleh sakit mata.
0: Sakit mata sikit. Allah. Kita memang semuanya tak terlepas dengan ujian ya Ustaz. Orang kata mana Ustaz segar, mana tak ada. Manusia tak ada semuanya ya. Jadi Ustaz, kita rasa sambungannya mungkin sambung pada minggu lepas ya. Tajuknya berkaitan dengan pemaaf ya. Okey, tanpa melengah kemas, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah atas kurniaan iman dan islam yang telah dikurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz pada hari ini, dalam slot akhlak bersama dengan ambo setiap hari Ahad. Dan pada hari ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita, topik kita berkait dengan satu tajuk yang sangat berkait rapat dengan kita manusia ni. Apa ambo kata sangat berkait rapat Abang Jimmy? Sebabnya kita manusia ni bila kita hidup atas dunia, kita tidak lari daripada berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Dan bila kita kata berhubungan dengan manusia ni, bila kita duk pergi mari dengan manusia, maka dia adalah tika tu, dia panggil kudih lah Abang Jimmy ni. Kudih tepuh neh, bertegang urat dan sebagainya. Maka sebab itulah dalam kita ni menghadapi krisis ataupun sekiranya kita melakukan apa-apa kesilapan sesama manusia, hendaklah kita ni tiru ataupun copy and paste akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemaaf. Dan pada petang ni ambo nak berkongsi dalam satu hadis yang sangat menarik Abang Jimmy. Bila membaca hadis ni, sebenarnya bukan hanya menarik, bahkan sangat menakutkan kita semua. Dan hadis ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari berjimi Rasulullah bersama dengan para sahabat. Bila duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi bertanya kepada sahabat satu soalan. Apa soalan Nabi? Soalan Nabi berbunyi atadruna minal muflis. Maka Nabi tanya sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis ni yakni apa dia? Bankrupt. Nabi tanya, sesekmu tahu tak siapa dia orang yang muflis, orang yang bankrupt? Maka jawablah para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Maka sahabat pun menjawab, orang yang muflih di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki akan dia dirham, nah, yakni wang, dan juga tidak memiliki harta. Dia kata, sahabat jawab, orang yang muflih ni setahu kami ya Rasulullah, orang yang tak ada piti, ataupun orang yang tidak ada harta. Nah, dan begitulah juga pemahaman kita Abang Jimmy ni.
0: Yeah.
1: Kita orang biasa ni pun serupa dengan sahabat jugalah. Kalau orang tanya, demo tahu dak orang muflih ni orang gapo dia? Oh, kita tahulah. Orang muflih ni hok ban blacklist. Tak boleh keluar negara. Nah, kalau dulu gak tak boleh pergi umrah pun tak boleh nak pergi ni. Lepas tu tak boleh nak jadi grantor, nak pinjam kereta pun tak boleh, nak buat pinjaman rumah pun tak boleh.
0: Mana
1: kata
0: lagi.
1: Bank
0: tengok pula.
1: Bank tengok lagi. Mana kata gelap masa depan lah atas dunia ni. Akhirat dah gelap pun. Nah, gelap masa depan dunia. Nah, bila orang muflih ni takutlah, bila bunyi muflih ni takut. Jadi pemahaman kita sama sebagaimana pemahaman sahabat. Mana kata bila sebut muflih ni orang yang tidak ada wang dan juga tidak ada harta. Maka jawab Nabi. Nabi kata apa dia? Dengar ni. Nabi kata, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Maka Nabi pun jawab. Nah. Sebenarnya orang yang muflih dari kalangan umatku, bukanlah orang yang tak ada piti, bukan orang yang tidak ada harta. Tetapi sebenarnya muflih-muflih ni di sisi agama Islam, gapo dia? Sebab tu, Abang Jimmy, kalau kita atas dunia ni, muflih dari sudut harta tu, tak marah. Tidak akan menyebabkan kita ni dapat kemurkaan Allah, kehinaan di hari akhirat, di humbai dalam pinaka. Tak susah pun kita. Di akhirat kalau kita mati dengan tak bawa harta. Nih. Dan kita juga tidak dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasul sekiranya kita ni hidup atas dunia dalam keadaan tak ada piti. Muflih, orang panggil ni.
0: Yeah.
1: Sebab pemahaman Islam sebenar tentang muflih ni bukanlah tak ada harta. Nah, tetapi muflih yang sebenar, jawab Nabi kepada sahabat. Nabi kata apa dia? Ialah seseorang, muflih yang sebenar itu menurut agama, ialah seseorang yang dia datang pada hari kiamat esok dengan membawa pahala semaya. Dalam hadis ni dia sebut tiga perkara. Nah, pertama orang ni dia bawa pahala semaya. Yang kedua dia bawa pahala puasa. Yang ketiga dia bawa pahala zakat. Tapi sebenarnya bukanlah terbatas ataupun bukanlah terhenti hanya tiga pahala ni. Termasuklah Abang Jimmy, segala pahala-pahala amal kebaikan yang dia buat atas dunia ni. Semaya, puasa. Cuma Nabi sebut tiga perkara ni sebab tiga ni yang paling utama. Semaya, puasa, zakat. Nah, rukun Islam. Ada pahala lain juga diambil kira. Haji, umrah, sedekah sunat, buat baik dengan mak ayah. Semua amalan dia ni dijadikan dalam bentuk pahala. Tuhan pun letak dalam bentuk pahala. Ada dalam akaun akhirat dia esok. Jadi bila dia pergi, sebagaimana harapan kita berjimi, sebagaimana harapan orang lain, bila kita ngadap Allah Ta'ala esok, kita akan bawa bersama adalah pahala-pahala kita. Pahala semaya, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala tulu anak yatim, pahala ngaji Quran, pahala kita berzikir dan sebagainya. Dengan harapan segala pahala ni akan membantu memberatkan neraca timbangan mizan di akhirat esok dan melayakkan kita dapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah yang pendengar-pendengar harapkan dan juga yang ambo harapkan. Dan juga Abang Jimmy harapkan. Nih, ada orang Abang Jimmy semaya solat fardu berjemaah dah. Tambah pula solat sunat ba'diyah lagi. Solat sunat qabliyah lagi. Solat sunat duha orang lain buat 2 rakaat, dia buat 12 rakaat. Nih. Lepas tu solat sunat tahiyatul masjid lagi. Allah, banyaknya solat sunat. Solat sunat wuduk lagi. Oh, hebatnya orang ni. Memek A lah, terbaik. Lepas tu pula puasa dia. Orang lain puasa wajib je. Dia puasa wajib, hak boleh puasa Ramadan tu tertuduh tak tala ni. Lepas tu tambah pula puasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Ashura. Puasa sunat Isna Khomi. Oh, hebatnya dia ni. Ada orang bukan setakat puasa, zakat pula. Muka dia ni berharta lagi. Nih, wi zakat. Kadang-kadang zakat hak wajib bayar dah. Lepas tu hak sunat wi pula. Sedekah sunat. Nih, tolong anak yatim. Tolong fakir miskin. Tolong anak-anak di ngaji di pondok dan sebagainya. Oh, hebatnya. Dan dia gi seksa di akhirat dalam keadaan dia mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal dia. Nih, menerima segala amal dia. Tiba-tiba berjimah. Ni sadih ni. Ni dahsyat ni. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Tetapi. Dengar ni. Jeng-jeng-jeng dia kata ni. Tunggu. Dia dah ingat tu hekira dah ni. Oh, tu hebat ni pahalamu ni. Posomu, semayamu. Oh, lega dah dia ni. Tiba-tiba tu hek kata. Sementar ni. Ada orang nak kecek dengan aku. Mari sore. Pas sore. Kupu. 100 orang. Nih, manusia. Hak kahwin ni kena atas dunia. Hak kahwin ni pun tak kena atas dunia. Tiba-tiba akak tangan. Beratur jujur depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia kata, gapo dia seksemu 100 orang ni? Mau ada sakut gapo dengan kahwin ni? Maka tiba-tiba. Nih, salah sore berkata. Di, ya Allah. Dikatakan sini. Tiba-tiba marilah orang yang atas dunia yang pernah dicaci maki oleh si fulan dengan mulutnya. Dan dia tak minta maaf atas dunia. Ni maaf ni. Caci maki ya, Benjamin. Caci maki ni ada dua. Pertama, caci maki. Orang panggil apa? Caci maki hak orang kita kenal. Dan yang kedua, boleh jadi juga caci maki hari ni dalam dunia medsos hari ni, media sosial. Orang kita tak kenal pun kita caci. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Tapi tubik di Facebook kita, new feed kita ni. Facebook kita, kita pun tak kenal pun, kita pun caci dia dalam komen. Caci. Tak minta maaf. Caci. Wa qadhafa hadha. Yang kedua kata, dia bangun suara lagi. Ya Allah, akak tanya suara lagi. Ya Allah, atas dunia si fulan ini, dialah yang telah memfitnah aku. Oh, dahsyat. Menuduh aku. Ya, perkara yang aku tak pernah buat. Dia tuduh. Siapa aku cabut kerja? Siapa aku dikerak gaji? Siapa aku dimalukan oleh masyarakat? Siapa aku dibuang oleh keluarga aku? Siapa bah aku beci kat aku? Siapa aku tak dapat apa yang hak sepatutnya aku dapat atas dunia? Nih, dua golongan ni. Oh, dua golongan ni perik dah Benjamin. Tapi yang bersambung belakang ni. Wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Lima golongan hak mari. Keling dia. Nih, yang ketiga, orang ni akak tangan, ya Allah, dia nilah atas dunia dulu makan harta aku. Dan dia tidak minta maaf dengan aku. Dia ambil harta aku, dia curi duit aku, dia hutang dengan aku, dia tak bayar dan sebagainya, dia terminta maaf pada aku. Yang keempat, bangun sore pula kata, dia ni telah menumpahkan darah aku, ya Allah. Nah, ada orang pula bangun, dia ni telah memukul aku, ya Allah. Lima golongan ni. Nah, tapi walhasilnya, dia ni dia tak minta maaf atas dunia. Benjamin. Dia pakat kira tak apalah. Nah, buat kira akhirat. Jumpa di akhirat. Jumpa Isna Khomi. Maka apa yang nak dibuat? Tiba-tiba Tuhan kata, pahalamu banyak ni. Dan dia tengok, oh sedap dah. Tiba-tiba Tuhan kata, sementar. Ada orang nak kecek. Mari-marilah orang ni. Kata kawan ni fitnah dia. Hak dia fitnah Benjamin. Hak beratur daripada Allah tu. Bukan lima orang ni. Hak dia kata atas dunia tu beratur orang. Kita ambil lah Benjamin, 100 orang. Dan 100 orang ni dia tak minta maaf atas dunia ni. Kalau dia pergi minta maaf, mungkin boleh jadi popok ni maaf. Tapi dia tak minta maaf. Dia pakai senyap, buat lembuknya gitu, buat tak tahu gitu. Maka dia mati dalam keadaan dia menanggung dosa dengan manusia ni. dengan makhluk ni. Dengan sebab dia tuduh dia, dia malu kawin ni, dia fitnah kawin ni, makan harta kawin ni dan sebagainya lagi dia buat. Nah, 100 orang beratur. Maka 100 orang ni angkat tangan daripada Allah. Menuntut pahala dia. Menuntut daripada kawin ni. Ya Allah, kami nak tuntut daripada dia hari ni. Ha, maka apa yang Allah Ta'ala buat? Kalau kita hari ni, Abang Jimmy, kita ada Maybank to you. Kita ada bank Islam, banking Islam online, bank Islam online. Mana kata lah ni nak pindah duit hujung jari. Yeah. Tak perlu pergi ke bank, tak perlu pergi ke kaunter lambat. Nah, buka je Maybank to you, macam apa guna Maybank to you. Tekan je guna fingerprint tu, masuk tekan-tekan nombor akaun mana kita nak transfer, nah sepantas 5 saat duit tu sampai terus ke akaun tersebut. Ha, jadi bini pun tak ada ngepek. Nah, masuk gaji, habis dah. Tum transfer lalu. Lelaki transfer lalu deh. Nak beli beras, nak beli minyak, nak beli telur. Ni. Di akhirat pun akan berlaku transfer online ni Habib Jimmy. Lagu mana tu eh buat? Deh, bila mari orang-orang ni keling akan kawin ni, maka Allah Taala pun buat guna fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka apa tu eh buat? Maka Allah Taala pun ambil segala pahala kawin ni hang ambo sebut tadi, dia semayang, dia maya sunat, maya fardu berjemaah, dia pergi dengan orang ngajar, dia baca Quran, dia sedekah, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia buat baik pada mak ayah, semua ni Tuhan ambil, Tuhan bagi kepada orang yang dianiaya oleh dia atas dunia. Dapatlah orang pertama, dapatlah orang kedua, dapatlah orang ketiga, dapat orang keempat, siapa ke orang 50 habis licin pahala dia. Habis. Kalau ibarat kata duit kat RM50,000 je, Mi. Bagi sikit seorang dia. RM1,000. Siapa orang RM50? Habis reaching. Habis kering. Nah, tiba-tiba. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Nah, tiba-tiba pahala habis. Tapi orang yang dia aniaya atas dunia, hak dia kata, hak dia fitnah, hak dia kecek macam-macam, masih berbaki, tak dapat lagi pahala dia. Akak tangan pula, ya Allah, kami 50 orang lagi lagu mana? 50 orang ni dapat dah pahala dia, sedap. Ya, Abang Jimmy, tahu kau tak sedih pendengar? Hari yang manusia paling kedekut akan pahala masing-masing adalah hari akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari mahsyar ni yang begini, hari manusia kupu, masa tu mak mitok pahala dengan anak. Anak mitok pahala dengan mak, ayah mitok pahala dengan anak, anak mitok pahala sikit daripada ayah dia, isteri mitok tok laki wi pahala dia sikit, suami mitok dengan isteri dia pahala sikit, tapi masing-masing tak bui. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu masing-masing akan jadi kerekut, hanya fikir tentang diri sendiri, padahal mitok so je. Amba ada ceramah kan, dia kata, tak imeh tak bui kalau amba bui. Tu imej tak tahu hamba saya guna ke bini hamba. Tu imej saya ke bini, tu imej tak sama supaya hamba saya. Hamba ni, hamba janji dah dengan bini hamba. Dia janji dah. Di akhirat, abis akhirwi pahala abis ke saya. Saya tak serisah. Dia janji. Nih, nampak lajuk masa orang ngajar jenera. Nih, dia tak peheh. Di akhirat ni, nih, waktu yang sangat-sangat kedekut manusia ni. Tak bui. Nabi-nabi tak tolong umat dia kecuali Nabi Muhammad. Tengok. Nah. Lah ni dalam dunia je mi, anak minta abah, nak pitih abah, habis dah belanja universiti ni. Kita pun bleble kereku uyu gak ba anak. Kalau orang lain tak uyu dah, anak minta uyu. Tapi di akhirat bukan super dunia. Akhirat ni pahala so je tak akan uyu. Tak akan uyu. Anak kau, bini kau, khabat kaki kau, tak kewi. Tapi ini adalah secara paksaan. Nih, tak rela, tapi terpaksa bui. Yang memindahkan bukan dia, Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala ambil pahala-pahala dia, wi ke 50 orang ni. Nih dapat orang pertama, siapalah orang ke 50. Habis licin pahala. Tiba-tiba, Mari pula orang ke-51. Siapalah orang ke-100. Ya Allah, kami lagu mana? Kami pun dia fitnah. Kami pun dia kata. Dia dia minta maaf atas dunia. Ha. Kami nak pahala dia. Tapi pahala habis dah. Sasin pun tak tinggal. Lagu mana Allah Ta'ala buat? Lalu Allah Ta'ala pun mengambil semua kesalahan-kesalahan. Hak orang. Hak kena buat nyanyi dia atas dunia ni. Dosa-dosa popok ni ni. 50 orang lagi ni. Tuhai ambil belakang. Maka Tuhai timpukan pula ke atas dosa dia. Yang sedia ada banyak dah. Akhirnya apa berlaku kepada orang ni? Kepada si fulan ni, Jimmy, pahala habis. Dosa pula bertambah banyak. Allah. Dan akhir sekali, thumma turiha finnar. Dan akhirnya, happy ending ke sad ending, Jimmy? Sad ending. Nah, ending yang sangat tragis. Pengakhiran yang sangat mendukacitakan dan mengerikan. Kenapa dia? Maka selanjutnya orang itu kemudiannya dilempar ke dalam api neraka. Allahu akbar. Dahsyatnya Abang Jimmy. Nah, dosa dengan manusia ni. Nah, rupanya kita semaya best selama keni ni. Mm-hmm. Belum tentu jadi hak kita seksok. Hak takut lah ni ni. Hak kita sekus sembes ni. Dus maya ni. Tiba-tiba sesok boleh ke orang yang tak berapa nak maya. Bapa? Sebab kita pernah kata ke dia atas dunia. Dia kalulah hamba suruh cari balik lah. Abang Jimmy dari sini pendengar. Kalau hamba suruh cari balik. Orang yang pernah kita kata dan orang yang pernah kita juga termasuk daripada kalangan yang menyebarkan fitnah tentang dia, agak-agak boleh tak kita kupus nama-nama orang yang pernah kita kata dengan mulut kita?

0: Kalau hamba kata, hak tahu lepas, ingat tak berapa orang? Tak ingat dah. Eh, kata ni macam ni, tak guna mulut pun tak apa. Kalau kontak lah ni, Imeh Rosali kata, hak kita tahit dengan tangan tu. Di media sosial tu, kita kata korang tu, termasuk juga sebagaimana yang dikatakan dengan mulut. Mana kata kalau tangan kita juga tahit, dia kata korang, ibarat mulut kata korang juga. Ah, baik ke? Kita tengok di Facebook. Tu big so berita ni. Tak tahu betul ke tak? Seorang lelaki didakwa kerana merogoh anaknya. Tak tahu lagi macam ni. Baru didakwa. Tiba-tiba 5 tahun selepas tu. Selepas cara-cara. Lelaki ini didapati tidak bersalah. Dan dilepaskan dan dibebaskan. Dalam 5 tahun ni. Siapa tak kata? Acu renung bersama. Allahu Akbar. Dalam 5 tahun ni. Orang tu berita. Berita kecil panas lah ni. Ya? Ni orang komen ni. Ribu-ribu komen ni. Aku doakan neraka. Aku syak dah tengok. Tengok lubang hidup pun aku tahu dah. Memang progo bersiri. Memang jenis rata anak. Macam-macam kata ni. Allah. Sedekah kita tak tahu lagi berita. Soheh kodok. Tengok orang yang disabitkan dengan rasuah dan sebagainya. Yang akhirnya bila dibicarakan bebas. Dibebaskan. Tidak terbukti dia bersalah. Tapi dalam tempoh 5 tahun tu, gapo dia orang tak kata ke dia? Siapa ada orang berjimi? Disebabkan kata-kata orang. Nen, akhirnya ada yang siapa tak tahu bunuh diri. Sebab itulah fitnah ni, dosa dia. Wal fitnatu akbaru minal qat. Lebih besar daripada dosa membunuh. Memang dia tak pergi bunuh jak orang tu. Tapi dengan kata-kata dia mengguris hati orang. Siapa kau dia ni? Jem mikir. Siapa komentar? Akhirnya telah. Ubat lebih dos akhirnya mati. Tengok kesan daripada fitnah. Bukan sekadar dia kena. Anak dia malu nak pergi sekolah. Siapa sekolah dia kata. Tu pak dia tu. Pak dia tu kat kena. Allah. Gi pula sekolah. Orang kata. Tu mak dia tu. Mak dia tu. Oh jahat mak dia tu. Kena masuk jara. Tak tahu betul ke tak. Tok dia malu. Nenek dia malu. Adik-beradik dia malu. Allahu Akbar. Tu kesan daripada fitnah macam ni. Boleh meruntuhkan satu masyarakat. Nih. Satu masyarakat. Negara boleh punuh. Kerana fitnah. Sebab itulah sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beringatlah. Nih. Janganlah bermudah. Dalam kita nak kata ke orang. Ittaqullah. Sebab tu dalam kutubah kita dengar sama Timi kata, Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Yang mana kata orang yang bertakwa ni, orang yang takut pada Allah. Orang yang takut. Apa yang dia kata atas dunia dia ni, nah atas dunia ni, dia kata ke orang dan sebagainya, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat esok. Allah beringatlah nasihat pendengar. Jangan kita ambil mudah benda ni. Ambo takut. Takut-takut kita ni dahlah penat dah. Nah atas dunia biji mi. Duk kupu siang malam ibadah. Nah sangka kita Allah Taala terima. Itulah tiket untuk kita mendapat redha Allah, syurga Allah. Tiba-tiba sesok Tuhan rampas daripada kita. Tuhan wis apa? Tuhan yang adil masa tu. Nah, yang bersifat dengan yang maha adil. Nah, secara adilnya Tuhan nak wiguana kepada orang yang kita banyaknya atas dunia. Dan kita tidak minta maaf kepada dia. Maka Allah Ta'ala ni, dia akan bui segala pahala kita. Dan tak cukup dengan itu lagi, kalau pahala habis, Tuhan timba pula dengan dosa orang lain ni. Ditimpakan ke atas dosa kita. Allahu Akbar. Batulah bila kita renung balik ni. Maka kita tak akan berani ada krisis dengan manusia. Sebab kita tahu balasan dia di akhirat sangat-sangat perik abang Jimmy. Neh. Dahlah hukum nak maaf orang yang buat salah dengan kita sunat abang Jimmy. Tidak wajib kalau dia tak maaf pun tak apa. Lagu mana? Pak kalau kita pergi minta maaf dengan orang kita fitnah tu. Padahal kalau kita salah dengan dia kita kata kosong-kosong eh. Kosong-kosong eh. Ha. Tak padahal abang Jimmy. Kalau kita fitnah dia, kita yang menyebabkan dia cabut kerja, kita kena pergi jumpa dia, kita kena ayak ke dia. Oh, maaf deh. Ambolah hok kata demo dulu. Ambolah hok tiket belakang demo dulu. Hok puduh demo siapa demo cabut kerja. Boleh ke kita nak ayak lagu tu? Berapa orang hok sidai pendengar kalau hamba tanya ni, hok dengar ni live ni petang ni. Berapa orang berani pergi jumpa, pergi tembo? Gitu mbo lah kalau tak gitu mbo. Face to face.
1: Oh, face to face. Nah.

0: Face to face biji.
1: Belajar ayat baru.
0: Ah, ayat baru, pergi tembok. Neh, berapa orang berani pergi jemak kira, jemak kira. Abang Dik kata jemak kira deh. Ha, pergi ngadak dia. Dek lah, paling-paling dek. Salam kosong-kosong neh. Salam kosong-kosong neh. Ha, tu tak padah. Ha, lepas tu orang kata, payahnya tu email. Siapa kena pergi minta maaf secara khusus. Tahu pun payah. Bila kita tahu, bila kita sedar bahawasanya nak minta maaf ni payah. Nah, dengan makhluk ni, maka jangan sesekali kita cari masalah dengan makhluk. Oh. Di. Sehingga kan siapa perikat ada orang yang hari ni berada dalam penjara neh kerana satu kesalahan yang dia tak buat, tapi orang yang masukkan dia dalam penjara. Siapa ada orang hari ni yang dia mental illness, sakit mental dan sebagainya. Kerana neh orang yang buat dia, kerana kata-kata orang, hinaan orang dan sebagainya. Sebab itulah hari ni neh kalau kita ni takut kepada Allah, neh kita berasa gerung dengan segala neh ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka neh dengarlah sama-sama neh, kita ambillah pengajaran daripada hadis ni untuk kita jadikan benteng neh dalam diri kita, supaya kita ni neh tidak tergolong dalam golongan yang akan muflih neh di hari akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah hamba kongsikan sebentar tadi. Wallahu alam.
1: Insya-Allah itulah perkongsiannya, sebagaimana apa yang ustaz kata tadi, dia sesuatu yang kita patut tahu, kita patut dengar ya. Di mana disebabkan tidak sedar akan kesalahan yang dibuat tu, dia boleh membuatkan kita kerugian di dunia akhirat juga dia. Jadi umpama macam nilah ustaz, pepatah yang saya pernah dengar lu, sebutir peluru tu boleh membunuh seorang.
0: Betul.
1: Tetapi sebatang pen boleh mencetuskan sebuah negara huru-hara.
0: Betul.
1: Jadi itulah umpama sekarang ni, guna keyboard ya semua, bahaya tu dah. Jadi 6.36 minit petang dah sekarang ni, masih lagi anda bertemankan saya dan juga Al-Fadil Ustaz, menerusi rojok Ustaz. Jadi dua talian kita akan buka, tapi kita hari ni tak apa-apa nak banyak masa. Muka azannya dekat dah 7 malam ni dah. Jadi kita pergi ke manggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Sah.
2: Assalamualaikum, Pak Imam.
0: Salam.
2: Apa khabar Pak Imam hari ni?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh, salam. Gini. Alhamdulillah.
2: Sihat. Gini Pak Imam. Aha. Tak tanya macam Pak Imam kata bukan. Mempelih dunia, mempelih akhirat tu. Lagi mana kau cara kita nak mengelokkan mempelih dunia atau pemelih akhirat tu, Pak Imam.
0: Ya, ya, ya.
2: Dengar dia Pak Imam dah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yang kasih tanya tu telah pun dibahas tadi dengan panjang lebar. Neh, iaitu dalam hadis tadilah, lagu mana nak elok muflih akhirat. Neh, kalau nak elok muflih dunia ni kak, jaga moleklah keuangan tu. Jangan mudah nak jadi penjami orang. Neh, takut orang tak boleh nak bayar bank cari kita. Muflih pas kita. Neh, tapi muflih dunia ni Islam tidak bahas sangat pun. Neh, sebab muflih dunia ni tidak tentu lagi akan jadi muflih di akhirat. Muflih harta lah maksudnya. Nah, tapi yang Islam tekankan, yang agama kita tekankan kat sah, adalah muflih akhirat sahaja. Nah, sebab atas dunia ni, Jimmy, tak ada kerugian pun kalau kita mati dengan tak bawa harta. Tak ada. Sebab Nabi meninggalkan kita dalam keadaan Nabi tak bawa harta sesim pun. Nah, sahabat-sahabat begitu juga. Nah, mana kata harta dunia ni, nah, fana. Tak kekal. Dia berapa banyak orang yang pergi daripada dunia ni, yang meninggalkan dunia dalam keadaan dia meninggalkan harta yang sangat banyak, dan harta tersebut menjadi fitnah kepada dia hatta selepas dia mati. Nah, Benjimi, tengok kita tubik berita ni. Lima beranak bergaduh merebut harta peninggalan arwah ayah. 15 tahun cara, Benjimi. Lelah kali sampai masuk amanah raya, tak lesa lagi. Noyaknya. Tapi berapa ramai orang yang masuk dari lebih kubur, dari keadaan tenang. Sebab dia tidak meninggalkan harta. Cuma Nabi pesan juga dalam hadis, janganlah kita mati dalam keadaan kita meninggalkan anak bini kita dalam keadaan meminta-minta. Hadis tu juga, mana kata kita sebagai orang Islam ni, mana kata kita kena ada life planner. Neh, tak boleh lah kata kita, tak boleh tinggal lah, so simple. Moga akhirat ke. Tak juga gitu. Dalam satu hadis Nabi kata, jangan kita tinggalkan anak bini kita, mana kata jangan kita mati sehinggakan kita tinggal anak bini dan kadang-kadang meminta-minta pada orang. Paling kurang tinggallah mereka biar mereka dare survive sementara ada jumpa jalan hidup hak baru. Contohnya sebelum bini jumpa lelaki baru ko, ataupun dia jumpa kerja-kerja untuk dia survive sepanjang 5-6 bulan sebelum dia jumpa jalan baru, pilih cara baru untuk dia ikhtiar hidup. Sementara tu duit yang kita tinggal tu bolehlah buat makan ke anak bini kita sementara tu. Bukan kata tak boleh tinggal sesiambut berjimi. Kena tinggal juga. Sebab tu ada orang dia ambil takaful, hibah. Nah, mana kata bila mati paling kurang anak bini ni adalah something untuk dia ni survive dalam hidup dia. Cuma Islam tidaklah orang panggil meletakkan keutamaannya dari sudut harta. Yang Islam letakkan keutamaannya supaya kita jangan muflih di akhirat sahaja. Jangan muflih di akhirat. Muflih dunia pun tak malak juga. Dia menyebabkan sakit otak, sakit kepala. Hari-hari beduk kau serabut je mi. Beduk kau orang duk tunggu depan rumah. Gotu tak boleh nak uak. Nak pergi luar negara tak boleh. Saing-saing gi kita duk sebek rumah. Tak sedap juga. Tapi mati tu tidak katalah tidak mulia. Tidak. Tapi kalau mati dari kadang muflik akhirat, tentu dah su'ul khatimah. Mana kata mati yang saja. Ibarat kata mati kata. Di akhirat muflih. Di akhirat muflih. Jadi nak elok daripada muflih akhirat terasa, jangan buatlah 5 perkara ni. Antaranya jangan kata korang. Yang keduanya jangan fitnah orang. Dua ni balik lah. Berkait dengan maaf ni lah. Jangan ambil harta orang. Tapi ustaz, nama ahwana kat ustaz. Dia pinjam duit saya 2,000 tak bayar pakar ini. Nama ahwana. Kalau ustaz jadi saya, ustaz kecek sedap. Jadi, kalau pinjam duit, berhutang, tak padan dengan maaf, mesti mengembalikan kembali apa yang kita ambil hak daripada dia tu. Duit dia tu. Kena balik. Kalau tak boleh, kita bayar. Kahwin ni mati dah. Anak wajib bayar. Sebagai waris terdekat. Kalau ambil barang dia, kalau ambil tanah dia, sedekah pun kena hantar kelik. Kalau ambil buah motel daripada kebun dia sebutih, kena atas klik motel. Kalau motel habis dah ustaz, jadi tahi apa dah tubik dah ni. Habis licin dah 5 tahun dah. Makan, telah. Maka kena bayar dengan nilai sebutih motel. Kalau 20 sen, 20 sen. Siapa setara tu berjimi. Enggak kita, masa kita cek-cek dulu, kita pergi rembak motel kebun orang tu. kita pergi rembak buah ke berjimi. Berjimi gaji rembak.
1: Tak rajin lagi.
0: Bagus lah. Saja ya. Kita pergi rembak buah pisang ke borang tu. Puluh butir dah. Kita duduk telan ni. Pada setengah hari lain berjimi, kayak ada penipuan. Ambo gaji buah dengan tokek kedai. Dia kata, dia takut nak guna QR. Bahaya juga teknologi ni berjimi. Sebab ada orang yang tipu QR. Jadi dia wak-lok macam scan ke. Rupanya tak masuk pun duit. Lepas tu setengah kedai ni dia akan bunyi bila orang tu dah settle transfer QR tu. RM12.40. Barulah rasa kalau ambil jual pun ambil rasa selamat sikit lah. Sebab kadang-kadang dia tuai kedai ni dia lorak nak bubuh laut lagi. Kadang-kadang bila dia ambil mudah, kahwin ni pula nak nipu dah ni, dia makan sedap ni, cikacok, lencok, habis kata ya ni. Dia pun QR dah. Tukar kedai tu. Okey. Dia pun, okey, bayar dah. Tukar kedai bukan ada klik gitu ya. Okey, beres. Tiba-tiba tak masuk.
1: Dia tak gambar.
0: Lagu mana? Lagu mana ni? Lagu mana tu email? Ambo rajin makan kedai ni. Masa ambo jahil dulu, ambo tak bayar tu email. Ambo tipu. Ambo kata ambo ambil daging dengan ikan ya. Tapi sebenarnya udah pun ambil, ambil susu bawah.
1: Bawah nasi.
0: Biasa macam ni. Itu biasa. Lagu mana tu email? Lagu mana? Kena pergi bayar balik. Gidah tu email kedai dia. Tutup dah. Kena cari. Payah macam ni. Cari. Jumpa tu email. Tapi orang kata dia pindah Penang dah. Gih ke Penang. Gih cari. Tapi tu email nak pergi Penang. Jauh Tik Mel. Kena pergi. Ha. Allah sudah dah lah. Sebab tu hak dia tu. Dia rugi tu kita ambil udang 5 ekor susuk dalam nasi tu. Ha, hari tu. Ha, jen dia. Wan utuh. Kalau utuh rugi hari ni. Okey, kita nipu. Gi jumpa. Tik Mel, mati dah Tik Mel. Tinggal anak dia. Bayarkan anak dia. Ha, siapa setara tu? Oh, kalau kita dengar nikih udang bagi mi. Ha, ni orang kata ni, betul kedai saya pernah orang buat gitu, makan-makan lari. Ha. Jadi saya nasihat ke kak ke, mula-mula kak janganlah dia buat mudah. Bukan kita percaya, bukan kita sangka baik korang tu bagus dah. Tapi dalam pengurusan kedai ni yang berperhati ada setengah kedai tu, dia buat mudah. Kita hak juruh potong iman ni tak apalah. Hmm. Oh, kalau jenis hak jenis memang orang kata dia ni celikod dah. Dia ni memang jenis pelet dah bagi mi. Ha, jenis pelet. Aku kata pelet. Ataupun orang luar kata dia ni jenis kaki tipu lah. Dia nampak tu kedai ni style makan dulu lah. Kan ada kan kedai style makan dulu. Yeah. Masa nak bayar tu baru dia tanya, makan gapo eh? Kalau orang jujur pamba tak apalah. Nah, kalau jenis orang hang lipat dah. Makan ikan je. Padahal sayur ambil. Ayam ambil. Sebab tak siap bayar mahal. Tak siap bayar lebih. Oh, dahsyat. Pahak masuk tu, jadi gapo? Farid Sabri tak sanggup ambil makan tak bayar. Bagus lah Abel Farid. Masalahnya bukan Abel Farid je yang bagusnya. Orang lain lagu mana? Ni, hak jenis makan tak bayar tu. Ni, macam ni. Baik kau. Makan masuk dalam perut, jadi darah daging. Pada darah daging tumbuh ni, darah daging hak aren. Hak aren ni, kita semaya. Kita poso. Semaya tu hei tak terima. Fana ru'aulabi. Ni, tu Nabi kata dalam Quran, dalam hadis. Ni, neraka lah yang layak baginya. Hak makan bagi haren ni. Haren ni tak nanti babi macam ni. Hari tak nanti arak, hari tak nanti anjing, hari tak nanti makanan-makanan yang boyo ke pedak. Hari ni termasuklah kita nak makan ayam, nak makan udang, tapi kita makan tanpa hak. Nah, kita ambil hak orang dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Panjang penjelasannya. Jadi masih lagi berbaki 8 minit lebih kuranglah ustaz. Jadi kita akan pergi ke manggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Kak Adah nombor 2.
3: Ya. Sila. Assalamualaikum. Itu Ustaz dan Zimi. Matek.
0: Ya, salam.
3: Gini, saya kata lah. Yang kita ni, kita tahu dia ni muklis dia. Adakah dengan orang ngati anak dia, orang asoleh anak dia, orang tahfiz apa ni, kiri pahala ke bapak dia, sendepok dia ni, kita tahu dia muklis. Adakah tepek anak dia atas ni masuk untuk menjadikan pahala dia untuk bekal ke dalam kubur tu, Ustaz?
0: Bunyi kau
3: gitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Menarik. Okey, menarik. Kak Dah tanya tu. Dia gini Kak Dah. Betul lah. Bila mati, iza mata bni Adam ni, in kata amalu illa min salat. Bila mati anak Adam, terputuhlah semua kargo kecuali tiga. Antaranya, doa anak soleh. Jadi dia ada anak. Dia atas dunia ni dia banyak buat pasal dengan orang macam ni. Tapi dia ada anak-anak yang soleh. Anak soleh. Nah, maka anak soleh dia ni duduk semaya hari-hari. Sedekah pun niat ke dia. Pahala biar siapa ke dia. Nah, adakah siapa ke dia? Ha, tu satu bab yang lain. Siapa tak? Siapa? InsyaAllah. Siapa? Nah, jika anak tu soleh, duduk ke dia siapa? Tapi tidak akan menjejaskan dan tidak akan dapat menampung dengan anak dia buat lagu tu. Tidak akan dapat menampung kemuflisan dia di akhirat sesak tu. Sebab muflis di akhirat disebabkan masalah dia dengan sesama manusia. Masa dia hidup atas dunia. Tidak mampu dihapuskan dengan kebaikan anak dia buat niat ke dia atas dunia. Tak mampu. Benjamin. Mana kata kalau anak dia ni nak selesai antara pok dia dengan orang-orang atas dunia ni, pok dia buat masalah ni, pok dia buat dosa, buat salah ke apa ni, maka anak dia tu kena pergi selesai dengan kawin tu. Apa Jimmy? Ada orang di Pasir Putih cerita ke hamba ni. Dia ni baiklah juga ke hamba. Dia tokek kayu dia. Dia buka stok kayu, apa Jimmy? Orang hok jenis buat projek dengan dia, ne, ambil lah kayu dulu, stay tak bayar lagi. Ambil dulu macam ni. Stay kontraktor cek-cek inilah. Ne, ambil dulu baru bayar. Last kali projek ngelah tu ambil tak bayar. Bila ambil tak bayar, lekatlah hutang hampir RM40,000. Jadi semasa ayah dia uzur ni, tokek kayu ni, dia pergi jumpa dah ni, anak-anak ni. Oh ya dah kan anak dia ni. Ayah demo tu ada tu. Takut ni lah. Takut tak tahu ayah demo ada. Tak bayar tu. Mm-hmm. Tak pergi jumpa lah ayah demo. Moga ayah demo uzur. Nih, mm-hmm. Tapi jumpa ayah kan anak ni. Ayah demo ada lekat lagi. Ngambil RM40,000 tu. Nih. Mati ayah dia. Bila mati ayah dia. Anak-anak semua tak ngaku belakang. Tak si selesai. Mm-hmm. Jadi anak-anak lagu ni daripada demo Wiko Pondok. Nih, Wiko Tafi. Dengan niat pahala siapa kopok demo. Nih, jangan. Lebih baik. Aulawiatnya keutamaannya demo selesai hutang pok demo dengan orang pok demo tak bayar tu. Hak kayu tak bayar tu. Hak tu lebih utama. Kalau ada lagi hak orang lain, nah sebab tu setengah anak yang bertanggungjawab Jimmy, dia pergi depan waktu jenazah dia nak disolatkan tu, dia oiak. Lepas selesai solat jenazah, dia oiak ataupun sebelum solat jenazah dia oiak. Dia kata sesiapa yang ada hutang dengan ayah hamba boleh mari jumpa hamba. Ataupun kalau ayah hamba ada berhutang dengan siapa, tolong mari jumpa hamba. Oyakkan hamba. Tapi bila orang jumpa demo, demo kena bayar lah. Ni suruh mari jumpa. Bila jumpa, bukan kau pun kena bayar. Tolih lah. Tanggungjawab kita tu. Mana kata kalau ada duit-duit pak kita tinggal, maka kena selesai segala hutang dia. Baru boleh difaraidkan. Dibahagikan sama-sama adik-beradik. Ni gaduh nak faraid. Gaduh nak bagi. Hutang tak selesai lagi. Hutang dengan Allah, zakat, fidyah, puasa. Gapo lagi? Hutang dengan manusia. Hang hutang sesama manusia duit ke apa ni? Tak selesai lagi. Tiba-tiba nak bagi adik-beradik. Tak boleh. Ni keutamaan dia ni. Wallahualam.
1: Jadi itulah, semoga terjawablah soalan Kak Dah tadi. Menariknya soalan tadi. Dia 6.50 sekarang ni. Jadi kita nak ambil panggil soal lagi ni sebab moga tinggal baki 6 minit lagi untuk kita beri azan. Mungkin sampai situ sajalah untuk hari ni dah. Jadi apapun, terima kasih kepada yang ada menonton TikTok live dan juga di Facebook live kita sekarang ni. Ramai ni ustaz ni.
0: Mama kejahalah tapi tak solat lah ke mana ustaz? Kejahalah tapi tak solat. Mana kata kerja dia tu sia-sia. Tu hewi kerja dengan kerja gaji halal lepas tu tak semayang, rugilah. Ada kawan saya bersikap seperti ustaz cerita ke, tapi kami tak berani nak nasihat kerana dia dah mati berkali. Anjalah dia tu.
1: Ni Faris Sabri ni kata, ustaz kalau orang kata kat kita kat online lagu mana ustaz?
0: Dia juga. Anjalah dia tu. Kata kat online. Ni zaman lo ni ke. Ni media sosial ni. Dahsyat media sosial ni. Tengoklah di Facebook. Kadang-kadang Benjimi. Bila dia ramai lajuk orang duk kata kat orang kat online ni. Kadang-kadang tak kata kat orang Benjimi. Kita juga hampir terpengaruh. Ni. Nak tekel juga ni. Komen gerai ni. Tapi alhamdulillah lah. Masih lagi warah mikir. Kau bagai sana akhirat ni. Delete mula. Delete mula. Takut. Takut. Tak betul. Kita oyak tu. Ni Allah.
1: Jadi itulah kita kena jagalah, pastikan. Sebab itulah RTM saya kata pastikan software. Baru kasi.
0: Betul RTM.
1: Kalau tak ada benda yang baik nak cakap, kita tak perlu cakap ataupun tulis dah.
0: Ni ramai hok makan tak royak, terutama makan kuih. Ajalah tu.
1: Ada juga.
0: Kuih ke. Dia kira gini abang, kadang-kadang kuih ni dia kira tak apa, tokek kedai beres kuih ah. Kuih ah. Talih. Kuih ke? Habuk kuih kau, kena minta kan tu yang kedai.
1: Gitulah. Jadi apapun, terima kasihlah kepada ustaz atas pencerahan tadi. Semoga apa yang dikongsikan tadi dapat kita serapkan dalam hati kita dan kita amalkan setiap hari juga deh. Jadi berbaki 2 minit lagi, mungkin ustaz boleh memberikan titipan terakhir pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan.
0: Ambo titik kita akhir ni, ambo nak jawab hang ni lah sikit. Bagaimana cara nak bayar barang, yakni orang bukan Islam yang kita ambil tuan sudah tiada 50 tahun ni pun menarik. Mana kata hutang ni dia tak kira orang apa jenis ni. Hak kita sesama manusia. Bila sebut manusia, hablum minan nas, dan termasuklah hak orang kafir. Mana kata kalau kita pinjam daripada orang kafir, tokek Cina, kita pinjam duit dan sebagainya, maka wajib kita bayar. Tapi kalau tuan dia sudah tiada, 50 tahun dah tak ada. Apa yang kita perlu buat? Kita mestilah cari waris dia. Tentu ada. Kita builah kepada waris dia. Itu yang terbaik lah. Jadi mudah-mudahan kita Nah, sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, nah, kita beringatlah apa yang disabdakan oleh Nabi ni, mudah-mudahan menjadi pagar untuk diri kita daripada kita menyakiti orang, menuduh orang, mengatakan orang, memfitnah orang dan sesuatu dengannya supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang muflih di hari akhirat sesa. Wallahu taala alam.
1: Masya-Allah. Sampai situ sajalah pertemuan kita. Jadi insya-Allah minggu depan pula ustaz ya. Kita akan jumpa. Jadi dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi ya.

0: Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belakan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Baiklah, muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 7 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslimin musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Allah.

Ya, mari sembahyang oleh Diwani ya. Jadi, itu dia. Masih lagi bertemankan saya, Jimmy, melalui pertemuan kita di segmen Selekta. Dan sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam pada semua sahabat kita. 7.35 minit malam dah sekarang ni. Jadi, tepat jam 7 malam tadi telah pun kita sama-sama memberi laluan pada suruhan azan ya. Dah masuknya waktu solat fardu azan, fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan ya. 7 malam tadi, dan kepada sahabat kita yang telah pun menaikkan solat fardu maghrib, selamat menaikkan solat fardu maghrib, dan semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi saudara, semoga malam ini juga selain pada semua dipermudahkan, buat yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, selamat menjamu selera belaka tu. Walaupun sekarang ni mungkin panas sikitlah bahang siang tadi, masih lagi terasa di Kota Baru. Mudah-mudahan hati kita tetap tenang dan malam ni berjalan dengan baik ya. Jadi dalam kesibukan mencari rezeki dan juga menguruskan kehidupan kita, ingat jangan lupalah untuk memberi ruang pada diri kita sendiri untuk bermuhasabah, dan semoga kita semua dipermudahkanlah dalam menjalani ibadah kita, amalan kita. Kita ni tak sempurna ya, tapi setiap hari sentiasa ada peluang untuk kita memperbaiki diri kita dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa yang sama untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan awal ya, 8.5 minit malam ya. Jadi mungkin yang sahabat-sahabat kita takut-takutlah leka ke apa, masa ni kita nak slow down sikit, take break sikit eh. Jadi daripada kesedaran itulah, marilah kita terus menjadikan diri kita insan yang lebih baik deh. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka bagi mereka yang ingin kembali. Ya, taubat pendosa, Zikran Kelantan FM, ada sokmo sampai bila-bila untuk anda. Apapun, teruskan bersama Kelantan FM ya.

Jadi semoga kita terus diberi kekuatan juga keyakinan yang untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, dan semoga kita semua dapat melalui ujiannya dengan cemerlang ya. Dalam hidup ini walaupun ada cabaran, jangan mudah putus asa ya, kerana setiap usaha ni ada nilainya. Dia tak adanya kosong macam tu saja ya. Jadi bercakap berkenaan dengan harapan ya. Antara perkara yang diumumkan dalam belanjawan 2027 ialah perancangan projek empangan lebih sebagai usaha jangka panjang untuk menangani banjir dan meningkatkan bekalan air bersih ya di Kelantan ya. Jadi projek ini penting buat penduduk khususnya yang berdepan dengan risiko banjir setiap kali musim tengkujuh juga ya. Apapun, mudah-mudahan ya perancangan ini dapat direalisasikan dan membawa manfaat kepada rakyat dan kepada kita semua deh. Jadi alang-alang tu saya nak selitkan jugalah ucapan ya, kiriman pada siapa ni. Assalamualaikum. Selamat malam Jimmy. Kita rasa Jimmy ingat lagi kita ya. Tok Yi, masa dulu kita sama-sama buat ucapan ya. Jadi kita lama dah tak dengar suara Jimmy. Jadi hari ni boleh-bolehlah dengan suara Jimmy. Haraplah Jimmy sihat sama-sama. Itulah kita Tok Yi tumpat. Dulunya sama-sama kita nak royak pasal Ngail. Ngail ingat dah. Yang kerja hotel katanya dulu ya. Makin udel lah, makin apalah ke. Apapun itu pada Tok Yi kita ya. Rasanya mencapai belum lagi tu. Jadi dengan semangat untuk terus percaya ya, dan langkah untuk ke hadapan, kita dengarkan pula I Believe, nyanyian Irfan Maki bersama Mahir Zain, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM.

Yeah, I believe. Saya percaya oleh Irfan Maki featuring Mahil Zain. Yeah. Jadi pada sahabat pendengar kita dalam menjalani kehidupan ini, jangan lupalah bahawa kesihatan bukan sekadar tentang tubuh badan kita, tapi juga berkaitan dengan ketenangan fikiran dan juga emosi kita dah. Jadi itu sebenarnya kita kena jaga, ya. Yeah. Ada masa kita nampak orang tersenyum, tetapi kita tak tahu apa yang ada di dalam hati dia. Dia senyum je, ya. Yeah. Buat-buat bahagia katanya, ya. Yeah. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kalau penat, berehatlah. Kalau ada masalah, carilah seseorang yang kita boleh percayai untuk kita berkongsi cerita, ya. Menghargai diri sendiri juga satu bentuk usaha untuk menjaga kesihatan kita. Jadi bercakap berkenaan dengan kasih sayang pula, kadang-kadang perhatian yang kecil pun dah cukup bermakna buat seseorang, ya. Bertanya khabar kepada mak ayah kita, kepada pasangan, anak-anak, sahabat kita tu, mana tahu sapaan ringkas tu mampu menceriakan mereka deh. Dia tak ada je sesaja je. Apapun itulah, kasih kekasih intim tujukan khas kepada semua pada pendengar setia Kelantan FM. Ya, kita akan terus menemani anda sehingga jam 9 malam, ya, untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu Isyak, ya, tepat pada jam 8:05 malam bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Kekasih-kekasih intim ya. Jadi lagu yang sungguh merdu sekali, boleh membasahi semula hati kita yang kering ya.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
0: Rencah hidupku ya. Jadi bila kita dengar je ngepen pasal makanan, pasal kari ke apa ni, segera nak makan kari lah pula ke. Jadi kepada sahabat pendengar kita, kasih sayang bukan sekadar kita untuk kita tunjukkan dengan kata-kata. Dia bukannya saya saja cakap saya kita sayang ke kita I love you ke tak. Tetapi juga adalah usaha. Melalui usaha kita untuk membimbing dan juga berkongsi ilmu dengan orang yang kita sayangi. Sebab itulah pendidikan ni penting ya, dalam membentuk masa depan keluarga dan juga generasi akan datang. Dalam belanjawan 2027, peruntukan Kementerian Pendidikan meningkat kepada 69 bilion ya, termasuk 2 bilion untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan sekolah. Jadi harapannya anak-anak kita dapat belajar dalam suasana yang lebih selamat dan juga selesa, termasuklah di kawasan luar bandar ya. Jadi bila bercakap dengan ilmu ni, kita teringatlah satu perkataan yang cukup besar, cukup besar, cukup bermakna, iaitu Iqra. Iqra, bacalah. Kerana ilmu membuka jalan untuk kita memahami kehidupan dengan lebih baik. Ya, kita layan dulu lagu Ramli Sarip, Iqra, untuk semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, 7:55 sekarang ni. Nanti 10 minit lagi kita akan beri laluan pada azan Isyak, Zon 1 Negeri Kelantan.

Ya, ada semua ya. Jadi kembali bersama dengan saya tepat jam 8 malam dah sekarang ni ya, kepada sahabat-sahabat pendengar kita. Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan tenang-tenang, ceria ya. Jadi dalam kesibukan hidup kita, menguruskan kehidupan kita ya, jangan lupa untuk memberi ruang kepada hati untuk berehat ya. Ha, tu kena ingat tu. Ada masanya kita kita terlalu memikirkan urusan ya, urusan kerja, urusan keluarga dan juga tanggungjawab sehingga terlupa untuk menenangkan diri kita. Nak healing, yang sebenar-benar healing ialah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi zikir itu bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi juga satu cara untuk kita mengingati kebesarannya dan mendidik hati supaya kita ni lebih tenang. Jadi mudah-mudahan setiap urusan kita hari ini dipermudahkan ya, setiap keresahan digantikan dengan ketenangan. Jadi supaya peringatan kita bersama, kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan Isyak ya, tepat pada jam 8.5 minit malam. Jadi kepada sahabat pendengar kita, bersedialah untuk menunaikan solat fardu bila masuknya waktunya ya. Jadi Hafiz Hamidun, kita sama-samalah dengarkan zikrullah ini.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, tepat pada jam 8.05 malam, manakala untuk zon 2 8.08 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 8.05 minit malam tadi. Manakala untuk zon 2, 8.08 minit malam, serupa juga dengan Besut Siti Terengganu. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimat, semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini insya-Allah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapah. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insya-Allah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan, sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan, sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lapang dada, baik sangka, insya-Allah ketenangan hati akan menjelma. Insya-Allah jumpa lagi di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Ya, penuhi cita rasa anda dan kembali bersiaran bersama dengan saya. Ya, jadi alhamdulillah selesai sudah seruan azan isyak bagi sahabat pendengar di Zon 1 Negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Jadi sahabat pendengar kita tu, ketenangan itu sebagaimana apa yang ustazah kata tadi adalah mahal ya, dalam kesibukan mencari rezeki, menyelesaikan urusan kerja dan juga menjaga keluarga. Janganlah sampai kita ni lupa nak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada kalanya kita tak perlu ke sesuatu yang besar pun, kita cukuplah hanya dengan solat, dengan doa, dengan mengingatinya dan bersyukur dengan apa yang kita ada dah. Jadi ingatlah, mungkin kita tak mampu nak kawal semua sekali perkara yang berlaku dalam hidup kita, tapi kita boleh belajar untuk menghadapi dengan sabar dan juga hati yang lebih lapang. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan ketenangan ni, kadang-kadang kehadiran insan yang kita, yang menyayangi kita juga akan menjadi sumber kekuatan kita juga dah. Jadi 8.14 minit malam sekarang ni. Jadi pada sahabat kita mana yang ingin menghantarkan ucapan, 0149740154 ya, ucapan WhatsApp, kita akan bacakan insyaAllah ya, dengan ringkas-ringkas saja ya. Jadi kita teruskanlah dengan sebuah lagu ya. Kita nak tenang-tenang, kenalah lagu yang tenang-tenang ya. Najwa Latif, Ademu, Kelantan FM, Ada Sokmo.

0: kita akan dapat. Ni inisiatif daripada kerajaan lah. Hak mana memberikan macam-macam insentif kepada rakyat dia. Yang nak biar rakyat Malaysia ni senang-senang. Dia dapat tambah macam-macam lah pendapatan lah ke apa. Bagi memudahkan kita lah belakangnya. Berdasarkan belanja awal 2027 tu, yang mana dibentangkan oleh Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan. Terima kasih Mek Punga ucapkan sebab banyak menolong membantu meringankan beban rakyat di Malaysia ni. Kita ni kena hargai apa saja hak kerajaan buat untuk kesenangan kita. Jadinya pandai-pandailah guna gapo yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Mek Punga tak marah. Mek Punga nak rayak je.
1: Ya, itulah inisiatif belanjawan berbaru ni memang kita tahu semuanya lebih kepada menstrukturkan dan membentuk kepada masa depan yang lebih baik untuk kita semua jugalah. Jadi, tadi lagu-lagu awal tadi antara kisah kehidupan jugalah. Ada rindu yang kita simpan, ada insan yang kita kenang ya, dan ada keluarga yang sentiasa dekat di hati walaupun berjauhan. Itulah Najwa Latif tadi. Tapi bercakap dengan keluarga, saudara, dalam belanjawan 2027, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid ya. Jadi sedikit sebanyak dia bantuan ni diharapkan dapat meringankan persiapan ibu bapa untuk anak-anak ke sekolah nanti deh. Jadi itulah antara berita yang baik ya untuk insan yang bergelar ibu dan bapa ya. Sebab muka setiap tahun memang kita tahu apabila dah anak-anak masuk ke sekolah tu banyaklah benda nak kena belikan juga dah. Jadi baiklah, kita terima pula kiriman ucapan daripada sahabat kita ni, daripada siapa ni. Selamat malam buat Jimmy. Moga Jimmy sihat-sihat semua, ceria semua, amin. Jadi malam ni kita nak buat ucapan selamat malam buat Abang Mat Besuk, Fazul, Kak Su Bacok, Kak Ma Melok Lo, Kak Yah, Kak Semah, dan juga tanyanya make malik belaka doktor. Cantu ucapannya, mudah saja ya. Jadi itu dia ucapan daripada Tok Yi kita ya. Tok Yi kita tengah kerja lagi sekarang ni, 12 tengah malam nanti bawa balik katanya. Ya Tok Yi, terima kasih. Sama petugas juga Tok Yi dan juga sahabat-sahabat pendengar kita, tak kira di mana jua anda berada ya. Jadi selain dulu lagu ni permintaan Tok Yi, Photograph. Tak kisah lagu apa dia kata, luka seribu rindu. Tujukan khas kepada semua yang mengenali dirinya dan juga kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM ada semua.

Jadi itu dah luka apa lagunya, lagu daripada Photograph tadi ya, lama tak dengar katanya ya. Luka seribu rindu untuk anda. Jadi dalam hidup ni kita sentiasa mengharapkan orang yang sayangi, yang kita sayangi ya, berada dalam keadaan selamat dan juga sejahtera ya. Jadi sebab itulah mengambil berat dan juga saling mengingati satu sama lain adalah satu bentuk kasih sayang. Jadi bercakap berkenaan dengan keselamatan ya saudara, NADMA menggalakkan masyarakat supaya bersedia lebih awal untuk menghadapi bencana, khususnya menjelang musim tengkujuh. Kalau di Kelantan, pusat pemindahan sementara telah pun dikenal pasti di setiap jajahan sebagai persediaan untuk menghadapi kemungkinan banjir. Jadi sedikitlah untuk kita selitkan untuk info kita bersama jugalah. Jadi kita teruskan pula dengan terima permintaan pula daripada sahabat kita nama Syafiq. Syafiq Tanjung Cak Rimau ya. Jadi tunjukkan lagu katanya khas buat semua yang mengenali dirinya. Semoga semuanya sentiasa sihat dalam lindungannya. Inilah dia, Everlasting Love, Gerald Joling. Selamat mendengar Kelantan FM.

Ya, Gerald Joling, Everlasting Love. Jadi sahabat kita, dalam hidup ni ada kalanya kita tersilap langkah ya. Namun jangan sampai kita berbangga dengan perkara yang boleh merosakkan diri kita sendiri ya, ataupun menyakiti orang lain. Nah, contohnya, oh baru tahu inilah perangai kita. Apa tahu yang tu tak kena tu. Jadi kalau kita sedar ada sesuatu yang tak baik lah, ubatnya ialah mengaku kesilapan. Itulah ubatnya. Berani berubah dan juga berusaha membaiki dirilah. Jadi ingat, maruah seseorang itu bukanlah pada kesilapannya tetapi kepada kesungguhannya untuk menjadi lebih baik ya. Jadi masih lagi bertemankan Jimmy, 8.32 minit malam pada ketika ini, dan kita terima satu pula kiriman istimewa daripada Nur Ain Zurina binti Zainuddin dari Kampung Lubuk, Cekok, Pasir Mas, Kelantan ya. Jadi ucapan ini tujukan khas buat mama tersayang Rosila Wati binti Musa yang bertugas di Majlis Daerah Pasir Mas, buat abah yang disayangi kakak Nur Alisa Zahira serta mak saudara Robiah dan suaminya Johari yang berada di Tumpah, dan tidak lupa juga Faizal yang berada di rumah dan sedang mendengar Radio Kelantan FM tu. Semoga semua yang dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Daripada Nur Ain Zurina, khas buat semua yang diraikan ya. Lagu ni pilihannya tunjukkan kepada semua yang mendalami dirinya ya. X-ray mekar di jiwa. Selamat mendengar semua ya.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta ringgit, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Rina Niki. Saya Mac Klater. Jadi jom kita pakak dengar Klater FM, penuhi citarasa anda.
2: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
3: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
2: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
3: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
2: Eh, tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
3: Oh, lega lah kalau gitu kak.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Rina Niki. Saya Mac Klater. Jadi, jom kita pakak dengar Klater FM, penuhi citarasa anda.
0: Ya, penuhi citarasa anda. Ya. Jadi, itulah tadi, awal tadi, lagu Mekar di Jiwa oleh X-Ray. Jadi, dalam hidup ni, saudara, setiap hubungan memerlukan kejujuran, kepercayaan dan juga saling menghargai. Jangan sampai kita terlalu ego untuk mempertahankan diri kita hingga kita lupa untuk menjaga hati-hati orang-orang yang kita sayangi ataupun sayang-sayang kita lah. Ataupun orang-orang yang kerja dengan kita. Kadang-kadang mengalah bukan bermakna kita kalah, ya. Tetapi kita memilih untuk menjaga hubungan yang lebih berharga. Dapat pahala juga, kan? Jadi, kita teruskan pula dengan sajian lagu seterusnya. Ya, lagu yang cukup bermakna untuk semua. Dua Jiwa, Satu Hati oleh Legacy. Buat semua yang sedang mendengar Radio Kelantan FM lor ni, yang sedang menikmati lagu, suka lagu macam ni, ya. Yang saya kisah masa bercinta dulu, masa tengah katil basikal, kan.

Ya, Macy Gray ya. Dalam hidup ni kenangan datang silih berganti. Ada yang menggembirakan, ada yang mengajar kita tentang kehilangan. Ya.

0: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jadi dalam hidup ni ya saudara, masa terus berjalan tetapi ada kenangan yang tetap tersimpan ya dalam ingatan. Ada yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang membuat mengajar kita arti kehidupan ya. Apapun, setiap kenangan ada ceritanya tersendiri. Apapun, kita teruskan dengan lagu Bila Diburu Kenangan Samudra.

kadang-kadang bukan mudah ya untuk kita menerima kehilangan. Apatah lagi apabila kita masih menyimpan harapan. Namun, hidup mengajar kita untuk terus kuat walaupun tidak semua yang kita impikan menjadi kenyataan. Ya, apapun, semoga kita semua diberi kekuatan hati untuk kita menghadapi setiap setiap ujian dan juga ketabahan untuk meneruskan kehidupan dan juga perjalanan hidup kita dah. Jadi apapun, saya mohon undur diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa semula ya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kerana setia di Kelantan FM bersama dengan Jimmy. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

Yeah, against us all odds, ya. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan yang sedang kita, ujian kita yang kita sedang lalui sekarang ni. Jadi sekali lagi, assalamualaikum, selamat malam semua.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

0: FM, jeligo terasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini. Ahmad Rosi, saya mencekok cerita kita ke Kelantan edisi hari Ahad 11 Oktober 2026 bersama dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Bertemu dengan Nazidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam seperti biasalah setiap hari Ahad malam Isnin. Kita bersama di ruangan ataupun di segmen Cekok Cerita Kita ke Kelantan. Apapun terima kasih yang setia menemani, yang setia dengarkan kami. Ada yang dengarkan menerusi RTM Klik dan juga ada yang dengarkan menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan oleh jabatan kita. Okey. Baik, alhamdulillah tadi dah selesai dah bersama dengan Sir Jimmy yang temani anda menerusi segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Namun giliran saya pula untuk bertugas bertemankan anda. Okey, 9 hingga 12 malam macam biasalah kita layan lagu-lagu ada carta malam ini, carta hit 10 Kelantan FM. Ada 10 lagu yang dipertandingkan. Walaupun urat masih lagi terik ataupun tulang masih lagi rasa sengal dengan yang mana sambutan hari Sukan Negara yang disambut pada pagi tadi bersama dengan tim Kelantan FM yang bermula di bawah bukit Bukit Panau bersempadan dengan Tanah Merah. Okey, dan alhamdulillah berjayalah naik dan juga turun di Bukit Panau. Jadi detik sejarah juga untuk kami, tim Kelantan FM yang berjaya, yang menjayakan memanjat bukit yang begitu tinggi juga. Okey, sebenarnya dengan sambutan Hari Sukan Negara. Baik, jom kita nak teruskan dengan lagu ataupun ni berkaitan dengan Hit 10.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ya, jangan lupa untuk anda undi lagu-lagu kesukaan anda dan minggu ini adalah minggu keputusannya. Setiap minggu anda boleh undi. Okey, baik, jom kita nak teruskan di tangga yang ke-10 minggu ini. Tiada penyingkiran dan juga tiada pencalonan baru. Kita teruskan keputusan. Di tangga ke-10, persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Dan seterusnya di tangga ke-9, lagu persembahan daripada Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

0: apa haji dengan Cak Na Travel kau mau mula? Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-614.

0: Ya, yeah, itu dia Nolela Haziq Rosbi. 9.34 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Masih lagi bersama di ruangan Hit 10 Kelantan FM. Ada 6 lagi lagu yang saya akan umumkan. Siapakah yang berada di tangga yang teratas? Nantikan seketika nanti. Okey, baik, jom kita nak teruskan. Di tangga ke-6, persembahan daripada Nuha Bahrain X Mimpi Malam-Malam. Dan juga di tangga ke-5, Dua Rasa Satu Hati, nyanyian lagu daripada Baby Acha dan juga Azara Band.
1: Tangga ke-6.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Tangga kelima.

0: Ini dia Baby Echa dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, di tangga yang kelima. Ada empat lagi lagu yang saya nak umumkan, lagu persembahan daripada siapa ni? Di tangga keempat daripada Afiq Sazwan dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Di tangga yang ketiga, Rencong Kepak Kepuk dan juga Rencong Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga keempat.

Acu tengok ke ikan ni, ada ke jiran-jiran kita yang ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka yang tinggal di sekeliling kita. Tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa yang tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada kamu, jemi tabligh yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

0: Ini dia Rencong, lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza di tangga yang ketiga. Di tangga kedua dan juga tangga pertama, siapa agaknya? Tapi bagi clue lah sikit lagu di tangga teratas ni semuanya lagu wanita. Di tangga keempat tadi je, lagu daripada Afiq Sazwan, Kepak-kepuk tadi, okay? Baik, terima kasih untuk anda yang setia lagi masih bersama dengan kami. Dan sekarang ini saya masih lagi menonton di saluran TV2 Kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung di Arena Gemilang, Detar Putra Unimas, Kuching, Sarawak. Boleh menonton secara live sekarang ini. Dan insyaAllah lah pukul 11 nanti, selepas selesai ini kita akan hubungi peserta dari Kelantan, Cik Asnul Hassan, yang akan ke udara seketika nanti, okay? Baik, jom kita nak teruskan di tangga yang kedua. Lagu persembahan daripada Wani Carey dengan lagunya Pulang. Dan juga juaranya untuk malam ini, persembahan daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Tahniah kita ucapkan.
1: Tangga kedua.

0: Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongan dan dia bui sumbangan tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu ada mutu buat molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangan daripada orang ramai tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.
1: Juara Hit 10.

0: Tahukah anda?
1: Telefon pertama di dunia dicipta oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ciptaan ini mengubah cara manusia berkomunikasi buat selama-lamanya. Sebelum wujudnya telefon, mesej hanya boleh disampaikan melalui surat atau telegraf yang mengambil masa lebih lama. Walau bagaimanapun, sejarah telefon turut menjadi perdebatan kerana beberapa pencipta lain, termasuk Antonio Meucci, dikatakan telah menghasilkan prototip alat komunikasi suara lebih awal. Namun, Bell merupakan individu yang berjaya mengkomersialkan teknologi tersebut. Daripada telefon berkabel pada abad ke-19, teknologi kini berkembang menjadi telefon pintar yang membolehkan kita bukan sahaja bercakap, malah menghantar mesej, mengambil gambar dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia hanya melalui sentuhan jari.

Ini jadi persembahan daripada Fahri Turbo dan juga Adam ZVP, adik baju biru. Cantik manis orangnya. Yang pakai baju biru tu mungkin senyum lah tu eh. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua di masih lagi bersama dengan kami di Kelate FM bersama dengan ZD malam ini. Ada 2 jam lagi kita teman berteman. Edisi hari Ahad 11 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Adam tak tadi ada satu kemalangan maut yang berlaku di Gua Musang. Berita sedih juga eh, yang mana seorang ibu dan juga bayinya maut dalam kemalangan ngeri di Gua Musang. Itulah yang mana kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai, di dekat dengan rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Paluh 3 pada petang tadilah. Kemalangan membabitkan 3 kereta jenis Prodo MIV dan juga sebuah motosikal jenis Yamaha Modenas dengan keseluruhan 9 mangsa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang pihaknya menerima panggilan tentang kejadian yang berlaku pada pukul 5.10 petang tadilah. Dan setiba di lokasi kami, pihak dapati 2 mangsa iaitu seorang ibu dan juga bayi perempuan meninggal dunia manakala seorang pemandu Prodo MIV tersepit. Selain 2 maut, 7 mangsa cedera dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM. Okey, apapun ucapan salam takziah lah untuk keluarga mangsa yang terlibat. Dan juga boleh dikatakan setiap hari ada saja kemalangan yang berlaku, walaupun bukan di Kelantan, ada juga yang berlaku di luar Kelantan eh, Terengganu, Pahang. Setiap hari ada saja dan juga setiap masa berlakunya kemalangan. Ada kemalangan kecil, ada juga kemalangan yang melibatkan kemalangan yang besar lah. Okey, apapun untuk anda semua yang memandu, hati-hati memandu ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lalai dan juga jangan sentiasa main telefon ketika memandu. Walaupun apa sahaja aktiviti ketika memandu tu, hilang fokus. Fokus kepada pemanduan sahaja. Cuba fikirkan masa depan kita, nyawa kita, nyawa hanya satu sahaja, tidak boleh dibeli mana-mana. Okay, baik, jom kita nak teruskan dengan lagu persembahan daripada Carefree, Rindu Bayangan. Dan seterusnya ada lagu Hindustan saya nak belanja untuk anda malam ini. Lagu daripada Udit Narayan dan juga Alkaya Nik, Dil Me Dat Sa Jagahe. Terus layan bersama dengan kami di Kelantan FM, Cita Kita Ke Kelantan.

Pagi dari Elris dan juga Ida Izrin. Jangan curi adik saya. Macam-macam lagu Kelantan lah ni. Apapun terima kasih dan juga untuk anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Lagu di negeri Kelantan ni sebenarnya satu keistimewaan juga. Keunikan yang ada di negeri Kelantan ni tak ada di negeri-negeri lain. Negeri lain dia juga lagu daerah-daerah. Tapi lagu Kelantan ni dia unik sikit, dia boleh campur-campur. Lagu dekir barat, lagu daerah. Dia berbeza sebenarnya. Okey. Ada yang kata lagu daerah ni adalah lagu dekir barat ke? Tidak. Lagu dekir-dekir lah. Kalau dekir lagu daerah, dekir moden tu lain pula ceritanya. Okey, jadi apa pun teruskan berkarya untuk penggiat seni negeri Kelantan. Masing-masing ada idea, masing-masing ada apa ni, kreativiti masing-masing dengan ulasan lagu, dengan lirik lagu yang dicipta. Dan juga syarikat rakaman yang sentiasa membantu mempromosikan lagu-lagu anda. Okey, baik. Tadi cuaca macam mana? Cuaca di tempat anda macam mana? Okey ke tidak? Ada yang turun hujan? Ada yang kawasannya tidak? Dan tadi rasanya dah dua kaca ini pun dah hujan rasanya. Saya tak sempat lagi melihat di tingkap jendela Kelantan FM ni. Rasanya dah turun hujan lah kot. Ada setengah tempat tu dah hujan lebat. Ada yang belum, ada yang tak hujan lagi. Tapi Alhamdulillah lah kerana hujan turun pada malam ini, mungkin boleh mengurangkan lagi jumlah kadar pencemar udara IPU yang tidak sihat lah. Okay, jadi apapun kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda dan jaga kesihatan anda masing-masing. Musim jerebu ni kadang-kadang itu kita tak tahu, jerebu yang kita sedut setiap hari, oksigen yang kita sedut masuk ke dalam paru-paru kita, kita sedut sekali dengan habuk-habuk yang ada tu. Jadi kalau ada masa, pakailah pelitup muka. Kalau kalau tak nak pakai pun tak apa lagi. Cuma digalakkan je lah. Baik, info cuaca kalau ikutkan ramalan yang dikongsikan oleh Met Malaysia hari ini, malam ini memang dijangkakan hujan dan kalau esoknya pula pagi sama juga, pagi tak ada hujan, malam petang dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Ella, Ku Tahu Kau Rindu dan juga seterusnya sedetik lebih persembahan daripada Anwar Zain dan juga ada sikit sawak ya. Apa ceritanya? Kuasa viral. Jom kita dengarkan seketika.

Malas adalah perkataan orang yang rugi. Nak berjaya, kena usaha. Ingat, bukan senang tahu nak senang, nak susah. Memang senang. Hargailah karya atau bakat-bakat orang di sekeliling anda. Pesanan ini ikhlas daripada Rina Niki. Istimewa, istimewa. Untuk pendengar Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Gunung Goyak sekini, ini rana. Kedah tu ke, orang malam, orang perlu pernah aku nak tunggu bagi satu pada ke nirana. Mula pergi beli gapo, cik uji. Ginilah, aku nak pergi teh lah, orang duduk soho ke. Aku nak pergi beli juga lah, aku nak pergi kemung.

Putera, Nirana, kalau ke aku lagi kedamu dah, aku dengar orang royak kata, orang ramah tu ya aku giyu. Lepas tu lagu mana cuci mu makan, sedak kodok cuci. Sedak cara gitu lah, saya nak sedak sama mana nasi gula. Tapi aku nak tanya mu ya, sahur tu sahur ku mana kata makan ni sedak.

0: Pula pula. Kenapa dia saing? Kenapa dia saing? Dah cakap ayah tinggi mana tak tengok ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Kita dia cincin belah rotek persembahan daripada Noli. Noli Kelantan kot 10.30 minit malam. Cerita kita okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi lah ni. Dan cerita pasal cincin ni mungkin hari semalam viral juga, yang mana Bella dan juga Syed Sariq dah pun apa ni, selesai diijab kabulkan. Alhamdulillah. Sama juga mungkin ada yang dalam perancangan ataupun minggu ni, dah tak lama dah Zidi, 4-5 hari lagi menghitung hari untuk apa ni, ijab

dan kabul. Ada yang nak menerima menantu, ada yang baru saja nak terima calon suami, ada yang nak terima calon isteri. Jadi apa pun, yelah, kita faham apabila nak buat persediaan majlis perkahwinan ni bukannya cukup, bukannya mudah . Pastinya ada cara-cara tertentu, perbincangan antara kedua-dua belah pihak. Perancangan itu, perancangan ini, kira bajet pula berapa, perlu waktu baik ni. Nak order catering ke ataupun nak masuk sendiri ke. Lepas tu nak booking juga pelamin, pakaian pengantin, videographer, fotografer ke semuanya. DJ, MC pun kena masukkan dalam bajet juga tau. Okay, untuk menjalankan ataupun nak memastikan kelancaran majlis anda tu sebaik-baiknya. Kadang-kadang tu kalau tak ada MC semasa majlis berlangsung, contohnya dekat dewan lah, kadang-kadang tu jadi janggal juga . Ada setengah tu dia tak suka pakai MC, hanya pasang lagu je. Tak kisahlah, yang pastinya kita doakanlah semoga majlis anda akan dipermudahkan, okay? Dan dijauhkan dari perkara-perkara yang tak diingini. InsyaAllah doakan juga hubungan yang dibina, dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh mereka. Okey, kalau ada liku-liku kehidupan, ada ujian yang dihadapi dalam rumah tangga ni, biasalah. Kadang-kadang sedangkan lidah lagi tergigit. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan ni cerita pasal lagu Backwash juga ni. Nur Aniza Idris, Salam Kaut. Okey, ada lagi sekarang ni . Salam Kaut. Ada setengah hari bagi sedekah. Dulu ngeleh, lah ni hari bagi sedekah je, insyaAllah. Ni pakai rezeki pengantin tu. Seterusnya, persembahan nanti Aris Kapila dan juga Ida Izrin, Lelaki Malah Kejar. Jangan salah pilih suami . Terus layan di Cerita Kita Orang Kelantan.

Itu dia lagu persembahan daripada Aris Kapila dan juga Ida Izrin, Telaki Malaki Jauh. Ha, itulah, jangan pilih salah suami eh. Ha, suami malas kerja, kenapa? Cukup sifat, badan pun cergas, sehat je, tapi duduk rumah sahaja, tunggu bini kerja, tunggu bini masak, tunggu bini bagi makan. Okay, kalau macam tu nanya abang-abang kita cubalah cari kerja eh. Tak kira kerja apa sekalipun, asalkan ada sumber pendapatan untuk sara keluarga. Baik, sambil-sambil cerita pasal Sarah ni, Sarah yang mana penerima STR dapat Sarah sehingga RM1,800 setahun pada 2027. Alhamdulillah. Yang mana diumumkan bahawa ni Belanjawan 2027, semua penerima sumbangan Tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Sarah, asas rahmah Sarah sehingga 150 sebulan ataupun maksimumnya 1,800 setahun pada 2027. Okey. Yang mana 18 tahun ke atas akan menerima Sarah Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 merdeka nanti. Pemberian dua kali Sarah Madani dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuklah golongan M40. Penduduktukan STR Sarah 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion. Penggunaan diperluas ke 216 pasar tani farma dan juga 15,000 premis rakan niaga. Alhamdulillah, gunakan sebaik yang mungkin. Yang mana penerima Sarah tu beli benda-benda yang berfaedah, beli makanan untuk dapur anda, jangan beli perkara-perkara yang tak guna ataupun kalau tak guna, kalau tak gunalah maksudnya dia ni orang yang mampu, tak guna pun duit Sarah tu. Cuba kalau beli barang-barang tu, kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan, lagi baik eh. Okay, selalunya data-data akan diambil buat mereka yang kurang berkemampuan lah selalunya eh. IC, nombor IC tu akan dikesan oleh pihak inilah lembaga hasil. Dan insyaAllah akan disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ha, begitu. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Rosa atas nama cinta. Dan seketika kita ikuti kecek kira belanjawan gaji minimum 2027. Jom kita dengarkan dulu di Kelantan FM.

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
1: Kecek Kia, Belanjawan 2027.
2: Ye, ye, ye. Berasa semangat nak pergi hijau lepas dengar pembetangi Belanjawan 2027. Huh? Sebabnya, gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah.
3: Yippee!
2: Terima kasihlah Kerajaan Madani. Sukanya.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: saya Amin Masdi. Dengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Ada semua. Sebentar lagi pukul 11 kita ikuti berita utama dari kembali. Selepas itu untuk kita teman-teman menerusi lagu-lagu 90-an, ada lagu 80-an untuk kita layan pada malam ini. Okey, di jam terakhir nanti. Okey, dan seterusnya kita nak berhibur lagi bersama dengan Faris Endoro. This is Pantai Timur untuk anda Kelantan FM.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah ku kita.
1: Baik, cerita kita ke Kelantan kembali bersama dengan Zidi malam ini untuk jam yang terakhir di Kelantan FM, Rentak Kenangan. Edisi hari Ahad 11 Oktober 2026. Alhamdulillah, masih lagi kita dapat bersama, dapat dengarkan kami di Kelantan FM. Ada yang dengarkan menerusi frekuensi kami lah 102.9 yang berada di sekitar Kota Baru. Ataupun anda juga yang dah muat turun aplikasi RTM Click yang dengarkan dari jauh, yang memantau siaran kami. Apa pun, terima kasih juga ya. Baik, untuk jam yang terakhir ni kita layan lagu-lagu 90-an dan insyaAllah kita nak try juga, cuba juga untuk apa ni, panggilan berkenaan dengan kemuncak bintang P. Ramlee bersama dengan peserta dari Kelantan. InsyaAllah sekejap lagi saya akan telefon dia untuk kita ketahulah, bercerita sedikit macam mana perjalanan pertandingan pada malam ini. Okay, jadi sebelum tu kita layan dulu lagu persembahan daripada Dato' Nash dan juga Shanti Rin, Tiada Lagi Kidungmu.

0: Baik, demikian bersama daripada Dato' Siti Nurhaliza. Demi kasih sayang. Dan seketika kita nak bersama dengan peserta wakil Kelantan lah yang menyertai pengemuncak Bintang Piramli pada malam ini di saluran TV2 tadi. Yang sempat tengok, terima kasih. Dan sekarang kita nak bersama dengan Cik Hasnul Hassan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, jadi sebelum tu ucapan tahniahlah untuk Cik Hasnul mewakili Pantai Timur yang ke apa ni berlangsung di Kuching, Sarawak. Jadi macam mana perasaannya pada malam ini dan juga mungkin boleh cerita sikit perjalanan sepanjang pertandingan berlangsung pada malam ini, silakan.
1: Okey, sepanjang perjalanan kita sampai ke sini ke di Bumi Kenalang ni, di Sarawak ni. Kita katakan banyak yang kenangan-kenangan yang kita boleh simpan dalam seminggu kita berkampung di sini. Okay. Alhamdulillah banyak pengalaman yang kita dapat kat sini. Mm-hmm. Tetapi malam ni boleh katakan perjalanan yang kita katakan mempersembahan pada malam ni lah untuk pertandingan kemuncak Bintang Piramli ini. Yeah. Saya hanya dapat membawa pulang tempat yang keempat.
0: Alhamdulillah. Tanya.
1: Terima kasih. Okay.
0: Jadi penghargaannya untuk siapa tu yang sentiasa menjadi tulang belakang kepada Cik Hasnul ni?
1: Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pertama sekali kepada pihak negeri Sarawak yang banyak terus membantu dan menjaga kita lah daripada mula sampai sini sehingga ke sekarang.
0: Okay.
1: Dan juga yang paling penting sekali saya ucapkan juga terima kasih kepada Kelantan FM yang sentiasa bertanyakan khabar saya di sini.
0: Yeah, alhamdulillah. Okay, jadi tiada noktah untuk malam ini sebenarnya. InsyaAllah akan ada lagi perjalanan.
1: InsyaAllah ada lagi. Perjalanan kita masih panjang lagi.
0: Betul. Cabaran yang perlu dihadapilah Cik Hasnul sendiri nanti.
1: Okay.
0: Apapun mungkin Cik Hasnul akan melatih hari pelapis-pelapis baru untuk di bawah Cik Hasnul nanti.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay. Baik, apapun terima kasih Cik Hasnul. InsyaAllah kita jumpa mata nanti. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baik, itu dia kita bersama dengan Cik Hasnul Hassan yang merupakan peserta mewakili negeri Kelantan kemuncak Bintang Piramli sebentar tadi. Dah pun selesai. Alright, jadi apa pun tahniah kita ucapkan. Baik, jom kita nak berhibur dengan lagu Tan Sri Piramli dengan lagunya Tidurlah Permaisuri Kelantan FM.

0: Kecek Kia, Belanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah penipala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS support kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Okey tu gak tak ada rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jiran-jiran kita hok ditimpa musibah. Jiran adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sana ikhlas daripada amu jemi tabliye yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

Demikian Luna Maya, Wulan Merindu, 11.39 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Masih lagi setia bersama dengan kami. Dan terima kasih yang masih lagi setia juga yang dah follow TikTok kami Kelantan FM. Dan mungkin ada yang sedang termenung memikirkan sesuatu ataupun sedang termenung tentang menghadapi dengan pelbagai ujian, pelbagai masalah. Namun kena ingat sentiasa, kita bukan bersendirian. Sebabnya ada yang memerhati kita, ada yang bersama dengan kita sentiasa, tapi kita tak nampak. Hanya Allah yang esa. Okey, jadi kalau ada masalah, ada apa-apa saja yang mungkin tersemat di hati yang sukar untuk diluahkan, hanya kiriman doa, insyaAllah hidup anda akan dipermudahkan, hidup anda akan tenang sentiasa. Okey, dan buat mereka yang sedang mencari jodoh, mungkin ada yang sunyi ketika ni. Ada, saya tahu ramai juga yang sedang mencari jodoh. Jadi tolonglah cari seorang untuk mencari pasangan hidup. Kadang-kadang tu susah juga nak cari, bukannya mudah Sebabnya nak cari pelbagai dengan apa ni, ciri-ciri yang kita nak. Kaya tu nombor 2, nombor 3 dah. Cuma ciri-ciri yang paling utama adalah sifatnya, sifatnya yang macam mana. Okey, sifat yang baik dan juga seseorang yang boleh memberikan sebuah kebahagiaan ataupun seseorang yang ikhlas. Itulah yang paling penting sekali, yang paling utama. Nombor 2 dan seterusnya, anda nilailah macam mana. Okay? Kalau dah jumpa dengan seseorang yang dah cukup dengan apa yang anda inginkan, cubalah berjuang untuk ke arah ke hubungan yang lebih halal, lebih hubungan yang halal, insyaAllah. Baik, sekarang dah 9.41, kita nak layan lagi lagu persembahan daripada Mama Aziz, Salju di Danau Rindu, untuk hiburan. Dan juga selepas ini, Ziana Zin, kekal Kelantan FM.

0: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
1: Pok gapo pula?
0: Tempat lepok nyamuk.
1: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
0: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
1: Ha, senih je. Adik beresor dah cuci bekah hok air takong. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ini Zainal Zain kekal 11.49 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Saya boleh sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Dan terima kasihlah yang layan lagu-lagu yang saya siarkan malam ini. Terima kasih yang kena dengan jiwa, yang tak kena dengan jiwa, minta maaf lah ya. Okey, kalau yang kena dengan jiwa, alhamdulillah. Baik, apapun jaga diri anda masing-masing. Sebabnya sekarang ni musim jerubu. Okey, dan juga di mana kita berada sekalipun, pastikan sentiasalah jaga keselamatan anda, terutamanya di jalan raya, okay? Ataupun di tempat kerja yang berisiko, kerja-kerja yang berisiko yang menghadapi pelbagai apa ni, benda-benda yang bahaya, contohnya barangan elektrik ke ataupun apa-apa saja yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita. Jadi sentiasalah hati-hati. Kadang-kadang tu kena fikir juga dekat orang rumah, orang yang berada dekat rumah, anak, isteri, keluarga yang tercinta. Demi mencari rezeki, demi mencari sesuap nasi, sanggup melakukan apa saja demi mereka yang tercinta. Dan saya nak mengundur diri terlebih dahulu, minta maaf. Salam kasih, salam sayang untuk anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa. Waktunya pukul 6 hingga 9 malam di Semen Selekta pada hari Selasa nanti, okey? Dan lagu penutup untuk malam ini. Dan selepas nanti, ada Ruangan Satapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu persembahan daripada Samudra, Bila Diri, Bila Diburu Kenangan untuk anda semua. Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye-bye.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم، وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan berteman, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mat Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh, Selangor, di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, di Seremban dan juga Jerebu, Sarawak, di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum, kena tengok selalu portal berita RTM, nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasmida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, sama bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi. Kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma, Sekota Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya?
Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok eh, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Launus dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zira Fira, Jajah 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza Riza, Masania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kemari Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifa Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Bit Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Paribunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azlin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Lagi tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preti Zinta dan juga Rani Mugerji. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau. Sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak Inberger Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun of SLGB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklumlah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Iklim dengan patah ranting di Jerman usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan. Ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan. Untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan. Pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300,000 penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik. Termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya? Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU. Tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang pelaksanaan peruntukan itu. Sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fah, Kuala Terengganu, Kupu-Kupu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lorihi, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya pun nama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM. Nah,

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah. Rebi 78, ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah, Syahrul 36, Siti Orange, Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Cerantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Game Buruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Stainya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

bersama. Komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan. Kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul. Ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu-gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan. Yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri sama pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet Double YY, Mama Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kakna, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohaya Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gigi Berhantu. Kerana Nasional Gigi Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gigi Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Azam Dungun, kemudian Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta, kan? Itulah hakikat dia, pertemuan, perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah secara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita, kan? Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya, eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu, kan? Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang, tak apa. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Nah, begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, Pak Su Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza, ada Mitz 1981. Saya baru hadir, bang. Okay, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi, kan? Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an, kan? Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan, tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hatu sampai pukul 6 pagi.

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sons of Adam. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM. Juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini. Layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga. Ada Idah dari Kota Marudu, Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu, Comel, ada Wati, Bakawali, Ju, Ati, Arah 77, Noliana, Yongle, Encik Daun, siapa lagi? Noliana, Nodin, Ina, Hayati, Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-samalah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Roka sehingga 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ibu berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Pagi, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazliza Baha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat office tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang kata lah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, ku kira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi, Johor Baru Johor 5.41 minit pagi, Bandar Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi, Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Hal maklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, setia sedia hati.

bagi jiran Islam, sesama Islam tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum ut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang, gilalah. Rumah kita seorang tak apalah. Tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Lepas tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran. Mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran. Membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran. Membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, assalamualaikum. Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Habis lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Insya Allah lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, dan salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri-geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau mau contoh baca rumah ustaz tu, jiran. Adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah. Tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik. Kita orang soleh. Minta izin. Jangan duk main. Tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan. Duk main okey. Kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya. Belakang rumah tu. Longkang. Tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata, tu kawasan aku. Siapa kau ujur, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab. Tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu. Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran. Yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan mah tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada preh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Preh. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga tahu udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahumma

Just dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 12 Oktober 2026 bersama dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan menemani anda dengan Liz dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.49 pagi, zon 2 5.51 pagi dan zon besut 5.47 pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Islam.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama dengan saya Dr. Izhar dalam Nidaul Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, satu perkara yang saya nak kongsi pada hari ini berkaitan tentang sedekah. Ramai orang dia kata sedekah, masa kaya lah kita sedekah. Ada pula yang kata bila duit banyak dah senang sikit barulah kita sedekah. Tuan-tuan, sedekah ini bukan untuk orang yang kaya saja. Zakat betul, zakat untuk orang yang kaya. Tetapi sedekah, orang kaya boleh sedekah, orang miskin pun boleh sedekah. Ada pula yang tanya, ustaz macam mana pula ni? Orang miskin sedekah macam mana ustaz? Duit tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu kepada orang lain tu sedekah, tak keluar duit pun dah dapat sedekah. Kita sedekah sampai senang. Kadang-kadang dengan senyuman kita boleh dapat kawan-kawan yang baik-baik. Itu kan kesenangan. Dengan senyuman kita boleh dapat projek bagi orang yang bisnes. Senyuman menyebabkan orang suka nak bagi projek kat dia. Kan sedekah tu. Kadang-kadang disebabkan senyuman kita yang manis itu, dengan kemampuan kita, dengan kita punya kelayakan kita, menyebabkan kita mudah naik pangkat Allah Rabbi. Hanya dengan senyuman. Sebab senyuman itu adalah sedekah. Walaupun tak keluar satu sen pun daripada poket kita. Jadi maknanya sedekah itu mudah. Yang kedua, imatatul adha an tariqi sadaqah. Buang sampah, jumpa sampah tepi jalan, bersihkan laluan-laluan orang. Masya Allah, satu sedekah. Allah murahkan rezeki kita. Sebab apa? Kita mudahkan orang, kita mudahkan urusan orang, kita mudahkan laluan-laluan orang, kita bersihkan kawasan orang nak lalu. Allahu Akbar. Mudahnya dapat pahala. Apatah lagi kita bersedekah dengan wang ringgit. Lagi-lagilah Allah akan buka pintu rezeki kita. In tumfaq yumfaq alaik aw kama qala, kata Nabi SAW. Bila kau infak, bila kau memberi, bila kau bersedekah, Allah akan bagi balik. Cuma bagi balik tu macam mana? Adakah Allah akan bagi balik dengan bentuk duit? Ada yang Allah bagi dalam bentuk wang ringgit. Ada yang Allah bagi dalam bentuk projek. Ada yang Allah bagi dalam bentuk kebahagiaan. Ada yang Allah bagi kesenangan anak-anak. Mak bapak dia tak dapat kekayaan pun, tapi anak-anak tu Allah buka. Mudah pula dapat kerja anak-anak ni lepas belajar. Mudah pula anak-anak ni berniaga. Mudah pula anak-anak ni berjaya dalam hidup. Sebab apa? Mak bapak suka bersedekah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita lupa untuk bersedekah. Kerana dengan bersedekah itulah akan membuka rezeki kepada kita, akan memberikan kesenangan kepada kita, yang mana kesenangan itu subjektif di sisi Allah Azza wa Jalla. Salam sayang daripada saya, Dr. Izhar.
0: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Jeli 90.0 Rantan FM.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Hey, semestinya lah ada sokmo. Apa khabar semua geng-geng Gu Pagi? Easy kembali. Hai.
2: Selamat pagi semua untuk Gu Pagi di sehari inilah. Hari ni is dah pun 12 bulan 10.
1: Ya, Isnin.
2: 12 Oktober lah.
1: Adik. Satu Jamadil Awal 1448. Dan untuk mereka semua yang sambut hari jadi hari ni, kita sama share ataupun berkongsi tarikh lahir yang sama, iaitu 12 Oktober. Happy birthday to
2: you.
1: Kalau hari tu birthday Liz, kalau kalau hari ni birthday Is
2: dia pula. Dia tikah tak jauh man. No,
1: tikah tak jauh. Syukur alhamdulillah. Kita punya birthday hari konti, jadi kita boleh kongsi hari jadi kita bersama dengan rakan-rakan Gu Pagi. Dan kita nak tengok jugalah apa khabar Gu Pagi kita hari ni. Jom kita tengok siapa ada di talian.
2: Yang nak berikan ucapan pagi. Inilah.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Hai. Awak jauhnya sayupnya.
3: Ya ke? Jauh ke?
1: Terasa
3: dekat.
2: Terasa dekat. Dekat tu dekat di hati lah.
1: Eh, awak tak nak nyanyi lagu birthday untuk saya ke?
2: Wish lah happy birthday.
3: Hari ni, happy birthday to you.
2: Salah tu. Happy birthday kat Cimah. Happy birthday.
1: Awak sebut apa happy day to you?
3: Happy bedel.
2: Bedel. Risau awak, kita bedel.
1: Awak nak bedel saya?
2: Okay. Adalah. Kau Melayu lah mudahnya.
1: Ya, terima kasih.
3: Amin.
1: Amin.
2: Okey, Kak Syimak, saya tanya kau ke berapa tahun?
1: Jangan.
3: Hari tu berapa tu? Hari jangan berapa?
1: Okey, ucapan untuk siapa hari ni?
2: Silakan Kak Syimak.
3: Selamat pagi pada Liz, pada E, selamat bertugas. Semoga dia adalah happy selalu.
2: Terima kasih.
3: Kepada Kak Lu pula condong. Terima kasih hari tu pergi sama Kak Lu, Kak Su dan Umi Abi Bangunu Kak Cik dah. Pada juga kawan Kak Cik Kak Ma tu. Dan Kak Su Baco, Kak Pas Meher, Kak Min, Cik Selabak, Pak Suli dan Mak Su. Dan juga Abang Hitupak. Dan pada Pak Lah, pada Pak Wajelo, Tok Hitupak. Terima kasih selalu sebut nama saya. Dan juga pada semualah peminat-peminat setia kata FN di mana saja mereka berada. Semoga happy-happy semuanya. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Okay.
2: Terima kasih Kak Syima.
1: Kita boleh tengok lagi siapa lagi yang ada di talian ni. Gerak lagi tu, tek-tek-tek tu. Hai, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Yo, selamat pagi ni yang kita ada Pok Meh.
1: Pok Meh?
4: Ya.
1: Pok Meh sehat pagi ni, Pok Meh?
4: Pome sehat. Jom ada temu janji di USA.
2: Okey, baik. Buat apa tu?
4: Pukul 9 lebih kurang.
2: Okey. Beres. Ucapannya lah, Pome.
4: Okey, terima kasih dua DJ kita tu. Saya utama sekali pada DJ kita berdua tu. Selamat bertugas dan semoga ceria semua. Dan kepada sahabat ni Kak Timah ke?
2: Iya.
4: Kak Timah tu. Dia kali boleh dia kak
2: Suka lah.
4: Jadi kita buat segar buat
2: Itulah.
1: Ya, muka dimah dia tu maulik benar lah.
4: Ya, dia lah. Okey, pada Pak Suli baca, Pak Ya, Kak Puso, Pak Mak, Besuk, apa ni. Poti Jabi. Ajar Kak Mak, apa, Jabi tu. Lepas tu pada Cik Yah kita morak tu. Kambung Kanak Kapu Gondel Cik Lu Fendi Boni Lebuk Buku Kak Su Baca apa ni Pulau Pinai tu
2: Abang Osman
4: Abang Osman Gobai pada Pak Jago Kio kepada Pak Sumi Puyata SMA tu. Daripada semua lah pagi ni Pemel doakan semua kita semua dari rumah Allah selalu tanya.
1: Baik.
4: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih Pok Meh. Baik, sambil-sambil tu boleh tak kita tengok dulu ucapan-ucapan di WhatsApp Kelantan FM ni. Kita ada Muhammad Faizul Rata Panjang. Dia kata, selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai, Abel Pak Beret 12, Pok Teh Jabi, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kala, Abel Lepasih Ho, Abel Mak Dusun Hijau, Pak Awe, Pok Jak Kok Kiok, Tok Yitu Pak, Osman Goodbye, Pok Suli Bacok. Habis dengan gitu
1: je. Okey, baik. Ini pula kita ada kiriman daripada Ida Muhammad dari Jetir. Ucapannya, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Buatkan dengan duo Islis.
0: Wow.
1: Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga semuanya sehat dan dipermudahkan segala urusan.
0: Aha, ni ada juga dari Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tuju pada Osman Goodbye Pulau Pinang. Abel Fadil Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mawar Ismail, Adni Osman Keluang Johor, Linda Sarawak. Ucapan selamat pagi semua pendengar Kelantan FM pada DJ pagi ni. Terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, baiklah Is.
0: Aha, kita berhibur dululah eh. Ya, kena berhibur hari ni. Dia tak boleh stres-stres.
1: Betul. Kena happy-happy je lah.
0: Kena happy-happy hari ni. Jom kita ada Jangan Kau Mimpi. Tak apa kita bermimpi, manalah tahu jadi kenyataan. Digu pagi.
1: Yuk kita belakang.
0: Hai.

0: Saya agak takut bunyi au-au-au tu. Masih lagi bersama dengan Izz dengan Liz Easy di Gugu Pagi. Dan kita tetap masih juga nak dengar juga khabar Gugu Pagi kita. Lagu mana keadaannya, bawa balik masjid ke ataupun sudah duduk di kedai makan pagi. Siapa dah ada di talian? Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Usman lah ni kan, duduk SM.
2: Selamat hari jari. Selamat hari jari. Semoga kekal abadi.
1: Kekal abadi.
0: Ya? Orang lain dah ke alam lain, saya tetap di bumi. Pak Usman, dah gosok gigi ke belum? Tadi masa nyanyi ada bau sikit-sikit.
2: Apa ni?
0: Dah gosok gigi ke belum? Tadi masa nyanyi ada bau sikit-sikit, Pak Usman. Okey, punchline tak sampai. Pak Usman, ucapan untuk siapa hari ni?
2: Okeylah, tak apa clear tadi, masak clear.
0: Itulah orang kata bangun awal mandi, Pak Usman.
2: Okeylah, terima kasih lah Liz. Semoga sihat selalu lah di konti. Juga Pak Awang dulu. Ajah Halidah, Rupiah Ahmad. Terima kasih Abang Fazli, Kamal Su juga, Faizul, Rantau Panjang, Pak Suli, Kak Su Bacuk. Kak Ya Jabik lah. Jaga Kak Mah Melu juga, Pak Ya, Pak Lang, Pak Mat Besud. Terima kasih lah Pak Jakub dan Pak Jakub dan
1: Ministeri
2: Ibu.
1: Okey.
0: Pak Usman. Pak Usman dengan saya ke? Ya Allah, Pak Usman.
2: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak sempat nak dengar
1: dia. Kita gelar timbul lah Pak Usman pagi ni. Tak apa. Okey, kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya.
0: Hai, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Kak Su.
0: Kak Su sihat pagi ni?
3: Sihat, Alhamdulillah. Hujan baru, surit-surit.
0: Lebat ke hujan bajuk, Kak Su?
3: Lebat juga. Baru surit tak ada. Sudah solat tu, surit lah. Tak ada lah.
0: Hujan rahmat lah hari ni kan?
3: Hujan rahmat, betul.
0: Okey, Kak Su ucapan untuk siapa hari ni?
3: Kak Su nak ucapan nak selamat. Kak Su nak ucap kepada Ila dulu. Selamat hari lahir. Semoga panjangkan umur, murahkan rezeki.
0: Amin.
3: Dan berbahagia sehingga akhir jannah.
0: Amin. Bukan kekal abadi ya Kak Su? Bukan kekal abadi.
3: Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Dua tu lah.
0: Yalah. Terima kasih Kak Su. Seterusnya.
3: Kak Su nak ucapkan selamat pagi kepada Opah Ditawan, Cikgu Dun, adik payah, adik bawah tu mungkin nak kita sekolah. Haji Kak Ya Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Cik Bola Fede Macai, Kak Cima Macai, Kak Ma Bede Melo, Kak Nuni Pos, Kak Cik Kak Ruh, Kak Cik Lisin, dan Pak Mak Su Umi Jawa, Pak Sudin yang Mok Su, dan kepada apa ni, Abai Usman Gukba, Pak Mesibu, Pak Jakob Piyok, dan semualah pendengar Kelata FM. Tak lupa juga pada Cik Usul Labok, Akademi Pendek, Kak Alung Pelacana, Umi Habibah Gunung. Itu saja, Li'i.
0: Assalamualaikum. Mungkin kita sambung balik baca ucapan ni dekat WhatsApp Kelantan FM. Kita ada Kak Sah. Selamat pagi Liz Is. Dari Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Pak Mak Perta, Pak Teh Jabi, Pak Ya, Kak Pah, Kak Ci Ipah, apa ni, Kak Cik IPD, Haji Halijah, Zul Alif dan Cik Yusuf, semula pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada kiriman daripada Umi Habibah. Panjang kirimannya. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz dan E sihat semua dalam menjalankan tugas. Umi di sini nak buat ucapan selamat pagi buat kenalan-kenalan Umi, Rubiah Ahmad Segamat, Haji Halijah, Kak Imah, Kak Hajah, Kak Ayah, Kak Su, Kak Nun, Ipah Tanjung Kala, Zul Alif, Pak Osman, Pak Teh, Abang Fadil, Tok E, Tupak. Dia buat semualah kenalan Umi yang tak sempat nak sebut nama. Semoga kalian semua sihat ceria di samping keluarga tersayang. Comel gambar.
0: Nasib baik dia bagi stiker kek sahaja sebab kita kat Sugar Walk. Jadi bagi stiker tak apa.
1: Terima kasih Umi.
0: Ni kita ada Kak Ha Petaling Jaya ni. Assalamualaikum untuk DJ-DJ yang bertugas. Selamat bertugas. Mak Teh, buat kuih cara. Kuih cara sedapnya. Anak bongsu nak balik dah tu. kata untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah.
1: Okey, baik. Dan seterusnya kita ada juga kiriman daripada Fendi Kenali. Fendi Macang.
0: Ya.
1: Yang ini ucapannya, salam sok pagi buat dua DJ dan juga warga kerja. Tanpa anda tak bunyilah radio, betul?
0: Benar sekali.
1: Dan tak lupa juga buat seluruh peminat setia Kelantan FM, tak kira di mana berada, dalam negeri baik di luar negeri, dengan ucapan sok pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu. Buat DJ Istu, selamat ulang tahun hari lahir. Semoga dalam lindungan Allah selalu hendaknya. Kelantan FM ada semua.
0: Siapa boleh buat ucapan pagi yang ringkas dan padat? Kita nak cari satu pemanggil yang boleh buat ucapan yang laju gitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Kita ada Pok Teh ni dari Jabi.
0: Pok Teh. You kena fast. Ucapan Pok Teh untuk hari ni.
4: Okey, terima kasih. Selamat. Pertama, selamat hari pada Pok Mat Besu, Kak Ayah Jabi. Pada Umpi Pak Gunung, Pok Ayah Kuruto. Kepada Ajimel Ibu. Baik, Zul datang panjang daripada semua yang mengenali report ini. Dan kepada East dan List, semoga happy-happy selalu di kata FN. Ku kita belakang ada semua.
0: Terima kasih
1: Pak Teh.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Jomlah kita berhibur dengan lagu birthday sebab meraikan kata pembuka tirai pagi ni dengan lagu birthday. Sebab apa, Liz? Malam maring, saya lepak dekat satu kedai market Bira Patah ni. Tiba-tiba dari belakang saya, orang kedai tu nyanyi lagu birthday. Saya terharulah. Ya Allah, sayang aku bawa aku mari sini hanya untuk meraikan birthday aku. Sekali kek tu menuju ke meja sebelah.
1: Orang lain ke pun ya?
0: Mujur aku tak bangun.
1: Guna harapan eh.
0: Mujur tak bangun menangis-nangis.
1: Baru nak berasa ni.
0: Lepas tu akak meja sebelah tu pun, dia pun builah dua slice kek ke kita. Sebab apa? Sebab jom tolong nyanyi kita.
1: Rasa terubat lah sikit.
0: Rasa terubat. Aduhai. Takpelah, jomlah kita ada Cikgu Sulizi nak nyanyi untuk Ease. Happy birthday, I love you. Good pagi.
1: Good kita belakang.

0: Kelantan FM.
1: Kecek Kio Belanjawai 2027.
2: Berasa semangat nak pergi Kijau lepas dengar pembentangan Belanjawai 2027. Sebabnya gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah. Terima kasihlah Kerajaan Madani, sukanya.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Masuk dan setiap Terengganu 107.1 Kelantan.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKO yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Dato' Sri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada hasil separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hadir bersama dengan Easy pagi ni.
2: Ya. Macam mana kita cuaca hari ni?
1: Alhamdulillah, nampaknya orin di luar sana kuning.
2: Itulah apalah maksud di sebalik orin itu.
1: Itu maksudnya matahari naik memancar lah tu.
2: Oh, iya ke? Memang orin eh. Orin is kalau matahari orin kan biasa senja.
1: Tidak juga is.
2: Tidak juga eh.
1: Sebab matahari ni dia memang warna dia lah. Kadang-kadang tunggu berwarna. Asalkan bukan tu warna biru. Warna apa? Tu bukan dia.
2: Kelabu. Menakutkan matahari
1: kelabu. Kelabu tu malih.
2: Tapi kalau untuk lebih soheh, kita tengoklah map Malaysia meramalkan kalau di Kelantan ni lagu mana. Katanya pagi ni tiada hujan. Tapi petir dengan malih, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
1: Okey, sebabnya kalau semalam pun kita boleh tengok juga yang mana tapi sebenarnya mari tadi daripada Macin nak mari ke Kota Baru ni memang hujan lah eh. Jadi kita harapkan supaya anda semua berjaga-jaga sebab kita masih kita untuk waktu ini berada pada monsun timur laut. Yang ini merupakan perubahan monsun lah. Sebabnya kita masuk di hujung-hujung tahun ni. Sentiasa kena bersiap sedia, siap siaga untuk apa sahaja kemungkinan lah.
2: Ya, saya kalau bunyi berit-berit-berit tu rasa macam debah lalulah. Sebab saya takut saya turun je daripada rumah saya tu. Ais kat pinggir ko, kat perut ko, takut.
1: Kalau nak diikut ke tempat is tu, tak ada lah siapa sekat perut is. Doh lalu kalau sekat perut. Itu maknanya tergelar kita bagus is.
2: Tapi
1: jangan risau is.
2: Malah ada hin-hin. Dia lang-lang-lang kot dalam bilik kilat tu ada.
1: Ujian
2: breast-breast. Tapi dia tidak lebat lah. Alhamdulillah. Pagi tadi turun pun break-break juga.
1: Dia kalau kita tengok keadaan cuaca ni is. Semalam je hujan. Lepas tu ni nampak dia clear dah gapo. Alhamdulillah lah. InsyaAllah tak ada gapo. Kecuali lah daripada malam tu hujan. Lepas tu esok pula hujan. Usah pula hujan. Tu kena risau lah.
2: Risau betul. Baik. Kita doakan semoga anda semua ingat Malik deh kalau apa ni cuaca lah ni kan tidak menentu. Jadi kalau naik motor tu, sediakanlah baju hujan dalam box motor tu ke ataupun buah dalam beg ke macam mana. And then lagi satu, kalau bawa kereta ke, bawa motor ke, tak usah duduk laju-lajulah. Semalam kawan saya, dia punya sisi kereta pun kena seret dia. Katanya lorak nak pergi kedai dua. Ya, ayuh. Tapi kita tak sebut lah kita sebut. Okey lah. Kita dengar lagu Satu Dalam Seribu. Kaja dengan Adik Mas Uji di Gu Pagi.
1: Gu Gita Belaka.
2: Ya.

Assalamualaikum. Hai, saya Rina Niki. Saya Mac Klate. Jadi jom kita pakak dengar Klate FM, penuhi citarasa anda.

0: Kecek Kio, Belanjawan 2027.
1: Titi. Mu, bila dah dia dik mu nak beranak ni?
2: Aku beranak bulan 7 tak ada pebak apanya. Kaluk ke hawelah dia tu.
1: Oh, gitu ga? Untunglah mu boleh minta cuti 98 hari.
2: Hari mana pula 98 hari? Kan kita cuti 90 hari dah.
1: Oh, lo tak cayonya teh. Hak ni yang mana Perdana Menteri Royat doh ni. Dalam Belanjawan 2027. Cuti bersalin dinaikkan kepada 98 hari. Supaya boleh bantu ibu-ibu ni hak mana baru je lepas beranak ni. Boleh dengan sepenuh-penuh-penuh-penuh-penuhnya. Dia juga sebenarnya cuti 98 hari ni. Dia beri ke orang-orang hak mana kerja dengan kerajaan lah. Mungkin kaki tangan kerajaan. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: apa lagi?
1: Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra dari RM100,000 hingga RM20,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbananan Usahawanan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Itu dia. Dan okay, masih baik bersama dengan kita lah.
0: Betul. Kami berdua masih lagi temankan semua untuk pagi ni. Hari ni dah pun pukul 7.33 minit pagi. Pagi-pagi ni mesti ramai yang dah pun dalam perjalanan nak masuk tempat kerja. Dah pun mungkin yang ada di atas jalan raya untuk urusik-urusik apa-apa sahajalah.
2: Ya, kalau suasana, kalau sekitar rumah awak hujan, lopak air ditutupi dengan air, bermakna lubang-lubang di jalan raya tu tutup dengan air, kita tak nampak. Nampak kita duk gamak ko toho. Tapi sebenarnya dale, kalau bocor tayar saja tak apa, takut kita gi dulu berbanding motor. Motor duk belakang, kita Superman di depan. Bahaya. Sembeh.
0: Jadinya kena berhati-hatilah. Kalau boleh kita elak daripada kita melalui lopak-lopak jalan. Sebab bahayalah. Musim-musim hujan lagu ni. Lopak air tu banyak lah. Dan kita sendiri pun tak boleh nak baca ni.
2: Betul. Kalau laju pun super tulur juga. Tak hujan pun
0: Jalan licin. Tapi kalau kejadiannya di Gua Musim ni, baru-baru ni mari dulu lah dia. Kejut juga ni kita tengok ni. Yang mana di Gua Musim tu ada lubang benam. Dalam tu sedalam 8 meter.
2: Kalau naik kereta malam dengan kita-kita terbenam.
0: Memang bahayalah. Tapi jalan ni ditutup dah. Cumanya kena ambil maklum lah untuk semua, khususnya orang Gua Musim tu. Tapi dia tahu dah ni. Cuma kita nak pesan dah lagi. Takutlah supaya kita ni daripada macam nak gialah ke Gua Musim. Kau orang tak tahu ni. Kena ambil maklum lah. Yang mana jalan Gua Musim Kota Baru ditutup lah kepada semua kenderaan susulan lubang benih hok mana terbentuknya di laluan FT09. Di Gua Musim lah tu.
2: Jadi Jabatan Kerja Raya JKR ni dia melalui kenyataan lah, dia ada royak kejadian berlaku kira-kira pukul 9.05 pagi gitu. Berhampiran dengan Taman Rekreasi Kesedak. Dia membabitkan kedalaman 8 meter ni.
0: Dalek
2: 8 meter dalek.
0: Tengok tu pun memang dalek lah. Jadinya semua kenderaan air dan juga pengguna ni disarankan untuk guna laluan alternatif hak lain lah. Iaitu melalui jalan pulai ke bandar baru Gua Musim lah.
2: Jadi sementara tu ketua polis daerah Gua Musim ni Superintendent Sik Chong Fu, dia menasihatkan supaya kita semua ni berhati-hati dan mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib.
0: Ya, selain itu juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Datuk Muhammad Shahbudin Hashim, katanya langkah pembaikan segera-segera perlu dilakukan lah. Sebabnya jalan ni dia laluan utama untuk penduduk-penduduk ni, terutamanya hok mana ada di kawasan ataupun duduk di Taman Kesedar Putra ada juga Taman Kesedar Jaya.
2: Jadi hati-hatilah berlaku deh. Bahaya tu, saya tengok kau gambar tu, menakutkan lah.
0: Jadi kena hati-hatilah. Takut ada orang tak khabar gapo. Katanya kau beriuk kat tutup ni nak lalu juga. Sebab sebelum ni pun ada kejadiannya di Macet tu. Jalan tutup dah. Memang tutup sebab nak beki. Tapi ada juga orang lalu
2: sebab tak nampak.
0: Tahulah kejadiannya pada waktu malam. Memang dah ditutup dengan koin tetap juga lalu. Lepas tu gitulah, guling-guling lah dia dengan kereta sekali. Jadi kita kena ikutlah arahan yang mana telah pun dikuatkan oleh pihak berkuasa. Kalau dia letak kon situ, maknanya tak boleh lalu. Tak boleh masuk.
2: Dia gamak kau makan gula ke? Dok dik. Biasa kalau letak kon kan ada rela ada tepi makan gula. Bukan.
0: Jadi kena berhati-hatilah.
2: Jadi kena hati-hatilah. Jangan test drive kereta.

0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, hey, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Sungguh-sungguh ni guano apa ya?
1: Aku kehit tak tahulah apa-apa. Tak tahulah sakit. Jadi lagu ni lah ya weh.
0: Kalau setahun ni kak Bio kena pergi klinik lah Bio.
1: Aku seruhit supaya kena pergi kedai ni rohana nyakit aku ni.
0: Oh tu Bio nyakit lah kalau nak pergi kedai ni rohana kak.
1: Duk sakit aku ayak kamu supaya nak makan kopi benda manis-manis sakit. Kalau boleh makan benda manis aku seru sedak lah sakit.
0: Makanlah Bio, benda-benda manis tak ke kecil manis baru tahu Bio.
1: Aku cek dah, tak ada lagi aku lah ni.
0: Bio cek bila, nak tahu ada penyakit kecil manis kau tak ada Bio.
1: Aku cek sakit 5 tahun lepas dah sakit.
0: 5 tahun lepas pada mati tak ada lah Bio. Kena kecek kali lagi Bio. Kita ni Bio, rasa segar nak ya Bio. Kalau tak cek di klinik kah? Kalau cek baru tahu penyakit. Kalau tak cek tak tahu penyakit ada ke tak ada. Abiyah tahu ke dok Abiyah. Sore.

0: Baya.
1: Kalau lagu tu rasanya banyak tadi.
0: Sebab tu orang tu jago makan ni makan kudah.
1: Kau nak makan batu tu aku tak makan.
0: Tahu dah. Tu tu jadi kau menyakit batu tu tak makan-makan lah. Kalau lu dah ikrah kan.
1: Tak apalah eh. Aku dengar kata-kata mumu ni anak saru aku. Anak saru pelik-pelik mumu tu adik aku ni.
0: Pelik tu. Orang tak tahu eh. Orang tak tahu. Apa tu dia lah cakap macam tu.
2: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Ha, lindungi diri serta keluarga. Maksudnya hati-hatilah, waspada.
4: Betul, okay. Kena sentiasa jaga-jaga, jaga diri, jaga keselamatan kita. Tak kira lah kita ni berada di rumah ataupun betul, berada di atas jalan raya. Yeah. Ataupun berada di mana-mana sahaja lokasi lah, Is.
3: Sebab dagangan-dagangan ni bukan barang sahaja. Manusia pun boleh diperdagangkan
4: betul,
3: juga sebenarnya.
4: Ada kes pemerdagangan orang. Okay? Yang kita tahu, ada juga yang kita tak tahu. Yeah. Tapi kita kena sentiasa canol lah berkenaan dengan benda-benda skema lagu ni gapo ni.
3: Betul. Orang kalau nak kejar duit, dosa pahala dan bahaya apa semua dia tolak tepi.
4: Eh, dia kadang-kadang nampak tawaran tu macam kijos bulat boleh 10,000. Oh, oh suka Is. Memang nak. Bila terlalu memikirkan pulangannya tu. Tapi tak tahu pula di sebaliknya ni. Khabar-khabar. Jadi mangsa pemerdagangan dengan manusia terlibat dengan kes-kes skema. Jadi kena sentiasa adalah berkenaan dengan kes ni.
3: Tak silap saya 2018 baru dulu. Memang geger lah pasal isu van putih, jual organ.
4: Yang ditipu katanya mari kerja di negara ni. Dapat apa?
3: Sikit.
4: Ditanggung semuanya. Sampai sana cari lokasi tak ada. Bawa pergi tempat lain.
3: Yeah.
4: Aduh lah. Yeah. Sah ke cerita yang benar? Kalau kita tengok di filem-filem pun ada.
3: Ada. Saya pernah tengok cerita Tamil tu. Ingatkan dia naik pakat dapat pergi ke satu tempat ni untuk perusahaan baru. Rupanya dia dihantar ke satu pada pasir ni. Cerita saya tak ingat dah cerita Tamil tu. Tapi memang sedap lah cerita Tamil tu.
4: Pasal skema-skema lah ni.
3: Tiba-tiba
4: kena jadi skema. Aduh lah.
3: Dia dijadikan hamba abdi di situ.
4: Sebab itulah kita ni bila kita nak apply apa sahaja pekerjaan khususnya di luar negara, tolong cek betul-betul alamat tu memang betul-betul ada ke tidak.
3: Betul.
4: Lepas tu memang company tu ada, memang bertapak di situ. Ada juga pekerja-pekerja lain. Takutnya pergi tu, kapan-kapan dia buat tempat lain.
3: Pergi
4: pulak sore.
3: Pergi sore. Lepas tu satu lagi kalau imbalan tu luar apa panggil
4: luar biasa
3: doh lalu tak ayolah aku macam besar betul gaji ni betul ke untuk aku, macam tak logik je dengan level aku ni. Tak payahlah
4: kita ni bila nampak tawaran gaji yang sangat lumayan gitu memang mudah terjerat, tapi itulah sebenarnya dia punya taktik
3: betul
4: nak memperdayakan kita ni janganlah tak kira lah sebabnya dalam negara kita pun ada juga kerja-kerja yang kita boleh buat.
3: Faham.
4: Lagi selamat di negara sendiri daripada kita cuba. Nak cuba tu tak salah.
3: Betul.
4: Tapi kena pastikan lah kesahihan tempat tu lagu mana. Siasat lah telipung dulu ke company ni betul ke tidak ni ada
3: betul
4: ni.
3: Betul. And then sebelum pergi tu maklum dulu ke sanak saudara. Supaya orang tahu mu ni gimana
4: keberadaan
3: kita. Betul.
4: Kena sentiasa maklum lah. Nak pergi tu royak bila, nak balik pulak bila, company mana.
3: Betul.
4: Kalau tak dapat dihubungi dalam masa 2-3 hari polis lalu.
3: Ya betul. Scammer satu. Lepas tu pukau. Pernah dengar pukau?
4: Ada begitu.
3: Dulu tak apalah, kita ada masa lagi ni. Pada tahun 2018 kereta saya temperature naik dekat traffic light wakar Cik Yeh ni. And then ada orang nak tolong bantu letak kereta saya di gigi jalan. Rupanya yang bantu saya tu adalah orang yang pukau saya. And then dia bawa saya pergi. Bayangkan dia nak tolong kita, kereta kita rosak. Tapi ada ke atas muka bumi ni dia nak tolong kita kereta kita gosok, tapi dia bawa kita pergi shopping mall, lepas tu pergi makan-makan kena belanja dia, lepas tu kena pergi bank, kena
4: kita
3: pergi
4: kita pula waktu VIP dia.
3: Saya
4: ni
3: tak sedar langsung ni.
4: Memang ada lah Is eh.
3: Memang ada jenis gitu.
4: Okey, sebegitu. Cumanya kita ni kena sentiasa beri ingatlah dia. Kalau duduk sore kena pengen Is ni.
3: Ya, belum lagi dia hampir nak bawa saya ke negara seberang. Tapi umur masih panjang.
4: Tiba-tiba Is dah kahwin eh.
3: Rupanya saya sebenarnya ada zuriat di sana. Ni cerita sinetron apa pula. Itulah dia. Kalau tidak tak ada lagu pagi ni dekat
4: sini. Kena jaga-jaga lah eh. Dan juga untuk anda seperti biasa, lepas ini pukul 8 pagi. Hari ni hari Isnin.
3: Betul. Dan hari birthday kita lah. Jadi memandangkan birthday tetap nak mention.
4: Cumanya Is, kita nak maklum ke lepas ni kita ada kelas peribahasa pagi.
3: Benar sekali. Kita ada kelas peribahasa pagi. Tapi sebelum tu kita ada KSS dulu lah. Kelantan sana sini. Kita pun nak tahu juga apa yang jadi di Kelantan kita ni. Jadi jom kita dengar lagu birthday. Sebab sepanjang hari ni kita akan play lagu birthday je. Sebab kita kan birthday boy di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: berita sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 12 Oktober 2026. Jabatan Kerja Raya JKR akan memasang Jabatan Bailey di Jalan Go Musang Kota Baru FT08 berhampiran Taman Rekreasi Ito. Etnobotanis Kesedar yang ditutup akibat kejadian lubang bernam kemarin. JKR memaklumkan pemasangan itu bertujuan memulihkan akses di kawasan berkenaan. Kerja pemasangan jabatan itu akan dijangka bermula Rabu ini dan disiapkan dalam tempoh kira-kira seminggu.
2: Pasukan Gerakan AM PJA merampas 3,200 kilogram beras yang dipercayai diseludup dari Thailand melalui Sungai Golok menggunakan pangkalan haram dalam 3 serbuan berasingan di Kampung Kok Seraya Tumpat kemarin. Dalam operasi tersebut, PJA merampas 3 kenderaan dan beras dengan anggaran nilai keseluruhan RM37,800.
1: Jabatan Pembangunan Wanita JPW Kelantan menerusi program Santun Kasih Pemandiri atau Keganasan Rumah Tangga Sari KRT akan membantu jururawat yang parah ditikam suami sendiri baru-baru ini bagi memastikan kelangsungan hidup mangsa sekeluarga dapat diteruskan. Menerusi program itu, pihaknya turut akan mengadakan sesi kaunseling dan memberikan sokongan psikososial kepada mangsa serta keluarganya. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.